0: Sahabat Budaya, Dinas Perhubungan Kota Semarang kembali memasang portal pembatas ketinggian dan tonase kendaraan di Simpang Jerakah Jalan Profesor Hamka setelah fasilitas tersebut rusak akibat ditabrak truk tronton pada Jumat 5 Juni 2026 malam. Portal yang telah dipasang kembali tersebut memiliki spesifikasi yang sama seperti sebelumnya, yakni membatasi kendaraan bertonase di atas 8 ton dengan tinggi maksimal 3,4 meter untuk melintas pada pukul 5 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Semarang, Mulyati, mengatakan pemasangan ulang portal merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan lalu lintas dan ketertiban penggunaan jalan di kawasan Silayur dan sekitarnya. Pihaknya mengingatkan seluruh pengemudi kendaraan berat untuk mematuhi jam operasional yang berlaku. Kendaraan dengan berat lebih dari 8 ton hanya diperbolehkan melintas di Jalan Profesor Hamka pada pukul 23 hingga 5 waktu Indonesia Barat. Beralih ke informasi lainnya, Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang atau Basarnas Semarang secara resmi menandatangani perjanjian kerjasama tentang pelayanan pencarian dan pertolongan terhadap keadaan darurat di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang pada Senin 8 Juni 2026. Penandatanganan dilaksanakan di Gedung Administrasi Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Penandatanganan dilakukan oleh General Manager Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Sulistyo Yulianto, dan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A atau Basarnas atau maskami Basarnas Semarang, Budiono. Perjanjian kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan sinergi dan koordinasi antara kedua instansi dalam penanggulangan keadaan darurat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Saat olahraga, saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.
1: Halo dok, kapan le mulai?
2: Wonten apa to pak? Kulau niku wangsul tadi sewulan male pak.
1: Iya to, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP pak.
3: Nah, ngeten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Aping Gunung, sahabat budaya dari Yeni Inka ya, untuk panjenengan semuanya saja, biar tambah semangat ya, versinya yang versi rodon dangdut gitu nji, bukan rodon sih, tapi memang dangdut ya, tembang Jawa yang didangdutkan, biasanya kan sambal kemangi gitu ya, versi campur sari, ngelaras gitu nji, tapi karena ini pagi ya, jadi jangan ngelaras-ngelaras sih, sing gedubrangan sih gitu ya, biar bisa membakar semangat kita semua di pagi hari ini. Ragam Semarang kembali hadir, sahabat budaya. Masih bersama Fahri Marlian di sini yang nanti akan menyajikan beragam informasi dari Kota Semarang dan sekitarnya gitu nji. Tentunya dengan selingan tembang-tembang Jawa yang asik, yang versi pop, yang versi dangdut gitu nji. Hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Monggo, untuk panjenengan yang nanti mau bergabung ya, barangkali mau berkabar juga, mas ini ada update fasilitas ini di tempat saya gitu nji, atau ada aktivitas apa gitu nji, ada yang senam lansia barangkali kayak tadi Butarto ya, atau mungkin ada perkumpulan apa pagi-pagi aktivitasnya mau di sharing bersama, monggo ya, boleh saja di Ragam Semarang hari ini via telepon 024 8316 661, atau WhatsApp di 0811 2777 914. Kita main ke Jogja dulu, sahabat budaya. Koyo Jogja istimewa ya untuk panjenengan semuanya. Ndar boy.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Cinta Sandal Jepit, sahabat budaya ya. Satu tembang dari Inggar Bagus Wibisana untuk panjenengan semuanya di Ragam Semarang pagi ini ya. Cinta Sandal Jepit. Nah, sing sandale slip on piye Mas, ya tetap dicintai oleh panjenengan semua gitu nggih. Sing sandale slop piye ya tetap podo dicintainya gitu ya. Sekarang kita ke informasi dulu sahabat budaya. Pertama ini Fahri ingin mengajak panjenengan semua ke tempatnya Pak Hirnomo ya, di Kangkung Kendal sahabat budaya. Tapi ini enggak tahu desanya sama enggak ya. Desanya ini Tanjung Mojo. Ada yang menarik di sana karena BUMDES Sejahtera di desa Tanjung Mojo gitu ya, Kecamatan Kangkung Kendal ini mengelola sampah organik diubah ya atau disulap menjadi kompos dan pupuk cair. Nah ini ya, informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id sahabat budaya. Direktur BUMDES Sejahtera Desa Tanjung Mojo, Muhammad Ulil Albab, ini menyampaikan bahwasanya untuk mendapatkan sampah organik mereka bekerja sama dengan SPPG setempat ya. Jadi ada integrasi ini sahabat budaya antara dapur SPPG gitu ya dengan sisa-sisa makanannya tentunya, dengan tadi yang namanya BUMDES Sejahtera Desa Tanjung Mojo ya. Dalam hal ini BUMDES ini membantu pengambilan sampah di dapur MBG secara cuma-cuma ya, dan produksi kompos serta pupuk cair tentunya dimanfaatkan untuk kebutuhan usaha pertanian ya, dan dijual untuk umum sahabat budaya. Hasilnya ya tentunya cuan gitu. Jadi disampaikan oleh Mas Ulil ini bahwasanya dari penjualan tersebut ini tentunya bisa menambah pendapatan BUMDES itu sendiri ya. Dalam hal ini adalah BUMDES Sejahtera di Desa Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung Kendal gitu nggih. Untuk panjenengan yang mungkin tertarik gitu ya berkunjung ke sana atau mungkin studi banding gitu ya. Tilik kepiye sih carane dapur SPPG iki ya, atau sisa-sisa makanannya disulap menjadi kompos atau pupuk cair ya, monggo untuk bisa bertandang atau main gitu ya ke Tanjung Mojo Kangkung Kendal. Bagi panjenengan yang saat ini sudah melaksanakan gitu ya di daerahnya, di desanya, ini loh Mas ada inovasi terbaru, bisa disampaikan ya di Ragam Semarang pagi ini. Monggo saja, kami tunggu atensinya ya. WhatsApp Roma Semarang ada Ibu Endahwi, terima kasih atensinya. One day one hadis ya, terima kasih, ini luar biasa. Nanti coba saya resapi dulu ya Bu Endah ya. Ada Pak Suparman juga yang di Ngadirejo Temanggung. Ini sehat selalu pokoknya untuk panjenengan ya. Mantap Mas Fahri, tetap semangat, salam sehat selalu untuk panjenengan ya. Banyak rezekinya juga, sukses buat semuanya yang bertugas dan pendengar setia. Kalau boleh nanti requestnya pokoknya joget Mas. Pagi-pagi sudah ngajak, anu ini ya, sudah ngajak senam. Ini harusnya tadi lihat pagi itu cocok ya. Nanti coba kami siapkan ya untuk Pak Parman yang di Ngadirejo Temanggung. Katanya kepengen dijogetin, pokoknya joget gitu ya. Ditunggu nanti Pak Parman, sehat selalu, terima kasih atensinya ya. Ada Bu Sri Wahyuni Papandayan, nah ini juga hadir ya. Perempat Semarang, selamat pagi Mas Fahri. Gantian sekarang anak lanang yang siaran pagi ya. Ibu absen, mau silim, kok silim ini, kirim maksudnya ya. Kirim salam buat Bu Dewi, Bu Sarinem, Bu Arti Genuk, lagunya kalau boleh Sambelado, waduh, Sambelado itu bahasa Indonesia gitu, bahasa Indonesia Bu Sri Wahyuni ya. Sambeladonya mungkin nanti pas anu saja, pro dangdut gitu nje, sama Mas Andi nanti sore. Ini yang di line telepon kelundang-kelunding siapa di sana? Selamat pagi.
1: Ada saya.
0: Nah, lanjut dengan toh.
1: Nah,
0: iya
1: toh. Dengan enggak diputar lagu.
0: Lah lagunya enggak ketemu-ketemu, ya udah toh ikut kancanya saja.
1: Tapi tadi tadi
0: enggak
1: ganti
0: enggak
1: boleh.
0: Wah, lo yang lain kesempatan gitu. Lagunya enggak ketemu-ketemu tadi Bu Dewi.
1: Lagunya kan kuserahkan cinta. Itu lo.
0: Ya saya suruh meneh ya toh, saya suruh meneh.
1: Ya wis, aku sekarang udah lagu.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya nganu. Mesti ndak ada nanti ya.
0: Loh, kok mesti ndak ada iki lho.
1: Wong urung. Keong beracun.
0: Keong beracun itu Jawa apa bukan?
1: Jawa, wong aku punya sendiri kok. Mesti ndak ada.
0: Ya belum ketemu, monggo tak golek ya sik.
1: Gampang ya.
0: Apa lagunya? Anu,
1: apa? Apa, Pak?
0: Sabar.
1: Pengen kerja.
0: Oh, aku cah kerja.
1: itu ya. Jih,
0: nanti tak siap.
1: Aku kalau minta dajan.
0: Jangan tamu dutanya ayang-ayang kadang kok.
1: Jih,
0: ini mau persiapan ke Boyolali apa gimana jenengan?
1: Apa?
0: Mau persiapan berangkat atau gimana? Apa masih
1: belum
0: nanti? Oh ya wis mandi sih.
1: Aku berangkat jam 10 kok.
0: Siap.
1: Ya. Salamnya buat semua-muanya saja Bapak Ibu. Salam sejahtera, salam manis.
0: Siap.
1: Tadi Bu Wahyuni, Sri Wahyuni salamnya terima kasih. Bu Wahyuni, salam kenalin dari Mbak Dewi. Salamnya buat semua saja.
0: Siap.
1: Buat Mas Wari jaga kesehatan. Jangan lupa loh.
0: Apa?
1: Semoga
0: jangan
1: diberi
0: lupa
1: kebahagiaan.
0: Wah, amin, amin. Terima kasih doanya ya, Bu Dewi. Jaga
1: diri baik-baik.
0: Inje.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inje. Besok lagi, gitu. Besok lagi. Sekarang mandi dulu persiapan ke Boyolali, gitu. Untuk panjenengan yang heboh sendiri di Mijen, sahabat budaya. Wah, dan semangat sekali ya kalau Bu Dewi ini. Ya, lagunya nanti aku cah kerjo. Kami putarkan ya, ditunggu saja Bu Dewi. Pokoknya nanti kalau perjalanan ya semoga lancar selalu. Baik sahabat budaya, kita ke pokokin juga dulu ya. Sebelum nanti kami siarkan juga, kami sampaikan juga untuk informasi cuaca kemaritiman pagi ini. Pokoknya joget sahabat budaya untuk Pak Parman yang di Ngadirejo Temanggung.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: informasi cuaca kemaritiman. Bersama prakirawan dari BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat Budaya, informasi cuaca kemaritiman pagi hari ini edisi hari Selasa 9 Juni 2026 akan disampaikan oleh Mbak Herbuana, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Silakan Mbak Herbuana.
2: Ya, terima kasih Mas. Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Hari ini ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya yang pertama, kami akan sampaikan peringatan dini banjir pesisir atau ROP yang berlaku tanggal 9 Juni 2026. Masyarakat pesisir dihimbau waspada akan adanya fenomena banjir pesisir atau ROP yang diprediksi terjadi pada hari ini 9 Juni 2026 di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 13 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi cuaca berikutnya kami sampaikan perkiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Selasa 9 Juni 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk lokasi perairan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diprediksi berawan. Angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diprediksi dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diprediksi cerah berawan. Angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diperkirakan dalam keadaan rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan tebal. Kecepatan angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diprediksi dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diprediksi berawan. Angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diprediksi dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diprediksi dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan. Angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Perkiraan cuaca yang terakhir kami sampaikan perkiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini Selasa 9 Juni 2026 pada pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 13 knot. Gelombang diprediksi dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, hari ini surut minimum diperkirakan akan terjadi pada hari ini 9 Juni 2026 pada pukul 7 malam nanti dengan ketinggian 0,6 meter. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi hari ini 9 Juni 2026 pada pukul 2 siang nanti dengan ketinggian 0,9 meter. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Selalu update cuaca maritim dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Baik, terima kasih Mbak Herbuana. Sehat selalu untuk panjenengan dan teman-teman prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang ya. Demikian tadi pendengar sahabat budaya informasi cuaca kemaritiman disampaikan oleh Mbak Herbuana, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang untuk panjenengan.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lah aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

Selendang biru sahabat budaya untuk yang di Papandayan tadi ya. Sambaladonya diganti selendang biru mas. Jih, ini sudah kita putarkan bersama ya, kita dengarkan bersama di Ragam Semarang pagi hari ini sahabat budaya. Untuk Bu Yuni ya yang di Papandayan, semoga masih monitor Perompat Semarang di pagi hari ini. Kang Mas Mbak Yu, seperti biasa kami sampaikan nanti setelah kabar berita ya, akan kami hadirkan untuk Anda kembali satu dialog Astacita gitu sih, forum Astacita yang mana pada Selasa pagi ini ya, setelah pukul 8 nanti kita akan membahas terkait dengan kolaborasi pemerintah dan media ini ya, pemerintah dan media dalam mendukung pengembangan UMKM di Jawa Tengah ya. Nanti kita akan berbincang terkait dengan hal tersebut, tapi ya nanti gitu sih, setelah pukul 8 kami akan kembali lagi dengan Ragam Semarang segmen forum Astacita. Ada satu lagu sahabat budaya, Geda Brus ini ya, untuk panjenengan semuanya saja, lagu yang bikin semangat di pagi hari ini ya, di Ragam Semarang Perompat Semarang edisi hari Selasa ini ya. Kang Mas Bayu yang nanti mau bergabung, kami tunggu atensinya di line telepon, WhatsApp, terus kami buka ya hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam acara Ragam Semarang.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8.

Sahabat, budaya meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia menuntut pemerintah menghadirkan layanan kesehatan yang lebih inklusif berkelanjutan. Semangat tersebut mewarnai peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 di Kabupaten Pati tahun 2026. Peringatan berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati pada Senin 8 Juni 2026 dengan mengusung tema pemberdayaan lansia berkelanjutan. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat perhatian terhadap kesehatan, kemandirian, dan kesejahteraan lansia daerah setempat. Acara dihadiri oleh PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra bersama sejumlah pemangku kepentingan kesehatan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Chandra menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan terhadap masyarakat lanjut usia.

0: Beralih ke informasi lainnya, TPS 3R Desa Margorejo, Cepiring, Kendal di bulan Juni ini berencana untuk memulai operasi mesin atau kami memulai untuk mengoperasikan mesin pirolisis untuk memproduksi petasol bahan bakar sejenis solar. Desa Margorejo mendapat bantuan mesin pirolisis dari BRIN dan dijadikan pilot project untuk penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Ketua TPS 3R Desa Margorejo, Sunoto, mengatakan rencananya diuji coba mesin pirolisis dilakukan pada bulan Juni setelah perakitan mesin pirolisis selesai. Selanjutnya, mesin tersebut akan beroperasi setiap hari sehingga sampah plastik sebagai bahan baku harus selalu tersedia. Sunoto juga mengatakan atau Mas Kami mengatakan untuk ketersediaan sampah plastik, pihaknya sudah mengarahkan warga untuk menjual sampah plastik di TPS. Pihaknya juga sudah bekerjasama dengan TPS 3R se-Kabupaten Kendal untuk nantinya bisa memasok sampah plastik menjadi bahan petasol. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
2: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Terima kasih Kang Mas Bayu, Anda masih bersama kami Perompat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi dalam acara Ragam Semarang ya. Seperti biasa setelah pukul 8 hingga jelang pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bersama dalam segmen Forum Astacita Sahabat Budaya, yang mana pada edisi hari Selasa 9 Juni 2026 pagi ini kita akan membahas terkait dengan kolaborasi pemerintah dan media dalam mendukung pengembangan UMKM Jawa Tengah ya. Untuk membahas terkait dengan topik tadi, tentunya kami sudah bersama dengan seorang narasumber yang saat ini sudah tersambung di line telepon ini ya. Ada Pak Yusa Bramida, Sarjana Sains Terapan, Magister Manajemen. Beliau adalah Kepala Balai Pelatihan Koperasi Dinas Koperasi Jawa Tengah ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yusa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Jadi kabar baik, sehat ya Pak Yusa ya?
1: Sehat Kak.
0: Jadi ini posisi berarti sedang di kantor Jadi sekarang Jadi.
1: Di kantor, betul, persiapan nih.
0: Baik, Ji. Ini mohon izin waktunya sebentar saja, nanti Pak Yusa kita ngobrol gitu, Ji, terkait dengan kolaborasi antara pemerintah dan media dalam hal ini untuk mendukung ya pengembangan UMKM di Jawa Tengah. Tapi sebelum kita mulai obrolannya, Pak Yusa, boleh kita persilahkan ya untuk sahabat budaya, Kang Mas Bayu monggo yang nanti mau bergabung, barangkali mau bertanya ya atau menyampaikan pamanggih gitu Ji pendapatnya, kami persilahkan di line telepon 0248316661 atau di WhatsApp ya di 0811277791. Baik Pak Yusa, ini untuk mengawali obrolan barangkali bisa disampaikan dulu Pak, dari kacamata atau perspektif Pak Yusa sendiri melihat peran media dalam hal ini kolaborasinya dengan pemerintah dalam upaya untuk mendukung teman-teman UMKM di Jawa Tengah sendiri sampai sekarang seperti apa ini Pak Yusa menurut Panjenengan?
1: Oke, baik Kak Fahri, ini amazing lah, luar biasa sekali. Sudah terbukti dari zaman kolonial hingga era digital saat ini, media adalah penggerak peradaban ya. Sudah terbukti sekali. Kemudian untuk media bukan hanya menyampaikan informasi sekarang ya, tapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan UMKM dengan pasar yang lebih luas. Banyak produk UMKM di Jawa Tengah ini sebenarnya berkualitas dan unik, namun belum dikenal masyarakat, ya kan? Nah, melalui media, baik radio, televisi, maupun media online, maupun media sosial, kisah sukses dan keunggulan produk UMKM dapat diketahui oleh masyarakat luas. Bahkan saat ini, satu konten yang menarik bisa membuka peluang pasar hingga tingkat nasional maupun internasional. Nah, oleh karena itu, peran media itu sangat penting, Kak Ferry, strategis untuk perkembangan UMKM yang merupakan sokok guru perekonomian kerakyatan. Begitu.
0: Jadi memang strategis ya, bahkan tadi disampaikan satu konten ini ibaratnya bisa merubah nasib daripada pelaku UMKM.
1: Betul,
0: itu ya Pak. Ya.
1: Betul, ya.
0: Oke, baik. Tapi kalau untuk saat ini sendiri di Jawa Tengah begitu ya Pak, apakah sudah semaksimal itukah dalam arti pemanfaatan media gitu, Ji, kolaborasinya juga dengan pemerintah untuk bisa mendukung teman-teman UMKM terutama yang mungkin di akar rumput gitu ya, yang masih kecil-kecil ini?
1: Nah, saat ini saya melihat banyak yang sudah mulai media digital maupun media yang masih konvensional juga, teman-teman media itu meliput UMKM kok, banyak juga yang sudah terlibat untuk aktif dalam pemberitaan UMKM. Namun sepertinya perlu didorong lebih banyak lagi, lebih masif, biar bisa menjangkau ke semua pelosok-pelosok yang lebih bagus lagi. Begitu Kak Fahri.
0: Jadi sudah banyak tapi perlu dorongan gitu ya Pak ya, untuk nantinya bisa menjangkau yang di pelosok. Dalam hal ini Dinkop UMKM gitu ya, Provinsi Jawa Tengah, mungkin bisa disampaikan juga Pak, adakah program terkait dengan hal yang nantinya bisa mendorong para media ya, content creator juga untuk lebih meliput nih UMKM yang ada di desa-desa tadi?
1: Tentu saja harus ada. Leluhur kita kan mengajarkan gotong royong ya, untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama yang saat ini diterapkan dalam kolaborasi pentahelix ya, yaitu kolaborasi yang melibatkan 5 unsur tentunya, pemerintah, pendidikan, bisnis, komunitas, dan media. Nah, oleh karena itu, kami menyadari kolaborasi dengan media ini adalah kunci keberhasilan mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Nah, tanpa media promosi, saya kira kurang efektif ya. Promosi-promosi kurang menendang. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan event-event kami mengundang media untuk turut serta mengekspos agar kegiatan yang ada ini menjadi cerita yang menarik untuk didengar, untuk dibaca oleh masyarakat luas maupun masyarakat yang ingin berkontribusi pada perkembangan lokal bisnis menjadi local heroes. Nah, termasuk kegiatan launching insersi modul koperasian yang Jumat lalu, berkat media, acara dan tujuan acara tersampaikan dengan menarik. Sesuai harapan oleh dunia pendidikan yang tak sempat hadir dalam acara tersebut kemarin itu hari Jumatnya. Saya terima kasih juga pada RRI yang telah mengabarkan.
0: Sama-sama, Bapak.
1: Menarik. Ya, luar biasa. Terima kasih.
0: Saling berkolaborasi ya pada intinya. Betul. Ya. Dan yang menarik tadi ternyata di setiap program atau event dari Dinkop sendiri, ini selalu mengajak teman-teman media untuk meliput ya, untuk nantinya bisa mengenalkan UMKM juga yang mengikuti event Dinkop.
1: Kalau untuk program ya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini dalam kepemimpinan Bapak Gubernur, Pak Ahmad Lutfi dan Bapak Wakil Gubernur kita, Pak Taj Yasin ya, serta Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah di bawah bimbingan Bapak EDS Bramianto, telah membuat program yang sangat inovatif, inspiratif, yang efektif serta efisien itu tentunya. Yaitu program Akademi Balat Top atau disingkat ABAL. Program ini diikuti oleh masyarakat seluruh pelosok Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Ini nanti jam 9 ada ini, Kak.
0: Ada ya?
1: Nah, ada nanti. Nah, ini program-programnya yaitu ragam materi strategi promosi digital. Memanfaatkan media promosi yang ada, murah. Jadi, kemudian program ini yang paling seru adalah masuk di top 30 inovasi daerah, yaitu IDEA Jateng 2026 ini. Nah, yang diselenggarakan oleh BIDA Jateng, Kak. Nah, mohon doanya saja semoga inovasi ini lolos tahap akhir, sehingga dapat direplikasi oleh instansi-instansi dalam menyelenggarakan kegiatan yang efisiensi maupun berdampak luas. Begitu.
0: Baik, dan tentunya bisa konsisten ke depannya ya, Pak Yusa, ya, untuk ABAL ini atau Akademi Balat Top tadi ya. Luar biasa. Ini nunsewu, Pak, untuk tadi karena sudah disebutkan programnya, pesertanya para pelaku UMKM di wilayah mana, adakah spesifikasi tertentu untuk bisa bergabung atau seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail sedikit terkait dengan ABAL.
1: Ini kalau kegiatan ABAL ini programnya pakai online. Jadi seluruh, utamanya kan Jawa Tengah. Tapi karena ini online, kita sudah tidak bisa terbendung lagi. Ya, digitalisasi. Seluruh Indonesia ikut masuk ini. Dan luar biasa. Setiap angkatan itu bisa mencapai 400 pendaftar. Yang ikut untuk belajar digitalisasi tentang promosi-promosi produk. Ya, hari ini kita menggunakan FB, Facebook. Facebooknya menjadi cuan nanti. Nah, nanti itu saja. Ya. Pendengar RRI setia nih.
0: Barangkali ada pelaku UMKM juga ya, ini mungkin bisa bergabung ya, bahkan tidak hanya Jawa Tengah toh, di luar Jawa Tengah ya, Pak ya, nasional malah yang terjaring.
1: Malah lebih murah daripada datang atau ikut seminar ya. Cukup mendengarkan dan di situ langsung praktek, Kak. Tidak kita tidak seminar tapi langsung praktek, itu yang paling keren. Jadi setelah 2 jam atau 3 jam ikut pelatihan, langsung ada perubahan. Itu kita pastikan.
0: Baik, Pak, tapi mungkin bisa di apa ya, istilahnya anak muda sekarang, di spill dikit gitu ya, atau disampaikan sedikit terkait dengan materi gitu yang mungkin diajarkan di ABAL itu berkaitan dengan para pelaku UMKM gitu ya, yang mungkin masih baru-baru. Ini sebenarnya bagaimana sih cara kami-kami para pelaku UMKM begitu ya, nantinya bisa memanfaatkan medsos atau platform digital untuk nantinya memperluas pasar begitu, Pak? Mungkin bisa disampaikan sedikit aja terkait dengan adakah kiat-kiatnya gitu.
1: Ya, gini, transformasi digital ini telah digaungkan ya. Kami hanya mendorong perubahan promosi UMKM mengikuti perilaku pasar melalui program Akademi Balat Top yang pagi hari ini kita akan selenggarakan dengan narasumber local heroes ya, dari Facebooker dari desa binaan kita, yaitu di Desa Deras, Kecamatan Kedungjati, Grobogan, itu mengoptimalkan media sosial ya, menjadi ladang cuan. Nah, program ABAL ini tidak hanya seminar tadi yang saya sampaikan. Ya, nantinya teman-teman yang akan mengikuti ya, peserta awalnya hanya seadanya menjadi toko digital yang menawan dan mampu mendapatkan kepercayaan dari calon pelanggan. Ya ini perubahan tampilan media sosial nanti ini yang kita gaungkan. Ya jadi menjadi lebih menawan nantinya dan mendapatkan kepercayaan dari calon pelanggan. Nah selain itu keterampilan para UMKM dalam membuat konten video promosi pasti akan sesuai dengan target marketnya. Menyelesaikan yang sedang viral saat ini untuk mendapatkan perhatian tentunya dari pengguna media sosial. Gitu Pak.
0: Baik,
1: nah jadi kuncinya sih tolong ini anak-anak milenial ya, muda, apa Gen Z ya, milenial juga ya. Ini kuncinya adalah konsisten dan tekun dan kreatif. Gitu.
0: Baik. Ya. Konsisten, tekun, kreatif ya Pak
1: kreatif.
0: Untuk nantinya bisa memperindah produk kita secara digital gitu Nji. Atau
1: ya,
0: dalam
1: Pak
0: hal
1: Fahri,
0: ini promosi kita.
1: Pak Fahri izin, ini perlu diketahui ya, saat ini itu konsumen tidak hanya membeli produk ya, tetapi membeli cerita di balik produk tersebut. Itu yang paling penting.
0: Ya.
1: Tidak yang sebatas, bisa menceritakan itu media itu.
0: Tidak sebatas di produk dok, tapi ada cerita yang juga dibeli oleh pelanggan ya Pak Yusa ya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Value.
0: Baik Bapak, tapi kalau kita berbicara terkait dengan media sosial gitu ya sekarang, kalau di lapangan gitu nih Pak Yusa melihat dari teman-teman Balatkop juga yang biasanya menjadi tantangan gitu apa sih Pak yang biasanya menjadi hambatan ya bagi teman-teman UMKM untuk susah go digital itu apa biasanya?
1: Ya, untuk tantangannya adalah sebenarnya lebih ke diri sendiri ya. Ya, ke teman-teman sendiri yang masih banyak yang mungkin berada di zona nyaman atau menunggu hanya bantuan dan fasilitasi. Ya, perubahan itu akan lebih kuat atau besar kalau kita dari diri sendiri kok, teman-teman semuanya. Sekarang sudah dipermudah. Ya, fasilitas pemerintah menyediakan WiFi dimanapun. Ya kan, di tempat titik-titik tertentu sudah menyediakan WiFi di tempat pemerintahan jelas sudah ada, ya kan. Jadi kendala HP sinyal tidak ada masalah, saya kira. Ya, jadi yang kendalanya adalah kemauan kita
0: ya,
1: untuk
0: ya?
1: Belajar, ya, untuk memperhatikan dan itu mengikuti arahan-arahan itu yang paling berat dari teman-teman. Ya, itu.
0: Baik-baik. Dan dalam hal ini untuk meningkatkan literasi atau kemauan untuk upgrade tadi, pemerintah sudah ya banyak memasang wifi di sana sini, tempat umum sekarang internetnya sudah kenceng gitu ya. Dengan adanya pelatihan juga sudah banyak sekarang. Ini monggo sahabat budaya untuk bisa di follow up ya untuk panjenengan yang saat ini sedang merintis suatu usaha. Baik Pak Yusa, terakhir Bapak mungkin bisa disampaikan ya harapan sekaligus pesan panjenengan mewakili teman-teman dari Dinkop UKM Jawa Tengah begitu. Kepada media, kepada para pelaku UMKM, ini monggo Bapak agar nantinya bisa semakin upgrade nih UMKM di Jawa Tengah.
1: Siap. Baik Kak Fahri, izin menyampaikan kepada yang terhormat, rekan-rekan media massa, kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya dalam gotong royong kolaborasi Pentahelix memajukan UMKM. Kami berharap media dapat terus menjadi mitra strategis dalam membangun optimisme dan semangat kewirausahaan di masyarakat. UMKM bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga penggerak ekonomi daerah yang menyerap tenaga kerja dan menciptakan peluang baru. Ketika media dan UMKM berkolaborasi, maka semakin banyak produk lokal yang dikenal. Semakin banyak usaha yang berkembang, dan pada akhirnya ekonomi Jawa Tengah akan tumbuh lebih kuat dan inklusif.
0: Amin.
1: Kepada generasi muda, kami juga ingin menyampaikan bahwa UMKM hari ini bukan lagi usaha yang identik dengan cara-cara konvensional. UMKM adalah ruang kreativitas, inovasi, dan peluang masa depan. Mari bangga menggunakan produk lokal dan bersama-sama menjadi bagian dari kemajuan UMKM Jawa Tengah. Kepada UMKM yang kami banggakan atas produktivitasnya, stop selling, start helping. Mulailah dari melayani hingga kita tahu siapa yang kita layani secara spesifik dan kesuksesan akan mudah diraih. Senantiasa belajar dan berlatih, serta jadilah UMKM yang memiliki semangat petarung. Baik. Begitu Kak Fahri.
0: Baik, terima kasih Pak Yusa, luar biasa ini ya. Semoga nanti ke depan antara media ya, pemerintah, masyarakat juga, terutama generasi muda, para pelaku UMKM ini bisa semakin berkolaborasi untuk ya, nantinya bisa menguatkan perekonomian di Jawa Tengah.
1: Amin.
0: Terima kasih Pak Yusa, kami sampaikan untuk panjenengan. Sehat selalu ya, Bapak.
1: Sukses selalu juga. Sehat selalu Kak Fahri. Terima kasih.
0: Salam juga untuk teman-teman di Dinkop UKM Jawa Tengah, Pak Yusa ya.
1: Siap Kak Fahri.
0: Baik, untuk hari ini kita akhiri. Terima kasih, selamat pagi Pak Yusa, sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
0: Baik, demikian tadi sahabat budaya, kolaborasi ya pemerintah dan media dalam mendukung pengembangan UMKM di Jawa Tengah ya, bersama narasumber kita semua, Kepala Balai Pelatihan Koperasi Dinkop Jateng, ada Pak Yusa Bramida ya, SST PMM untuk panjenengan semuanya. Semoga ke depan ini semakin banyak kolaborasi yang dilakukan, perekonomian Jawa Tengah semakin meningkat ya, dan kita semua semakin sejahtera sahabat budaya. Demikian tadi kita akhiri, dan tetap bersama kami dalam acara Ragam Semarang, tentunya Pro4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.
2: Pro4 Semarang, Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat budaya, pelaku UMKM harus selalu upgrade diri agar bisa terus bersaing. Berikut disampaikan pengusaha UMKM Kurnia Jaya Snack, Farid Hidayah.
1: Untuk saya sendiri, karena juga saya juga masih tahap belajar ya. Jadi kita sebagai pelaku UMKM harus tetap semangat ya. Semangat dan juga harus nanti akan mengupgrade diri kita. Kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Misalkan di sini tuntutannya dengan marketplace ya. Kita juga harus gimana caranya untuk bisa menyesuaikan dengan yang ada gitu loh. Dengan apa? Dengan cara mengupgrade, dengan belajar, dengan membaca-baca dari Google, dari cari informasi, atau dari lembaga-lembaga. Sekarang kan banyak instansi-instansi yang mengadakan pelatihan untuk UMKM. Jadi nantiasa kita harus merasa harus mengupgrade diri, lebih pinter gitu loh, untuk bisa meningkatkan usaha kita gitu Pak.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Nyawiji sahabat budaya, seperti panjenengan juga ya, yang di pagi hari ini masih nyawiji dengan Perompat RRI Semarang dalam acara Ragam Semarang ya. Di WhatsApp Perompat ini ada banyak sekali atensi masuk, boleh kita bacakan satu persatu ya. Yang di Genu ini kembali hadir ada Bu Arti. Assalamualaikum Mas Fahri. Waalaikumsalam. Kalau boleh nanti puterin Taman Juruk, bisakah? Matur nuwun. Selamat tugas untuk panjenengan. Pokoknya selalu kudoakan sehat, bahagia, dan rezekinya berlimpah barokah. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih Bu Arti, juga sehat selalu ya. Ini Ibu sambil masak sayur sop katanya, sama bikin perkedel tahu ya, karena saya seneng tahu. Semua orang juga seneng tahu Ibu ya, kalau nggak tahu itu rasanya kudet. Maksudnya kita tahu panganan gitu. Pak Bagia Tinjomoyo, selamat pagi.
1: Mas Fahri.
0: Lah kok ngeget-geti wae, jeglek-jeglek. Nggih, semangat.
1: Tetap nyawiji. Bersama Perompat RRI.
0: Nggih.
1: Ini menghibur aku sendiri di rumah sama jeglek-jeglek.
0: Nggih, biar happy.
1: Takap sedoyo pendengar Perompat RRI.
0: Nggih.
1: Kudoakan. Semoga Tuhan mengabulkan doaku pagi ini.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Sampai terus Perompat RRI siang menika mugi pikantuk kesehatan, keselamatan, rezeki ingkang melimpah dan barokah.
0: Nggih, amin.
1: Seluruh pendengar Perompat RRI dari Sabang sampai Maroke. Ora lagune nyuwuni kok nganu ki Mas.
0: Napa
1: jenengan? Lintang Asmara.
0: Wela, siang pantoro ratri gitu, Lintang Asmara.
1: Cocok karo suasanane.
0: Sami mangke nggih Pak Bagio nggih kula lebetaken datang playlist rumiyin.
1: Ayo Mbak. Monitor Perompat RRI kagak teman sehari-hari.
0: Anjir.
1: Lagi makaryo. Matur nuwun Fahri.
0: Inji siap sami-sami. Lanjut makaryo.
1: Sore nanti di acara sembarang pokoknya Perompat tak dengar ke terus.
0: Siap,
1: mantap.
0: Jih. Wah, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, tansah sehat. Pak Bagio ingkang wonten Tinjomo, yo terima kasih banyak, sehat selalu Bapak ya. Semangat pokoknya untuk panjenengan yang gini lagi jeglek-jeglek juga tadi lagi. Lagi bekerja juga ya sambil monitor Perompat Semarang. Mas Hasan yang di Ungaran, selamat pagi Fahri. Selamat pagi Mas Fahri maksudnya ya. Hasan di Ungaran ini ya. Mas Hasan di Ungaran, kalau ada minta lagunya Sikep dari Darboy Gang.

Piring kancane nggih. Nggih, siap. Jangan sampai ya kita mencari uang ya, tapi jangan sampai merugikan orang lain juga gitu nggih. Terima kasih kata-katanya Mas Enel yang di Brangsong. Kalau boleh nanti puterin tulisan tangan Mas almarhum Didi Kempot. Wah, nggih, nanti semoga waktunya mencukupi ya, Pak ya. Ada Pak Suparman juga yang masih setia monitor di Ngadirjo Temanggung. Terima kasih ya. Bu Astuti yang di Mijen. Selamat pagi Perempat Semarang. Alhamdulillah sehat ya menjalani aktivitas pagi ini. Buat yang bertugas pokoknya tetap semangat, sehat selalu. Barusan selesai menyiapkan bekal buat anak cucu. Wah, lah ini luar biasa. Mas Theo yang di Magelang, terima kasih atensinya. Bu Endahwe juga ya. Dan untuk semuanya saja yang sudah monitor, yang sudah mendengarkan, yang sudah meramaikan Ragam Semarang Pro 4 RRI Semarang pagi ini, terima kasih. Semoga bahagia selalu, sehat selalu. Dan tembang-tembang yang kami sajikan ya, baik tadi maupun ini nanti, semoga senantiasa menghibur panjenengan di pagi ini ya. Setelah Ragam Semarang Sahabat Budaya, kita akan kembali bersua dalam acara Mangun Projo ya. Nanti kita akan berbincang gitu nje, temanya apa belum tahu ya toh. Wong ya urung dikabari, tapi yang jelas nanti kita akan kedatangan narasumber di acara Mangun Projo Sahabat Budaya. Tetap bersama kami Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9.

0: Sahabat Budaya, sebanyak 12.479 penerima manfaat di berbagai wilayah di Jawa Tengah, Aceh, dan Palestina menerima distribusi daging kurban melalui program Parade Kurban 1447 Hijriah. Penyaluran daging kurban diselenggarakan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan atau Lazis Jawa Tengah. Program yang berlangsung selama momentum Idul Adha tersebut menjangkau 146 titik penyaluran di 17 kota dan kabupaten di Jawa Tengah, dengan fokus penyaluran pada daerah pelosok dan wilayah yang minim kurban. Direktur Program Lazis Jawa Tengah, Bagas Leksono, mengatakan distribusi kurban tahun ini merupakan amanah dari 505 sohibul kurban. Mereka mempercayakan penyalurannya melalui Lazis Jawa Tengah. Dia menjelaskan bahwasanya dari total hewan kurban yang disalurkan meliputi 423 ekor kambing dan domba serta 16 ekor sapi di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Selain itu, Lazis Jawa Tengah juga menyalurkan kurban untuk masyarakat Palestina sebanyak 3 ekor sapi serta 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing untuk masyarakat di wilayah Aceh. Beralih ke informasi lainnya, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang mengembangkan inovasi mobil listrik sebagai kendaraan yang nyaman dan ramah lingkungan. Pengembangan meliputi kecepatan kendaraan, kenyamanan, dan pengisian daya yang dilakukan bisa lebih cepat. Rektor UNISULA Profesor Dr. Gunarto MH mengatakan inovasi pengembangan mobil listrik ini memiliki nilai tambah dibandingkan dengan mobil listrik pada umumnya. UNISULA sangat mendukung program pemerintah dalam transisi kendaraan listrik sebagai sarana transportasi yang ramah lingkungan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dok. Dok. Coba rene ya, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten nopo?
0: Wah, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawanen mrene.

0: Bromo Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kang Mas Bayu, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya di Mangun Projo edisi hari Selasa 9 Juni 2026, kita akan mengangkat satu topik ini berkaitan dengan pangan gitu nje, di Jawa Tengah. Topiknya adalah menyemai harapan dari Banyumas Sahabat Budaya, ya, menjaga daulat pangan Jawa Tengah lewat benih unggul. Nah, untuk membahas terkait dengan hal tersebut, karena ini dari Banyumas gitu nje, berarti narasumber kita pun saat ini sedang di Banyumas gitu ya. Beliau adalah Ibu Dwi Ningsih, SPMP dari Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dwi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat pagi.
0: Nji, kabar baik, sehat ya Bu Dwi ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Nji, ini jujur sebelum nanti kita mulai obrolannya, Fahri hari ini secara personal senang ini Bu Dwi, karena bisa ngobrol dengan seseorang yang dari Banyumas gitu Nji sekarang. Karena saya sendiri pun kebasen nih Bu, Banyumas sana, jadi jadi ada ikatan gitu Nji saat ini di Semarang gitu ya. Nanti kita akan ngobrol Ibu terkait dengan pangan ya di Jawa Tengah, tapi spesifik dalam hal ini Banyumas gitu ya. Potensinya seperti apa sih? Terus juga apakah nantinya bisa menjadi salah satu lumbung Jawa Tengah gitu ya. Kalau Jawa Tengah sebagai lumbung nasional, Banyumas sebagai lumbung Jawa Tengah. Nanti kita akan ngobrol terkait dengan hal tersebut Bu Dwi, tapi sebelum kita mulai, boleh kita persilahkan ya untuk sahabat budaya, monggo pendengar perempat yang nanti barangkali mau bergabung ya, mau bertanya juga terkait dengan pangan di Banyumas sana, monggo saja kami persilahkan di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 08-1127-77-914. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Bu Dwi, untuk mengawalin sih barangkali bisa disampaikan dulu supaya nanti bisa satu perspektif kita semua terkait dengan kondisi pangan di Banyumas begitu ya. Untuk saat ini panjenengan mewakili teman-teman dari Dinas Pertanian dan Peternakan wilayah Banyumas sana. Seperti apa Ibu melihat potensi Banyumas ini menjadi lumbung pangan atau menyokong kedaulatan pangan di Jawa Tengah ke depannya?
1: Siap Mas Fahri. Kami ini mau mencoba, sudah diperkenalkan nih saya di Ningsih dari Balai Benih Banyumas. Yang kebetulan Balai Benih Banyumas itu merupakan salah satu balai Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Mungkin termasuk yang terjauh ini kalau dari Semarang karena yang di Banyumas. Sebelumnya mungkin kami sampaikan bahwa Balai Banyumas sendiri itu kami memiliki 25 kebun benih yang tidak hanya di tanaman pangan, tetapi kita juga punya komoditas perkebunan, hortikultura, itu selain tanaman pangan. Wilayah kami tersebar dari di wilayah ada Batang, Banjarnegara, Wonosobo, Cilacap, dan Banyumas. Terkait ini temanya adalah menjaga daulat pangan Jateng lewat benih unggul. Memang saat ini salah satu asa cita negara kita ya, itu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Jadi harapan kita semua, kami bisa berkontribusi untuk bagaimana mewujudkan daulat pangan itu sendiri. Karena memang tupoksi kami salah satunya adalah memproduksi benih unggul, benih bersertifikat. Itu deh. Jadi mungkin banyak ya orang berkata, oh benih, tapi benih yang seperti apa? Jadi tidak semua benih itu memang bersertifikat. Nah, kami Balai Banyumas adalah memproduksi benih yang bersertifikat. Dan kembali lagi untuk daulat pangan, mungkin sudah tahu nih bahwa intinya kan daulat pangan itu menekankan kemandirian benih dan ketahanan pangan. Kalau kita tidak menggunakan benih yang bersertifikat, benih yang unggul, kemungkinan untuk mencapainya akan susah, karena benih unggul itu kan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan produksi. Dia memiliki keunggulan, potensinya lebih tinggi, dan dia juga lebih tahan terhadap hama penyakit dan juga lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Dan penggunaan benih bermutu itu bisa meningkatkan produktivitas serta meningkatkan atau serta mengurangi risiko dari kegagalan panen gitu.
0: Penggunaan benih yang unggul tadi ya Bu ya.
1: Ya, dan kalau kami yang di Balai Banyumas itu yang memproduksi tanaman pangan itu, kalau di Banyumas sendiri di Purwokertonya ini itu ada di kebun Bojongsari, kemudian ada yang di Cilacap itu kebun Maos, kemudian di Pemalang itu kebun Petarukan, terus yang di ada juga kebun Damer. Kemudian kalau Palawija kita itu ada di Kali Cacing, Banjarnegara, itu.
0: Baik, Bu boleh disampaikan nggak Bu untuk jenis tanamannya seperti apa saja yang diproduksi benih unggulnya ini di wilayah Banyumas sana?
1: Kalau saat ini yang diproduksi untuk terkait benih unggul untuk tanaman pangan kita adalah padi dan kedelai. Tapi untuk hortikultura kita juga memproduksi seperti benih kelengkeng, jadi kelengkeng kita juga produksi. Tapi sebenarnya Balai Banyumas itu tidak hanya memproduksi benih saja, kita juga ada produksi apa tanaman hias, kemudian buah-buahan. Bahkan kita ada salah satu kebun di Kandeman Batang itu, arahan kita adalah menjadi kebun agroedukasi. Jadi saat ini sudah juga banyak pengunjung ke sana dari anak sekolah maupun dari mungkin apa pelajar yang anak kuliah pun ada. Itu mereka belajar bagaimana apa bagaimana bertanam, bagaimana pemeliharaan tanaman buah-buahan. Seperti itu. Jadi kita tidak hanya sekedar apa tanaman pangan padi dan palawija saja. Kita ada hortik dan ada perkebunannya juga.
0: Jadi ada perkebunan buahnya juga tadi ya, luar biasa. Jadi memang kalau berbicara potensi ya Banyumas potensinya luar biasa ya Bu ya. Karena banyak sekali yang bisa dihasilkan dari sana kalau untuk pangan di Jawa Tengah ini. Bu, menyambung tadi apa yang Panjenengan sampaikan terkait dengan bibit unggul ini ya. Fahri penasaran dengan untuk pengaplikasiannya di beberapa tahun kebelakang ini sudah seperti apa Bu penyerapannya ke kalangan petani gitu, juga ke teman-teman petani. Sudah semelek itukah teman-teman petani di wilayah Banyumas sana untuk bisa menggunakan bibit-bibit yang unggul?
1: Alhamdulillah kalau untuk kesadaran petani saat ini akan bibit unggul itu sudah tinggi ya. Jadi yang kami produksi pun alhamdulillah setelah apa bahkan kita sering sudah terpesan. Jadi pada saat masih di pertanaman itu sudah banyak yang pesan karena mungkin sudah orang sudah sadar seberapa pentingnya, seberapa dampaknya penggunaan bibit unggul itu. Bahkan dari bibit unggul itu kan kalau misalkan tadi ya, itu kan ada kelas-kelasnya. Jadi label putih, label ungu, label biru. Dimana kalau label putih itu masih bisa ditanam, dilabelkan lagi menjadi ungu. Ungu bisa menjadi biru. Kalau sudah menjadi label biru, benih sebar itu akan menjadi konsumsi. Tetapi masyarakat itu sekarang petani pun dia sudah yang harusnya cukup menanam label biru yang benih sebar. Mereka sudah menginginkan label ungu karena label yang lebih tinggi tentunya dia secara apa ya itu lebih bagus ya. Mungkin dari produktivitasnya lebih bagus. Kemudian untuk benih yang unggul itu kan dia punya kelebihan baik secara genetik, fisik dan fisiologisnya juga lebih tinggi dibanding kelas di bawahnya, apalagi dibandingkan dengan benih yang tidak berlabel. Jadi alhamdulillah saya kesadaran masyarakat sudah tinggi.
0: Kesadarannya sudah tinggi ya untuk menggunakan bibit unggul tadi ya.
1: Dan kita juga Balai Banyumas memang berusaha bagaimana sih kita berupaya. Meskipun kita tidak bisa, ini nggak bisa lepas bahwa usaha pertanian itu juga kita berdampingan dengan hama penyakit, berdampingan terus nanti ada dampak perubahan iklim. Apalagi saat ini kan Gubernur Jateng juga mengharapkan Jateng menjadi sumber benih. Jadi ini merupakan suatu apa ya bagi kami itu
0: motivasi,
1: suatu
0: dorongan gitu ya Bu ya.
1: Dorongan gitu bahwa aduh ini gimana caranya ya untuk mewujudkan gitu seperti itu. Dan petani pun ini aku udah ngerti lah kalau pakai benih bersertifikat apa bagus itu.
0: Bu, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi sebenarnya sebagus apa sih Bu ya, terutama mungkin berkaitan dengan fisiknya ini, karena kan untuk saat ini yang namanya iklim gitu kan tidak menentu ya Bu ya, untuk cuaca dan sebagainya. Ini kalau untuk penggunaan bibit yang unggul secara ketahanan ya fisiknya itu mungkin bisa dijelaskan sebaik apa, sebagus apa jika dibandingkan dengan yang non unggul.
1: Jadi mungkin saya boleh menyampaikan kelebihan benih bersertifikat. Ya. Salah benih unggul di sini adalah benih yang bersertifikat. Jadi salah satunya itu yang pertama adalah mutu genetiknya itu terjamin. Jadi varietas benihnya itu sesuai dengan deskripsi dan memiliki kemurnian yang tinggi sehingga menghasilkan tanaman yang seragam. Jadi di label benih bersertifikat kan ada labelnya. Di situ ada varietasnya apa. Nah, kalau kita misalkan, oh Pinpari 32 atau, nah orang bisa browsing kan, deskripsinya seperti itu, apa, nah itu tanamannya seragam dan sesuai dengan deskripsi, kemudian daya tumbuhnya juga tinggi. Jadi kalau misalkan benih yang tidak bersertifikat, mungkin bisa jadi tetap tumbuh, tapi tumbuhnya berapa persen. Kalau benih berlabel kan sudah ada ketentuannya, untuk lulus harus punya daya tumbuh sekian persen, itu sudah ada. Jadi daya tumbuh tinggi benih yang telah melalui pengujian sehingga memiliki tingkat perkecambahan yang baik dan pertumbuhannya lebih optimal. Kemudian dia sehat dan bebas penyakit, karena benih ini selama produksinya dia diawasi sesuai standar, sehingga resiko membawa hama dan penyakit itu lebih rendah. Kemudian
0: sehat,
1: tadi
0: ya,
1: kemudian potensi hasil panen juga lebih baik dibandingkan benih yang asal usulnya tidak jelas. Kemudian juga kualitas panennya itu lebih seragam, baik itu mungkin ukuran, bentuk padinya, kemudian mutu hasil panen itu cenderung lebih seragam sehingga memudahkan kita untuk pemasaran. Kan petani sekarang udah pinter kalau di lapangan, yoh ini pertanamannya kok tanamannya ada yang tinggi, ada yang rendah, itu kan berarti banyak CVL, campuran varietas lainnya. Nah ini dia akan seragam. Dan dia juga lebih adaptif terhadap lingkungan. Banyak varietas unggul bersertifikat itu sekarang sudah dikembangkan untuk tahan terhadap kondisi tertentu seperti kekeringan, genangan, atau serangan hama tertentu. Bahkan sekarang kan ada ya, itu apa yang padi gogo untuk lahan kering pun juga ada. Kemudian juga dia itu kan mengurangi risiko gagal panen. Jadi benih bersertifikat ini karena mutu dan kualitasnya terjamin, petani itu memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Ujung-ujungnya dia akan memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Dan lagi sekarang kan harga padi, kalau khususnya padi itu menaik ya.
0: Sedang naik ini Bu.
1: Enggak seperti dulu.
0: Oke, baik. Jadi memang ada banyak keunggulan ya, terutama yang tadi Fahri soroti adalah tahan terhadap perubahan cuaca yang ekstrim begitu. Ada satu atensi masuk Bu Dwi di line telepon, boleh kita terima dulu ya. Halo, selamat pagi perempat.
2: Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Mas Fahri.
0: Waalaikumsalam Pak Yarto. Pangestu ini pun Pak Yarto sehat.
2: Amin, doa panjenengan selamat timnya di blok 4.
0: Selamat
2: pagi Ibu, menjelang siang sehat ya Bu.
1: Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Dengan siapa Jin?
2: Pak Yarto.
1: Pak Yarto, salam kenal Ji.
2: Amin Ji. Gini Bu, sesuai dengan topik tadi, menjaga daulat pangan Jateng lewat benih unggul Ji, apalagi di Kabupaten Banyumas ini luar biasa Ibu. Pemaparan Ibu dan pertanyaan dari Mas Fahri saya sangat respon, karena apa? Disitu menunjukkan bibit unggul yang baik. Mohon maaf Bu, komentar saya nanti kalau ada kurang tepat karena tidak pengetahuan saya, Mas Fahri dan Pak Pendengar, mohon maaf. Komentar saya begini Ibu, Ibu sudah mengatakan beberapa hal yang kita simak dan kita catat. Memang Kabupaten Banyumas mengukuhkan posisinya sebagai lumbung pangan utama di Jawa Tengah, kalau tidak salah segitu. Siapa kita baca referensi waktu itu. Kompetisi ini kan direalisasikan oleh produksi benih unggul bersertifikat seperti varietas Empigo, Unsut Perhutani itu ya. Namun Ibu, yang saya agak khawatir Bu, tidak hanya meningkatkan produktivitas, seharusnya kolaborasi juga bertujuan menghadirkan potensi milenial. yang tertarik pada pertanian modern. Dengan teknologi pertanian yang semakin maju, sektor ini kan kini semakin menjanjikan kan, Bu. Nah, harapan kami, Bu, program ini sejalan dengan programnya Pak Bupati lah gitu ya. Yang menekankan pentingnya regenerasi dan berkelanjutan petani muda. Nah, pertanyaan saya begini, Bu. Bagaimana untuk mempercepat swasembada pangan khususnya di Rembangnyimas, umumnya di Jawa Tengah, itu harus bagaimana untuk mengimplementasikannya, Bu? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yarto. Silakan Ibu direspon terkait dengan tadi ya, regenerasi di tengah perkembangan teknologi tani juga yang sekarang berkembang gitu, nggih. Dan swasembada pangan di Banyumas, monggo.
1: Jadi baik, matur suwun, ini pertanyaan yang bagus sekali dengan ini Pak Yarto, nggih. Jadi tadi bagaimana untuk menghadirkan potensi milenial, jadi mengarah ke regenerasi petani muda, agar bagaimana swasembada pangan itu bisa ini ya cepat terwujud gitu.
0: Jadi betul.
1: Memang saat ini secara umum mungkin petani itu, pertanian khususnya itu, dianggap sesuatu yang berbau atau kotor ya. Padahal sebenarnya tidak juga. Sekarang banyak petani itu yang petani berjati kan juga sebenarnya sudah ada juga. Jadi memang kita harus bagaimana kita sebagai, tidak hanya kita sebagai dinasan bahwa, dan juga bagaimana kita petani secara umum pun, bagaimana kita mengajak mereka dan menyadarkan agar petani itu menjadi lebih menarik ya. Dan petani itu tidak identik dengan sesuatu yang kotor, dan kita harus paham selama kita itu masih butuh makan ya, itu kan orang tidak bisa lepas dari pertanian. Dan saya rasa saat ini pun sudah banyak petani milenial, bahkan itu kalau di kami di dinas itu ada salah satu kita itu yang balai pelatihan pertanian di, mungkin bisa Bapak kan di Soropadan, itu mereka juga merangkul itu ada apa terkait dengan petani-petani milenial. Jadi saat ini itu menurut kami sudah mulai inilah, petani milenial sudah mulai bangkit. Generasi-generasi muda itu sudah mulai banyak yang terjun ke pertanian, tidak hanya pertanian itu tentang tanaman pangan padi dan palawija, bahkan yang merambah ke hortikultura ini pun sudah banyak itu.
0: Baik, jadi untuk sekarang ada peningkatan ya Bu ya, ada sudah mulai gregah gitu istilahnya yang muda-muda ini untuk terjun ke dunia pertanian. Karena benar apa yang disampaikan Pak Yarto tadi, di sisi lain teknologinya semakin canggih, tapi kalau semisal tidak diiringi dengan SDM yang lebih muda-muda, ini kan juga sayang juga ya Bu ya. Ada atensi masuk ini dari Pucang Gading, Pak Prasetyo Subandi. Izin bertanya Ibu, apakah di Banyumas sana ada varietas unggul kedele, jagung, kentang, atau buah durian sih? Ini bisa langsung dijawab kalau, mungkin Ibu.
1: Ini baik, kalau kami di Balai Banyumas untuk varietas tadi apa, padi itu kan tadi kalau yang dekat, kalau dekat dari kantor kami di yang di Banyumas itu ada di Bojongsari dan di Kebun Maon. Jadi di sana ada, kita kan tanam Impari 32, Impari 42. Mungkin bisa dilihat juga di IG kami, BBB Wilayah Banyumas. Biasanya kita nanti begitu ada sumber benih, kita juga akan posting di sana. Kemudian untuk benih, seperti benih durian itu kita juga punya benih durian Kromo Banyumas. Memang karena wilayah kami itu luas, posisinya kita adalah di kebun Karanganyar di Pekalongan. Kita punya. Terus tadi apa, kedelai? Kalau kedelai kita tanamnya, tapi saat ini sedang kosong. Kemarin kita memang tanam itu varietas Globogan, tapi sudah habis nih. Kita varietas Globogan. Kemudian apalagi tadi
0: ada kalau jagung,
1: kita
0: kentang.
1: Saat ini, oh kalau kentang mungkin kita bisa untuk menyampaikan bahwa yang mempunyai benih kentang itu di kebun Kledung. Kebun Kledung yang Wonosobo naik pas di dataran itu, di sana ada benih kentang. mungkin bisa ke sana juga atau bisa by phone atau kita bisa searching juga sekarang kan tulis saja misalkan kebun benih hortikultura Kelungkung nanti akan muncul sampai ke kontak personnya.
0: Begitu Jee. Pak Prasetya ya.
1: Pangapun tadi penambahkan siapa yang Pak Yatong gitu. Saat ini kan juga ini gitu. Sudah ada banyak memperkenalkan pertanian yang modern. Nah itu merupakan salah satu daya tarik juga bagi petani-petani generasi muda. Karena petani kalau dulu kan mungkin semuanya serba manual. Sekarang sudah ada modern, ada smart farming juga. Bahwa intinya kita bisa menunjukkan bahwa pertanian ini tidak identik lagi dengan pekerjaan yang selalu berat dan tradisional. Kemudian kita juga harus meningkatkan pendidikan dan pelatihan memang. Nah, dari kami Dinas Pertanian dan Peternakan untuk Balai Pendidikan dan Pelatihan itu ada di Papop, Babelkan, Sorbadan untuk di sana. Kemudian juga mungkin beberapa kalau yang kita kenal atau orang yang sudah menjadi petani muda yang sukses harapannya. Nah, mereka menyampaikan nih kisah-kisah sukses mereka. Jadi
0: ke teman-teman ya Bu ya.
1: Memberi contoh bagi petani yang muda ini bagaimana sih memperoleh penghasilan yang baik melalui budidaya, agribisnis maupun pemasaran secara digital. Kan sekarang jualan nggak harus kita bawa barang ke pasar kan seperti itu. Sekarang sudah serba online ya. Kemudian juga bagaimana mendorong kewirausahaan pertanian. Dan jangan lupa media sosial ini yang harus kita manfaatkan.
0: Baik, luar biasa begitu ya untuk Pak Yarto, Pak Prasetyo juga tadi yang sudah bergabung terkait dengan regenerasi petani gitu Nji. Dan tadi ada beberapa benih juga yang sudah disampaikan. Untuk Pak Prasetyo yang penasaran barangkali bisa order gitu Nji, ini sudah disampaikan tadi ya, atau mungkin bisa tilik ke Instagramnya saja. Baik Bu Dwi, ini kita jeda sejenak Ibu, nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Fahri penasaran dengan program yang saat ini sedang atau masih direncanakan oleh teman-teman Balai Benih ya, atau dalam hal ini ya Dinas Pertanian Peternakan juga di Wilayah Banyumas seperti apa. Tapi kita ke Tembang dulu Bu Dwi. Panjenengan saya minta untuk tersambung ya Bu ya, tetap tersambung bersama kami. Untuk sahabat Buda juga monggo masih kami beri kesempatan untuk bertanya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, kita lanjutkan kebersamaan dalam acara Mangun Projo dengan topik yang dibahas adalah menyemai harapan dari Banyumas, menjaga daulat pangan Jawa Tengah lewat benih unggul ya. Masih bersama Ibu Twiningsih dari Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Bu Twi masih tersambung, Ji?
1: Ya, siap, Pak Suhari.
0: Baik, Bu, kita sambung lagi. Ini terkait dengan program ya yang saat ini panjenengan ingin sampaikan atau sedang direncanakan atau bahkan sedang berjalan dari Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas. Ini ada apa saja, Bu, sekarang ini?
1: Kalau secara apa ya, secara topoksi ini, kita itu kan memang di program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, di mana kegiatannya kita adalah terhadap pengawasan mutu penyediaan dan peredaran benih tanaman. Saat ini khususnya untuk Banyumas itu, kita untuk perbanyakan benih itu ada perbanyakan benih tanaman pangannya adalah padi, kemudian palawijanya pada kedelai, kemudian hortikulturanya adalah benih buah, dan juga kita ada perbanyakan mata tumbuh itu perbanyakan tebu, karena kita sekarang ada perkebunannya, jadi kita juga perbanyakan benih tebu. Kemudian di samping itu kita juga ada pemeliharaan itu di buah-buahan, itu yang ada di kebun di Batang, kemudian di Karanganyar. Oh ya, yang dekat kita ada Batu Raden. Batu Raden itu kita punya tanaman hias seperti aglonema, kemudian juga punya tanaman anggrek. Kemudian juga ada lek kultur jaringan, itu yang anggrek dalam potolan kita ada. Jadi di situ juga boleh, kita juga menerima anak yang misalkan PKL itu ada. Dan kita juga punya wisma. Jadi wismanya juga di apa, diperuntukkan untuk umum, disewakan. Dan semua semua produk kami pun kita tidak jualnya tidak mahal ya Mas Wahri, karena semua harga itu sudah sesuai dengan Pergub 35 tahun 2024 itu tentang retribusi. Jadi memang semua yang kita hasilkan juga kita arahannya adalah dijual, dan itu akan masuk ke pendapatan asli daerah. Jadi tidak ke kantong kita, tidak.
0: Ke PAD tetap ya, Bu, ya.
1: Jadi monggo silakan yang berminat. Sangat kami harapkan.
0: Bu, kalau untuk semisal ini ada yang berminat, mungkin bisa disampaikan juga caranya untuk bisa mendapatkan itu harus bagaimana? Adakah prosedur tertentu yang harus dilakukan? Atau tinggal pesen tok gitu? Gimana ini, Bu Twi?
1: Jadi kalau menginginkan itu, misalkan kalau benih, memang kalau stok bisa kita lihat, biasanya kita nanti akan tayang di IG kita, BBP Wilayah Banyumas, ya, Balai Benih Wilayah Banyumas, Pertanian Wilayah Banyumas. Tetapi selain itu, kalau misalkan kan ada yang dari jauh hari, di situ ada kontak person, mungkin kalau belum tersedia, telepon dulu, pesan dulu, seperti padi. Itu banyak juga dari petani itu yang modelnya dia udah pesan dulu, karena mungkin seperti saat ini di Maus masih pertanaman. Jadi kalau mungkin panennya 2 bulan lagi, tapi karena takut kehabisan, boleh kok bisa pesan dulu. Dan untuk pesan itu tinggal pesan aja, tinggalkan nomor kontak, tidak perlu harus DP dan lain itu enggak. Jadi nanti kalau benih sudah siap akan dikonfirmasi oleh kebun bahwa pesanannya sudah siap. Kalau ternyata nggak jadi akan segera kita alihkan ke yang lain. Atau misalkan mau datang bahwa pesanannya sudah siap, kalau ternyata nggak jadi

0: memang durian juga belum sedang tidak musimnya. Mm-hmm. Itu kalau ada bisa langsung petik di sana, nanti timbang tinggal bayar seperti itu.
1: Baik. Jadi ada beberapa cara ya, monggo sahabat budaya untuk panjenengan yang mencari bibit unggul gitu nje. Untuk Instagramnya nanti ke BBP Banyumas ada ya Bu ya, di sana terpampang semua ya. Baik. Terakhir Ibu, bisa disampaikan untuk kedaulatan pangan ya, terutama di wilayah Banyumas yang nantinya juga berujung ke Jawa Tengah juga, ini semakin kuat. Harapan panjenengan mungkin bisa disampaikan Ibu, dan pesan juga untuk teman-teman petani di luar sana, monggo.
0: Harapan kami, kalau kami kan sebenarnya punya semacam moto nih, bahwa ini moto kami Balai Benih Banyumas itu, benih bermutu, petani maju. Baik. Benih bersertifikat, hasil meningkat. Nah, dari statement ini kan bisa dijabarkan, bisa diaplikasikan. Mm-hmm. Jadi bahwa benih unggul itu memang bisa meningkatkan hasil. Ujung-ujungnya kalau produktivitas meningkat, itu larinya nanti akan ke kedaulatan pangan. Mm-hmm. Dan perlu diingat, apabila pangan itu sudah mencukupi, insya Allah kedaulatan kan akan terwujud. Suatu bangsa apabila pangannya masih kurang, apa yang terjadi Mas Fahri? Kalau suatu bangsa kok ternyata masih kekurangan pangan,
1: ya rakyatnya kelaparan semua Ibu.
0: Iya kan? Nah itu kan
1: maju-maju.
0: Ya betul. Jadi pangan, kedaulatan pangan itu adalah merupakan salah satu kunci.
1: Baik. Jadi emang selain nanti pangannya yang berdaulat gitu, jadi petaninya juga sejahtera. Harapannya seperti itu juga ya Bu Dwi ya.
0: Otomatis dengan dia. Benih bersertifikat, hasilnya meningkat, otomatis petaninya akan sejahtera.
1: Amin. Harapan dan doa kita bersama sahabat budaya Bu Dwi juga ya, supaya nanti ke depan Jawa Tengah benar-benar terus konsisten menjadi lumbung pangan nasional, terutama Banyumas juga ini menjadi lumbung pangan nasional. Pangannya berkualitas ya, petaninya juga sejahtera. Terima kasih Bu Dwi.
0: Saling mendukung Mas Fahri.
1: Mohon doanya
0: Balai Banyumas bisa kontribusi besar ke mewujudkan datang sebagai sumber benih dan mewujudkan kedaulatan pangan secara nasional.
1: Amin. Kita doakan bersama ya untuk sahabat budaya dan Bu Dwi juga serta teman-teman di Dinas Pertanian dan Peternakan wilayah Jawa Tengah sana. Terima kasih Bu Dwi, panjenengan sudah membersamai kami semua di Mangun Projo pagi ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi ini sedikit banyak memberikan kesadaran baru, wawasan baru untuk sahabat budaya pendengar Siap Rompat Semarang semuanya.
0: Amin.
1: Kami doakan sehat selalu Bu Dwi. Salam untuk teman-teman di Banyumas Ibu.
0: Terima kasih dan mohon maaf ada apabila ada hal yang mungkin kurang dirasa kurang pas.
1: Siap Ibu. Sami-sami. Terima kasih Bu Dwi. Baik, demikian tadi sahabat budaya Mangun Projo edisi hari Selasa 9 Juni 2026 pagi ini bersama Ibu Twiningsih ya dari Balai Benih Pertanian wilayah Banyumas, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Ini dengan topik menyemai harapan dari Banyumas ya, menjaga daulat pangan Jawa Tengah lewat benih yang unggul. Tetap bersama kami sahabat budaya Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ibu Nekulup.
2: Apa Bapak Nekulup?
1: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-ngenggar penggalih.
3: Perompat campur Sarina.
2: Nyoh, iki Bapak Nekulup. Tak setel ke Perompat Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Lajeng siang Kang Mas Bayu para pamirsa sutresna pepanggihan malih kalian Pro 4 RRI Semarang menika nggih wonten ing acara sambal kemangi siang punika ingkang ngaturaken pasugatan tembang-tembang campur sari kita ingkang laras ingkang penuh kangge ngrencangi panjenengan sedaya ingkang mbilih nembe istirahat utawi wonten ingkang nembe makarya kita nerasaken jejiban monggo mangke sesarengan wonten ing acara sambal kemangi ngelaras sesarengan gitu. Ingkang badhe minggah kasumanggaaken lumantar telepon 0248316661 utawi WhatsApp 0811277714 gitu. Ingkang lumantar telepon wilujeng siang sambal kemangi.
1: Makin siang, makin wasit, mantep.
0: Wah,
1: informasi di jembatan kaca Mas Fahri.
0: Terus bundi Pak Bagio.
1: Panasnya kinclong-kinclong.
0: Kinclong-kinclong.
1: Kinclong-kinclong. Jadi salan-salan gila ya.
0: Kagam sinten?
1: Kagam khususi sedar rumahku gila Mas. Ini yang berdua monitor terus.
0: Oh alhamdulillah. Tansah
1: pokoknya
0: monitor.
1: Pokoknya ngantar Mas Fahri. Ngantar acara apapun. Panteng terus. Pro 4 LRI. Kayak Pak Bagio gitu.
0: Manje. Tansah manteng.
1: Aku lagi juga kedanan lagi.
0: Wah, jangan kok remen kedanan toh.
1: Lagi jangan kan karena perempat sama.
0: Oh, ngaden.
1: Karena temennya aku sehari-hari.
0: Ji.
1: Salamnya kagum Putarto. Bu Dewi, yang ada PSP. Pak Pardiono. Bapak Adil Gopur. Monggo Pak Gopur. Mas Astro kaget. Lan kagum sudah kemauan.
0: Ya, Ji.
1: Dungannya besok kemauan loh. Mas, dungu mendino.
0: Buang, Ji.
1: Kepala bingung.
0: Ji. Wawo yang jamawan pun idem.
1: Doa dan usaha selalu bersama.
0: Siap.
1: Ini nama sisi gue, dia kulkas sama lemari es.
0: Nah, dia tembang mawon, wak kulkas dari pengadaan, Bang Gewa.
1: Alhamdulillah. Tembang kita. Terus, Mas,
0: Mario, monggo. Salam. Waalaikumsalam. Tansah sehat, Pak Bagio, yang wonten tinjo moyo. Wingkingipun menika Sampangan, Semarang. Pak Misrun, wilujeng siang.
2: Wilujeng siang Mas Fahri
0: Pawartos. Wah, Pawartosnya sehat selalu, bahagia selalu. Siki kepriwe iki? Wis bisa monitor anu RRI digital. Pak Misrun.
2: Alhamdulillah ampun kaget wingi telepon mod.
0: Wis tayang di ontel ya. Nggih, wah jan winginane bingung. Terus pundi?
2: Jare siaran tapi kok ora
0: ana. Nggih. Ora ana suarane. Ora moni-moni ya. Alhamdulillah saniki sampun saged kita sampun kegono malih lumantar RRI digital.
2: Nggih,
0: terus pundi?
2: Susah niki.
0: Oh, ora disusah. Wi mboten menapa, saniki saged minggah nggih badhe request tembang menapa jenengan.
2: Ketun nganti pikun mawon Mas Bang.
0: Oh, ketun.
2: Aprilia.
0: Ketun none. Nggih, siap. Ketun nganti pikun.
2: Nggih, enten.
0: Katur sinten wau salame.
2: Katur sedaya kemawon permendakan Pro 4 RRI Semarang kang nembe ae titipan menapa kemawon. Katur Mas Fahri wilujeng ngajati ngantos purna ing man.
0: Nggih, siap.
2: Nggih ngaten nggih Mas Fahri.
0: Nggih, siap Pak Misrun. Tansah sehat. Nah, nggih. Sami-sami, waalaikumsalam. Wah, jenek wong padha ngapake ketemu ya wis ngono kuwi. Wingine pun Jovi kula tampi kang lumantar telepon wilujeng siang.
3: Wilujeng siang ugi Mas Fahri. Sambil kemangi panten maknyus saestu.
0: Nggih.
3: Ngangge mbok nom.
0: Hah, mbok nom. Terus pun di
3: Lombok 6.
0: Oh Lombok 6. Wah wow.
3: Dengan ini asosiasi ini kok nenggono terus Lombok 6.
0: Ji Lombok 6 gitu.
3: Nah leres.
0: Wah jancah HP tenan. Terus pun di jadi kan aduh pada minggu yang ngerasakan mana apa Pak Abdul.
3: Ya biasa nek monitor niku sakitnya nggih nyuwun.
0: Nggih.
3: Tangane melumah iki njaluk lagu.
0: Heeh, mangke kula hotelke.
3: Telepon. Seluman-selumun selamat.
0: Seluman-selumun selamat. Nggih, siap.
3: Salamipun kagem mau. Bapak Basio nggih.
0: Nggih.
3: ingkang klothak-klothik wau sugeng enjang. Lajeng wonten Bapak Misrun, Misrun apa Nasrun, Mas?
0: Misrun menika.
3: Pak Misrun nggih. Siang iki lajeng wonten tanten Mbak Karyati, Ibu Sri. Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika.
0: Nggih.
3: Wonten Ibu Sarbini lan sedaya kemawon.
0: Siap.
3: Ingkang dhateng kula sanami nggih nyuwun. Gunging pangaksami jembaro segarane dawa sepurane. Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Abdul Ghofur ingkang wonten Tandang Mijen menika nggih. Kalo wau ngrasakaken menapa? Seluman selumun selamat nggih. Mangke cobi kula aturaken. Dipun tenggo Pak Abdul. Wingi pun cobi kula tampi menika oh la ucul. Mun badhe kula tampi malah ucul nggih. Ingkang lumantar WhatsApp menika wonten Pak Juni Abadi, matur nuwun sanget. Pak Pardiono, wilujeng siang sambal kemangi. Nyamleng tenan gitu. Tembangipun menika lungiting asmoro Mas, matur nuwun sanget nggih. Cobi mangke kula pinangkani nggih dipun tenggo. Pak Untung Mulyono Kaliwungu. Ah. Menawi kepareng becak Solo Mas Fahri. Salam katur Mas Fahri yang very friendly gitu. Bu Hajah Sri Winarti, Atta Ihsan Adanis Kaliwungu. Lajeng para pandemen sambal kemangi sugeng midhangetaken becak Solo. Cobi mangke nggih Pak Untung dipun tenggo. Wonten pamundutan becak Solo kalian menopo kalau mau menikah ingkang Pak Partiono lungiting asmoro nggih. Cobi mangke kula pinangkani. Samangke kedanan rumiyin Kang Mas Bayu semonggo menika katuraken saking Mbak Uut Salsabila gitu. Dumateng ingkang lenggah wonten anu Tinjo Moyo Pak Bagio mugi-mugi tansah sesarengan kalian perempat RRI Semarang menika nggih. Kula aturaken tembangipun nah kedanan menika ugi favorit. Para pamirsa sutresna ingkang padatan minggah perempat Semarang wonten ing acara sambel kemangi gitu. Kedanan mangke pun lajengaken getun nganti pikun gitu. Suluman-suluman selamat ugi sampun samapta. Sumangga.

0: Dok. Dok. Coba rene ya, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Mbah, muga-muga menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawanen mrene.

0: Inggih kan Mas Bayu menika wau wonten seluman selumun selamat gitu. Seluman selumun selamat lajeng wonten getun nganti pikun gitu. Lajeng wonten kedanan. Nah, kedanan menika favorit gitu. Kelangenanipun para pamirsa sedaya ingkang padatan miyarsaken giaran utawi acara sambel kemangi. Lumantar WhatsApp menika wonten Busari 6 gitu. Kampung Pelangi sambal kemangi sedap tenan. Wilujeng siang Mas Fahri, derek kinten salam kagem Busri Wahyuni, Mbak Sela Fauzi, Mbak Asih Penggaron gitu. Bu Suwarni, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto. Salam kagem Mas Fahri tansah sehat nggih. Matur nuwun. Sampun dipun waosaken nggih. Siap, Pak Desigit Setiono, assalamualaikum sambal kemangi Mak Nyus tenan. Mas Langgam Kali Oya menawi wonten Langgam Kali Oya. Gicobi mangke kula padosaken rumiyin nggih Pak De nggih ingkang wonten Karangawen Demak tansah sehat menika wah jan. Nggih, Pak Desigit Setiono. Ingkang lumantar telepon wilujeng siang. Inji menika Bu
1: Cuma.
0: Bu Eni nggih, heeh. Tasi nyanding menika nggih Bu Eni nggih.
1: Nyanding radio aku.
0: Nyanding radio. Sampun sarapan, siap sarapan wau.
1: Sarapan yang pertama, yang kedua nanti dong.
0: Oh, sarapan wis tunggal to, nanti makan siang gitu. Inji Bu Eni tas pundi?
1: Nggih. Lagunya seripat-seripit tuan
0: Trimutin. Seripat-seripit.
1: Seripat-seripit.
0: Ketinggalipun menika sane seripat-seripit menika nganu.
1: Apa?
0: Sekedap judulnya gitu lo rati rati supe. Wah, jan kok lali mongko punten nganu lho punten kantun medalet tok kok. Gimake kula padosaken nggih. Ketemu mangke. Mangke ketemu nggih.
1: Oh nggih kok nek ora ketemu yo nderek wae.
0: Ngimpi wah ya Allah Gusti. Nggih, ngimpi.
1: Salamipun Mas Fahri.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Sabto si Sabto. Heeh. Nek Pelangi.
0: Nggih.
1: Busari 6 nggih.
0: Heeh.
1: Pun sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, seripat-seripit ngimpi menika wah. Nembenget kalau mau badhe medal kok mboten medal-medal tembungipun ngimpi. Injih, Mas Pur Perdana Tulungagung. Ah, menika wilujeng siang, Mas.
2: Wilujeng siang, Mas Ari.
0: Injih.
2: Sambal kemangi mantep tenan Mas Fahri nggih.
0: Mantep tenan nggih, siap. Tulungagung
2: menika. Dipun paring sehat Mas Fahri nggih.
0: Menapa ngersakaken menapa? Oh nggih sehat.
2: Lali janjine mamun masuk Mas nggih.
0: Nggih. Lali janjine mangke kula aturaken.
2: Oh nggih cekap. Nggih saged. Cekap nggih. Mangke nderek salam kagem Bapak Abdul Kofor sekeng siang. Bu Yanti sekeng siang ngongki. Konsep kemauan pamit hangat bro sekawan Semarang sekeng siang. Kagem Mas Fahri, matur Mas Fahri.
0: Nggih, sami-sami.
2: Nggih, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tansah sehat ingkang wonten Tulungagung menika wonten Mas Pur. Nah, Mas Pur lali janjine. Nggih, mangke cobi kula aturaken. Mugi-mugi wektalipun cekap menikah sih. Ingkang lumantar telepon wilujeng siang.
3: Informasi.
0: Wah lah jenengan. Menopo informasi menopo.
3: Salam balik kagem Mas Pur Tulungagung. Matur sembah nuwun senggolanipun.
0: Sami-sami.
3: Sehat terlalu. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam balik menikah kagem Mas Pur saking Pak Abdul. Pak Noto Sate wilujeng siang. Halo, Pak Noto.
4: Ini pancen mantep.
0: Mantep tenan. Oh, pangestu panjenengan tansah sehat gitu. Semangat. Bahagia.
4: Sehat, bahagia tanpa obat ya, Mas.
0: Oh, iya, tanpa obat.
4: Seger tanpa dokter. Itu ta Mas Fahri.
0: Amin.
4: Dengan sripat-sripit tau sinten nggih.
0: Wow, menika Bu Eni Mbuja.
4: Niku kelintu nasi pat-sripit niku, niku judulnya ngimpi,
0: ngimpi ya Mas. Nggih, kula nggih anu ngertos, maksudnya kula ngertos.
4: Nggih. Lah nek ibune niku ngimpine di Jakarta ya gathok ya Mas ya.
0: Oh, nggih menika tandane napa nggih? Napa badhe pikantuk arta? Tandane
4: nggih. Nggih, ngoten niku tandane. Mas, kula lagune korek gambar kucing ya Mas.
0: Oh, nderek wonten wingking.
4: Ah, leres gitu. Kuntul di tengah sawah, betul boten salah. Nuntun salame kagem sedaya kemawon ya, tanpa terkecuali. Aduh, bapak-bapak, ibu-ibu, nak sikileku Pak Rai kok mlebu ngono Mas ya.
0: Wiji riyen gitu.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tansah sehat menika ingkang wonten Demak nggih, Pak Noto Sate Meranggen. Wah, jan. Jas menika Pak Sugeng. Nah, Pak Sugeng Kini Jaya. Tansah monitor Mas Fahri matur nuwun sanget nggih, Bu Endah we ugi, Pak Bagio Tinjomoyo. Wala menika. Kinten foto nggih, matur nuwun sanget Bang Ragil gitu. Nasi goreng Tembalang Undip. Sugeng siang Mas Fahri dari absen kemawon nggih, siap. Pak Sabtu ugi matur nuwun sanget menika cidro Mas. Waduh cidro nipun menika benjang malih gitu. Awit wektalipun menika sampun boten cekap nggih. Salam kakintun kagem sedaya pamidanget perempat RRI Semarang saking Pak Sabto Kang Ururaya. Nggih. Dateng tembang rumin Kang Mas Bayu menika kulaturaken langgam lungi tingas moro gitu. Sumangga mangke pun biarasaken sesarengan. Kalau wau ingkang sampun request menika Pak Pardiono menawi boten lepat nggih kala wau lungi teng asmara kapiarsa sumangga.

0: Gak.
1: Apa tuh? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tolong ana aku, Kang. Tolong ana.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kok piye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek-gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya nyileh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembong.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayah, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembong ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Piye, Kang?
1: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakal ngun

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki, wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Baratara. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Tengah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025 pada Senin 8 Juni 2026. Rayan ini mengukuhkan pencapaian opini WTP ke-15 kalinya secara berturut-turut bagi Pemprov Jawa Tengah. Selain itu, Jawa Tengah juga mencatatkan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan TLPRHP tertinggi di Indonesia mencapai 96,48%, jauh melampaui rata-rata target sebesar 75%. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi berharap capaian ini dapat menjadi komitmen untuk makin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di daerah Jawa Tengah. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Cilacap menggelar pelatihan bagi 2077 petugas untuk mempersiapkan sensus ekonomi 2026. Pelatihan gelombang 3 dibuka oleh PJ Sekda Cilacap Anissa Fabriana di Hotel Azana Asia pada Senin 8 Juni 2026. Adapun sensus 10 tahunan ini bertujuan untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi termasuk perkembangan digital dan lingkungan terlebih di wilayah Kabupaten Cilacap. Kepala BPS Cilacap Suswadi menjelaskan bahwa pendataan akan dilakukan secara door-to-door menggunakan aplikasi digital khusus. Ribuan petugas yang terbagi menjadi pendata lapangan dan pengawas ini dilatih secara bertahap hingga 14 Juni 2026. Sebelum memulai pendataan serentak dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 mendatang. Demikian kabar berita bersama saya Adistiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk RRI.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, sahabat budaya Kang Mas Mbak Isa Andi Setiawan kembali hadir ge, menemani aktivitas panjenengan hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu? Saya selalu doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kami hadirkan program Prigel Teras UMKM, dan kami hadirkan perbincangan di siang hari ini dengan tema keseimbangan antara bisnis keluarga dan UMKM rintisan. Siang hari ini kita akan berbincang, berdiskusi langsung bersama dengan CEO Optik Andalusia dan juga pemilik dari Premium Lapis Surabaya bersama Nasim Fazriah AMD ROSE dan juga perwakilan dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kota Semarang, Wakil Ketua Umum 5 Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Cici Silomita. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita nih siang hari ini. Selamat pagi Mbak Nasim dan juga Mbak Cici.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cici boleh sedikit mendekat biar suaranya jelas.
2: Siap.
0: Baik, kabar baik, sehat nggih semuanya nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Dan atensi panjenengan nggih. Saya tunggu ya 0284316661 atau juga di 0811277714. Nanti monggo yang ingin berdialog, berinteraksi langsung bersama dengan narasumber kita siang hari ini. Kita sapa atau kita langsung tanya dulu ini dengan Mbak Nasim ya. Boleh perkenalan dulu dan usahanya ini apa ini, Optik Andalusia dan juga Premium Lapis Surabaya. Monggo Mbak Nasim.
1: Iya, jadi begini Pak Andi, nama saya Nasim Fajriah. Saya selaku, kalau dari IWAPI-nya dulu ya, kalau dari IWAPI saya adalah Sekretaris IWAPI Kota Semarang. Dan saya juga mempunyai usaha yaitu sebagai CEO Optik Andalusia Semarang yang beralamat di Jalan MT Haryono nomor 6 Semarang, di dekatnya Kota Lama. Dan juga saya mempunyai usaha rintisan, UMKM rintisan, yaitu Premium Lapis Surabaya. Yang saya mulai sejak tahun 2020 untuk Premium Lapis Surabayanya ya. Kalau untuk yang Optik Andalusianya itu kebetulan usaha keluarga. Jadi turunan dari almarhum bapak saya.
0: Baik. Iya. Boleh diceritakan juga ini Mbak Nasim, tantangannya tentunya berbeda ya, usaha rintisan dengan usaha warisan seperti apa Mbak Nasim?
1: Iya, betul sekali. Jadi saya mau cerita dulu ya awalnya ya sejarahnya. Kalau yang dari Optik Andalusia sendiri itu, bapak saya sudah membuka optik itu awalnya di Pasar Yai Permai di Johar. Itu sudah dari sekitar tahun 80-an. Dan itu optik itu berjalan sampai tahun 2013 mungkin ya. 2013, sekitar 2013. Nah, sementara optik yang di Jalan MT Haryono nomor 6 itu, bapak saya buka di situ sejak openingnya itu tahun Desember 92. Jadi sejak saya berumur 2 tahun. 2 tahun lebih sedikit itu bapak saya buka optik di situ, dan ya dengan penuh banyak tantangan gitu ya lah. Awalnya itu kenapa kok bisa saya yang dipasrahkan, karena sejak 2014 itu saya lulus kuliah yang kedua, kuliah profesi optometri, atau refractionist optician. Nah, setelah itu saya yang membantu bapak saya dalam mengurusi perizinan optik dan sebagainya, di mana kakak dan abang-abang saya sudah mandiri sendiri gitu kan, sudah mandiri. Jadi akhirnya saya yang menemani kedua orang tua saya, dan saya yang membantu untuk mengurus perizinan, mengurus ya semualah legalitas dan ya segala macam gitu. Tapi di situ saya masih sebagai manajer. Jadi awalnya tuh masih yang apa namanya, bapak saya tetap masih 90% lah ya, saya hanya 10% di balik layar gitu mulai 2014. Lalu setelah itu ya kita menghadapi pandemi ya. Pandemi COVID ya, tapi ya itu sepertinya semua usaha ya, semua usaha itu terdampak pandemi. Tapi ya alhamdulillah di situ kita masih bisa bertahan, dan di Optik Andalusia ini juga kami menerima BPJS Kesehatan, menerima apa kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi masyarakat yang ingin mengambil kacamata melalui klaim BPJS bisa, dan itu kami bekerja sama dengan BPJS sejak tahun 2016. Jadi ketika tahun 2020 ya alhamdulillah kami masih bisa bertahan ya. Kami masih bisa bertahan. Lalu ketika pandemi itu, sebelum pandemi sih 2019 akhir, saya itu bikin Lapis Surabaya untuk ibu saya waktu itu. Terus waktu itu saya ketemu sama sahabat-sahabat saya, terus ya istilahnya saya berikan icip-icip gitu ya, ini loh saya bikin bolu gitu. Lalu setelah itu awal 2020 saya ingat banget tuh sekitar bulan Mei 2020, 5 Mei kalau gak salah, itu sahabat saya tuh pesan, Nasim saya mau pesan nih Lapis Surabaya. Lah saya ini kan gak jualan gitu kan, tapi Lapis Surabaya kamu tuh enak, memang saya bikinnya tuh segmentasinya yang premium gitu, dengan menggunakan bahan premium dan juga butter wisman gitu kan. Jadi ya gimana nih, terus diskusi sama orang tua, akhirnya udah bismillah bikin gitu. Nah terus dari itu mulai diposting lah, namanya pandemi ya, di pandemi itu kan banyak sekali orang yang saling berkirim hamper segala macam gitu kan. Nah ini dibuka aja aromanya semerbak. Nah itu lalu dari situ mulai saudara-saudara gitu kan pada order, teman-teman order. Nah terus setelah itu diskusi sama orang tua, kedua orang tua, keluarga juga, kakak-kakak, abang-abang mendukung, udahlah diseriusin aja gitu. Ya mulai saat itulah akhirnya bikin Lapis Surabaya. Tapi tantangannya jelas ada. Kalau tantangannya itu kalau optik itu kan sudah istilahnya sudah kuat gitu ya, engkornya kan sudah kuat gitu jangkarnya. Cuman ya persaingannya itu kan di kota Semarang ini banyak. Lalu juga online, kacamata online itu juga banyak kan. Nah kalau di Lapis Surabaya sendiri ini ya kalau tantangannya adalah harga-harga barangnya yang apalagi kita menggunakan barang impor gitu kan.
0: Sekarang dolar 18.000 lebih ya.
1: Iya, ini yang untuk butter wismanya ini kan juga impor dari Belanda gitu. Dan untuk bahan-bahan premiumnya tepungnya, tepung kan juga biji gandumnya kan dari impor juga. Jadi harganya sementara saya pengennya ini walaupun premium tapi harganya ini masih ekonomis, masih terjangkau seperti itu. Jadi ya tantangannya itu di situ sih, kejar-kejaran dengan harga. Kalau untuk tantangan dari segi pemasaran sendiri, karena ini kan masih istilahnya rintisan ya, masih rintisan, dan ini segmentasi premium. Jadi untuk membuka pasarnya di kota Semarang itu juga agak sulit sih kalau saya bilang.
2: Belum terbuka.
1: Betul. Maka dari itu, apalagi kan juga banyak bakery-bakery yang harganya mungkin lebih terjangkau seperti itu kan. Tapi kalau saya memang khusus, memang pengennya yang segmentasinya premium. Jadi makanya itulah di tahun 2022 saya mencoba daftar di IWAPI, di IWAPI Kota Semarang. Ya di situ alhamdulillah banyak kesempatan-kesempatan dari IWAPI. Banyak kesempatan-kesempatan mengikuti bazar, terus ada pameran di Mall Ciputra juga dari IWAPI Jawa Tengahnya sendiri, dan juga ketika dari dinas ada kesempatan bazar pasti juga diberitahukan ke anggota. Terus ini salah satunya ini untuk siaran, untuk promosi seperti itu. Jadi ya di IWAPI terbukalah kesempatan-kesempatan itu sih. Baik. Jadi ini saling sambung.
0: Baik, terima kasih Mbak Nasim ya sudah mengawali perbincangan kita. Saya ke Mbak Cici. Yeah. Mbak Cici, untuk anggota IWAPI ini mungkin boleh juga dirangkulnya seperti apa? Mungkin dari usaha yang warisan atau juga yang masih rintisan, apakah treatmentnya sama atau berbeda? Karena sudah disampaikan ya tantangannya tadi berbeda ini Mbak Nasim yang menyampaikan. Yeah. Monggo Mbak Cici.
2: Saya sebenarnya belum lama di IWAPI, tetapi kalau saya melihat dari sudut pandang saya, IWAPI ini sebenarnya tidak hanya terbatas pada yang sudah punya usaha, entah itu mikro, kecil, tetapi bagi yang belum punya usaha tetapi sudah punya ancang-ancang memiliki usaha, boleh masuk. Karena intinya di IWAPI itu adalah tempat untuk saling mengasah, di mana dari tingkat yang nano, yang belum punya, punya hanya punya gagasan saja atau ide, hingga punya yang masih nano, di bawahnya mikro ya, mikro kemudian menengah. Kalau yang atas sih pasti tidak akan tidak banyak yang masuk ke IWAPI, tetapi di IWAPI sendiri itu juga ada yang sudah usahanya besar. Jadi disinilah IWAPI itu menampung semua perempuan, atau perempuan tidak hanya ibu-ibu ya. Jadi misalkan ada dari wanita, perempuan atau gadis yang mau ikut pun juga boleh. Nah, kantor kami itu ada di IWAPI itu di
1: Wisma Perdamaian.
2: Wisma Perdamaian di belakang. Jadi belakangnya musola kelihatan. Nanti akan ada tulisannya IWAPI. Monggo silahkan bagi remaja putri, bagi yang SMK mungkin ya, karena belum paham nih, karena mereka kan harus menjadi job maker ya. Kalau anak-anak SMK. Anak-anak SMK, silahkan mampir ke IWAPI Kota Semarang. Kantornya di belakang Wisma Perdamaian, tapi kompleksnya di Wisma Perdamaian. Di situ nanti bisa ketemu dengan yang jaga di sana, admin di sana,
1: sekretariat.
2: Di kesekretariatan.
1: Ada lagi.
0: Mbak Cici, kalau kegiatannya apa sih, Mbak? Kegiatan rutin yang dilakukan dari IWAPI Kota Semarang ini, Mbak?
2: Kalau IWAPI itu kegiatannya banyak sebenarnya. Salah satunya adalah kolaborasi, atau kita ini ya, ikut di RRI Pro 4 FM ya, bersama dengan yang lainnya. Salah duanya itu kita selalu setiap bulan mengadakan pertemuan di mana kita saling memberikan gagasan ataupun pelaporan ataupun kegiatan tambahan, misalkan seperti membuat kerajinan. Jadi bagi yang sudah punya usaha atau yang belum punya usaha, di situ bisa menjadikan seperti ide yang baru.
1: Betul. Dan ada bazarnya juga sih kita kalau setiap pleno,
2: setiap bazar. Setiap pleno atau pertemuan, kita mengatakannya pleno.
1: Pleno, rapat bulanan.
2: Ya. Tapi kalau orang lain mengatakan ini ada pertemuan, ya itu setiap saat nanti tanggal besok pagi ada juga pleno di
1: Rumah Makan Gama MT Haryono.
2: Iya, nah ini malah kita ini
1: sekalian promosi IWAPI. Iya.
0: Baik, terima kasih. Saya kembali ke Mbak Nasim ya, Mbak Nasim.
1: Iya.
0: Tadi usahanya ada dua yang dijalankan, ada Optik Andalusia dan juga Premium Papi Surabaya. Nah, ini tentunya membagi waktunya seperti apa dan dan tentunya tidak mudah ya, karena tentu ingin semuanya jalan, karena warisan orang tua juga tidak mungkin ditinggalkan.
1: Iya, ini kan tadi masih ini ya, dari 2014 sampai 2020 itu kan saya masih menjadi manajer nih di Optik Andalusia. Lalu ketika 2024 bapak saya sakit, abah saya memanggilnya abah ya, abah saya sakit, dan ketika tahun awal Januari 2025 qadarullah abah saya meninggal dunia gitu kan, sudah takdir meninggal dunia. Nah, terus setelah itu kan jadi berubah semua nih, dari BPJS pemiliknya dulu bapak saya, sekarang harus diganti ke saya, dari mulai akta-akta akta perusahaan dan segala macam. Nah, akhirnya dan saya juga yang istilahnya menjaga ibu saya gitu kan, jadi saya menjadi otomatis saya menjadi pemilik CEO Optik Andalusia seperti itu. Walaupun itu kan bisnis warisan dari abah saya istilahnya kan. Terus saya menjadi CEO. Nah, tantangannya bagi waktunya ya memang. Tapi saya setiap hari itu memang standby, karena kami ada pramuniaga yang menjaga toko. Tapi kalau malam pun itu juga saya terjun langsung gitu. Tiap sore sampai malam itu, dan pagi terus sore sampai malam itu saya terjun langsung di optik, mengawasi optiknya dan berbenah apa saja yang perlu dibenahi gitu kan, sama evaluasi. Nah, terus untuk lapis Surabayanya ini memang untuk saat ini karena masih saya belum menemukan sistem yang cocok. Jadi PO. Masih berdasarkan open PO untuk lapis Surabayanya. Jadi ketika ada pesanan gitu kan, ada pesanan terus saya set tanggalnya ini kan, tanggal segini, terus open PO. Alhamdulillah ini kemarin dari tahun 2020 itu udah terjual sekitar 300 lebih mungkin ya. Mungkin sekarang udah 350-400 pieces ini. Yang ini baru yang kecil ya, karena saya juga punya lapis Surabaya yang besar, terutama kalau ketika hari raya Idul Fitri itu pesanan hampersnya tuh alhamdulillah luar biasa gitu kan. Setiap hari, hampir setiap hari itu apalagi mendekati akhir mendekati Idul Fitri, itu pesenannya banyak gitu. Jadi apa namanya, ya membagi waktunya memang agak sulit tapi bisa. Jadi kalau yang ini memang ketika ini sudah dialokasikan untuk Lapis Surabaya, ya saya kegiatan mengawasi optiknya saya longgarkan karena alhamdulillah ada bantuan juga dari Pramuniaga juga.
2: Makanya lupa yang lain. Fokusnya dua udah.
1: Dan IWAPI juga sih.
0: Masih penting ya. Baik. Mbak Cici, tadi Mbak Nasim menyampaikan ya terkait perizinan ini kan cukup ya, seperti kita tahu lah birokrasi masih agak susah. Ini apakah juga IWAPI membantu apabila ada anggotanya yang mengalami permasalahan terkait perizinan dan segala macam ini, Mbak Cici?
2: Kalau perizinan, grup kami itu kan dari berbagai jenis usaha ya. Jadi apabila ada informasi dari kedinasan, dari IG, memang tempat di IWAPI itu untuk sharing. Ini loh, seperti tadi pagi juga ada informasi mengenai layanan dari dinas
3: packaging.
2: Ya, packaging gratis. Yeah. Jadi di-share. Jadi misalkan yang tidak punya grup nih, hanya IWAPI saja, sudah mencukupi sebenarnya. Gitu.
0: Baik, jadi bisa membantu ya.
2: Iya. Jadi di situ misalkan tanya ini bagaimana sih, harusnya bagaimana gitu. Yang sudah pernah melakukan kegiatan itu otomatis akan sharing. Oh enggak, gini aja, isi aja linknya. Kemudian nanti kan akan dihubungi begini-begini gitu sih. Karena kan kita tidak bisa koordinasi langsung dengan dinas ya. Sekarang kan semuanya serba digital.
1: Gitu.
0: Artinya lebih mempermudah ya, Mbak Cici dan Mbak Nasim.
2: Menjadi tempat sarana untuk berbagi.
0: Baik, saya sapa terlebih dahulu ya pendengar yang sudah bergabung di siang hari ini. Ada Pak Sugeng di Semarang, Bu Purnani di Wonogiri, Bu Endah dan juga Pak Kaswo yang monitor dan siap menyimpak. Dan untuk panjenengan sahabat budaya yang ingin berdialog, nanti masih kami tunggu ya melalui line telepon dan WhatsApp. Kita jeda satu lagu dulu, nanti kita lanjut kembali. Siap. Ya Mbak Nasim dan juga Mbak Cici dan juga pendengar Pro 4 RRI Semarang.

0: Jadi sahabat budaya, kita lanjutkan kembali ya program Prigel Teras UMKM dengan tema siang hari ini, keseimbangan antara bisnis keluarga dan UMKM Rintisan. Siang hari ini kita berbincang bersama dengan CEO Optik Andalusia dan juga pengusaha premium lapis Surabaya, ada Mbak Nasim Fajriah AMD ROSE, dan juga dari IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Semarang, Wakil Ketua Umum 5 Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nih, Mbak Nasim dan juga Mbak Cici, kita lanjutkan kembali. Ini sudah ada pendengar yang bergabung. Saya coba angkat telepon terlebih dahulu, guys. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Andi. Sehat ya?
0: Sehat. Monggo, Pak Yarto.
1: Ya, selamat siang, ibu-ibu narasumber di. Sehat ya?
2: Selamat siang. Alhamdulillah sehat, Bapak.
1: Iya. Saya sebagian mendengarkan tadi, ada beberapa hal yang kita catat yang simak, Bapak. Ibu setelah mengutarakan bahwa keseimbangan antar bisnis besar dan usaha UMKM rintisan ini sangat penting, Bu, untuk membangun ekosistem ekonomi yang tangguh, kan gitu ya, Bu, ya? Nah, karena apa sinergis ini kan memungkinkan UMKM memperoleh inovasi digital untuk memperluas pasar, sementara bisnis rintisan atau startup itu mendapatkan skala ekonomi yang berkelanjutan operasionalnya, kan gitu, Bu. Nah, paling tidak karena ada kolaborasi berbasis solusi digital. Yeah. Nah, maka usaha rintisan teknologi kerap menghadirkan inovasi yang jelas seperti itulah. Pertanyaan saya begini, Bu. Usaha rintisan milik potensi yang sangat besar untuk UMKM, apa sih korelasinya usaha rintisan teknologi ungkit daya UMKM itu sendiri, Bu? Mohon penjelasannya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih, Pak Yarto. Ini dari Pak Syarto ya, Mbak Nasim boleh ditanggapi mungkin yang dimaksud bagaimana melanjutkan usaha rintisan yang zaman dulu dengan menggabungkan atau menyeimbangkan dengan teknologi saat ini supaya usaha terus berkembang ini. Mbak Nasim, monggo.
2: Iya, Bapak. Kalau kolaborasinya dengan usaha rintisan, tadi kan sempat Bapak menyebutkan tentang startup, Jih. Kalau usaha rintisannya itu startup, yang usaha rintisan secara berbasis digital. Nah, ini saya jelaskan dulu, kalau di sini itu saya kan usaha rintisannya ini UMKM dengan bukan produk digital. Jadi produknya ini produk bakery ya, bakery dan cake. Tapi kalau secara umum, kalau misalnya Bapak itu bertanya apa korelasi antara usaha rintisan dan startup. Jadi korelasinya kalau dari startup yang usaha rintisan yang berupa digital itu bisa saling, kita ada simbiosis mutualisme. Kalau dari startupnya itu menyediakan teknologi seperti payment gateway, logistiknya dari yang usaha startup itu tadi ya, dan juga untuk misalnya seperti penyediaan kris-nya gitu kan, ya,
3: promosi
2: untuk
3: digital juga
2: betul
3: bisa.
2: Untuk promosi digitalnya juga bisa dari misalnya nih saya usahanya Lapis Surabaya, usaha UMKM. Nah, itu kami memanfaatkan usaha dari apa namanya bidang digitalnya. Kita promosi di media sosialnya seperti Instagram. Nah, kebetulan kami memanfaatkannya ada di Instagram, Pak. Kalau yang Premium Lapis Surabaya ini namanya adalah di Instagram @ ya, A itu Premium Lapis Surabaya, PREMIUMLAPISSURABAYA. Lalu kami juga memanfaatkan digital marketing di Facebook dengan alamat yang sama @PremiumLapisSurabaya. Dan juga kalau yang tadi itu pemanfaatannya ya berupa pembayarannya dari kris gitu ya. Seperti itu ya, Pak Andi ya. Yang
3: literasi keuangannya memakai
2: betul digital, memakai pakai digital payment seperti
3: tetapi
2: itu.
3: Mungkin literasi digitalnya promosinya menggunakan
2: Instagram, media Instagram dan media Facebook. Dan
3: pemasaran mungkin ya itu yang ditanyakan tadi Pak Hartof itu ya. Apa maksudnya apakah menggunakan gitu ya dengan dunia digital gitu?
0: Iya, menggabungkan.
3: Iya, menggabungkan. Memang memakai.
2: Betul, seperti baik. Itu.
0: Baik, terima kasih guys. Semoga bisa pertanyaan dari Pak Syarto di Semarang. Saya angkat telepon kembali guys dari WhatsApp 0812 533-4-sekian ada dengan Mbak Nurfika Sofyan yang ingin bertanya langsung. Monggo Mbak Nurfika.
4: 1-2-2-5-3-3-4-sekian-sekian ada.
0: Baik,
4: dengan
0: Mbak Nurfika.
4: Mbak
2: Nurfika
0: Sofyan. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan dengan Mbak Nasim?
5: Selamat siang.
3: Suaranya merdu.
5: Jadi saya tertarik nih dengan pembahasan siang ini. Dengan Kak Nasim ya.
2: Iya, okay. Betul.
5: Jadi saya yang ingin saya tanyakan, kan saya Gen Z nih, Gen Z. Nah, kalau misalkan Gen Z ini ingin memulai usaha itu, apakah, oh ya kebetulan saya itu suka main game kalau malam. Jadi kalau misalkan untuk Gen Z itu apakah ada tips and trick untuk membagi waktu antara main game dengan usaha atau bekerja gitu. Terus apakah kalau misalkan udah jadi CEO seperti Kak Nasim ini, apakah masih punya waktu untuk jalan-jalan atau bermain game gitu. Gitu aja sih, terima kasih.
0: Baik, terima kasih ya Mbak Nurfika. Langsung boleh ditanggapi ini Mbak Nasim.
2: Pertanyaannya cukup unik ya, tapi terima kasih banyak. Bagus, pertanyaannya bagus karena ini jujur banget, serius. Benar-benar, apa namanya, generasi Z itu memang terkenal dengan kejujurannya ya. Iya, Masya Allah. Iya, terima kasih dengan Kak
0: Nurfika.
2: Nurfika. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Kak Nurfika tadi, untuk membagi waktunya ya, kebetulan apa namanya
0: seneng
2: main game juga kalau malam, membagi waktunya. Nah di situ sih balik lagi ke personalnya ya, bagaimana kita memanajemen waktu dengan baik. Misalnya kalau untuk main game itu jangan terlalu malam, jadi besoknya itu tidak capek atau tidak mengantuk ketika bekerja atau berusaha, atau mungkin tergantung gamenya. Kadang kan ada game-game yang mungkin bisa disambi gitu kan. Jadi kayak misalnya sedang membuat, kalau saya ya pribadi, kalau saya membuat roti gitu kan, itu mungkin ada bisa disambi main apa gitu kan, itu bisa gitu kan, masih sambil menunggu di oven atau sambil menunggu ininya apa bakingnya ini
0: sampai matang ya.
2: Sampai matang, atau kalau sudah matang kan menunggu dari panas sampai dingin gitu kan. Nah, itu kan bisa disambi seperti itu. Kalau saya pribadi tadi ditanyakan apakah masih ada waktu sebagai seorang CEO untuk berjalan-jalan seperti itu? Kalau ada waktunya itu memang tergantung. Kadang ada waktu kalau memang sudah di planning seperti ini kan, dari jauh-jauh hari memang sudah disiapkan waktunya. Tetapi kadang juga ketika kita sudah men-set planning untuk melakukan sesuatu, ada janjian tamu mendadak gitu kan, apa namanya, dan yang lebih penting mungkin misalnya dari customer misalnya yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi ya memang mau gak mau kita menyusun skala prioritas ini. Mana kalau memang ini bisa ditinggal ya kegiatannya ditinggal dulu, tapi kalau memang misalnya tadi tamunya memang bisa diundur ya, di situ ada seninya sih. Seni untuk memanajemen waktu, mengatur.
0: Baik, nanti Bu Cik saya minta tanggapan ya, tapi kita harus jeda azan zuhur terlebih dahulu nggih untuk warga Kota Semarang dan sekitarnya. Waktunya azan zuhur nggih saat ini 11:41 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk panjenengan yang tinggal di Kota Semarang dan sekitarnya.
6: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Saben dino mong ngalamun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: membagi waktu untuk Gen Z yang ingin mulai merintis usaha ini, apakah juga bisa didampingi dari IWAPI, dan mungkin ada tips untuk anak-anak muda yang ingin mulai merintis usaha? Monggo Mbak Cici. Ya.
1: Terima kasih Mbak Nurfika, selamat siang. Ya Allah, terima kasih ya sudah mau komen di sini di RRI Pro 4 Semarang. Mbak Fika, sebenarnya main itu hobi ya, nge-game itu hobi. Nah, jadikanlah suatu usaha itu sama seperti hobi. Jadi apabila tidak dilakukan maka tidak menyenangkan. Nah, supaya bisa berbagi dengan waktu dengan antara pekerjaan dan nge-game-nya, pasti Mbak Fika tahulah cara mengaturnya, game-nya di jam-jam berapa. Kemudian mau wirausaha atau bekerja, sekarang ini kan banyak link-link magang 6 bulan ke depan dengan beberapa dinas pemerintahan, juga bisa berwirausaha. Nah, kalau misalkan berwirausaha, kita bisa mengatur jadwal sendiri sih. Kita kapan mau bekerja, kapan kita mau nge-game, itu kita sangat bisa. Nah, kalau untuk berwirausaha, yang pertama adalah tentukan ide kreatifnya. Tentukan sendiri mau memilih wirausaha yang bagaimana.
2: Passionnya.
1: Passion bisa, dari hobi juga bisa. Betul. Atau dari kira-kira sekarang ini yang prospek apa. Nah, itulah yang dipilih.
2: Menangkap kesempatan.
1: Kalau sudah tahu kita mau kemana, Mbak Vika mau kemana, baru kemudian dipilah nih, bikin business plan. Nah, setelah business plan, perlu namanya mentor ya. Mentor itu bisa dari dosen, bisa dari teman yang sudah punya usaha duluan, atau bisa juga di IWAPI. Karena IWAPI ini kan ikatan pengusaha,
2: ikatan wanita
1: ikatan Indonesia. Wanita pengusaha Indonesia, IWAPI ya. Betul. Nah, bisa nanti ketemu dengan Kak Nasim, bisa ketemu sama Bu Cici, Kak Cici juga boleh.
2: Iya, Kak Cici aja sih, Kak masih aja muda.
1: Nanti boleh, nanti kita ketemuan di mana, di nomor telepon Kak Nasim nanti di akhir juga bisa kita ngobrol. Mbak Vika mau di mana, nanti kita arahkan untuk masuk ke IWAPI. Kebetulan besok ada acara di pleno IWAPI.
2: Betul.
1: Nanti bisa kontak-kontakan, bisa datang dulu, nanti kita lihat Mbak Vika ada di mana, kita akan dampingi. Karena IWAPI sendiri itu juga berkolaborasi dengan beberapa dinas di Kota Semarang. Betul. Seperti Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan juga di lingkup provinsi. Gitu Mbak Vika. Yang penting satu niat, dua semangat, yang tiga nekat ya.
2: Nekat tapi dengan perhitungan ya, Ibu Cici ya.
1: Dan semangat saja kurang kalau tidak ada eksekusi alias
2: betul,
1: nekat.
2: Betul.
1: Semangatnya Mbak Vika, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Cici. Saya kembali ke Mbak Nasim ya. Pentingnya komunitas untuk usaha, apalagi kalau sedang merintis ini. Seperti apa Mbak Nasim?
2: Itu penting banget ya, karena kan kalau kita itu usaha rintisan, kadang kan kita merasa sendirian. Kadang kayak, aduh gimana nih, laku atau enggak. Apalagi kadang kita lihat di sosial media ya, orang jualan, wah ini alhamdulillah nih omsetnya hari ini sekian. Kadang kan kalau masih usaha rintisan, namanya usaha ya, kadang sepi, kadang rame gitu kan. Jadi selain harus pintar-pintar menata hati gitu kan, harus pintar-pintar menata hati dan percaya kalau ya rezeki itu dari Allah, dari Tuhan, itu gak akan kemana, pasti gak akan tertukar. Selama kita berusaha pasti di situ ada rezeki untuk kita gitu kan. Nah, terus selain itu juga untuk tidak merasa sendirian itu tadi, gabung di komunitas itu penting. Di komunitas kita bertemu dengan teman-teman seperjuangan, apalagi di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ini, IWAPI, itu kita bertemu dengan para perempuan-perempuan hebat, dengan segenap pengusaha wanita, baik mulai dari yang masih merintis atau masih mau membuka usaha yang baru gitu kan, masih ataupun juga yang sudah settle, yang sudah usahanya besar, itu juga usaha pom bensin, usaha minimarket, itu semuanya ada di IWAPI. Dan di IWAPI sendiri tidak ada membeda-bedakan. Jadi ya semua sama, kita sama-sama berbagi ilmu, kita sama-sama berbagi kesempatan. Kalau ada yang maju, itu maju bareng. Dan saya yang merasakan sendiri itu setelah gabung IWAPI, selain dari segi bisnis ya, dari segi apa sih namanya,
1: relasi.
2: Karakter, ya relasi tentu. Dari segi karakter personal saya itu lebih berkembang. Bagaimana di situ kita bertemu dengan banyak orang.

0: Kita bertemu dengan dinas-dinas seperti itu.
1: Public speaking,
0: betul.
1: Table manner.
0: Betul, betul. Semua itu
1: body language.
0: Betul, semua itu berkembang dan terutama itu tadi relasi. Di situ memang IWAPI tidak bisa menyuapi ya. Maksudnya, oh ini menyuapi setiap anggotanya tidak, tapi di situ ada berbagai macam kesempatan yang terbuka lebar. Tinggal bagaimana kita mengambil kesempatan itu. Bahkan kalau misalnya seperti kita sedang ada acara pleno atau acara kegiatan besar yang lain, misalnya rakercap, muscap. Rakercap itu rapat kerja cabang ya, setiap 1 tahun sekali gitu kan. Muscap pemilihan ketua umum setiap 5 tahun sekali. Nah di situ pun kan kita membutuhkan vendor-vendor ya. Nah itu kan bisa dari anggota IWAP sendiri untuk vendor snack, vendor catering seperti itu. Dan apalagi IWAP Kota Semarang ini yang tentu saja ibu kota Jawa Tengah adalah di Semarang. Jadi otomatis kantornya IWAPI Jawa Tengah juga ada di Semarang gitu kan. Jadi kolaborasinya ini sangat terasa antara IWAPI Kota Semarang dan IWAPI DPD Jawa Tengah.
2: Baik. Baik, terima kasih ya Pak Nasib. Saya bacakan kembali satu pertanyaan nih dari Pak Man di Semarang gitu. Bagaimana sebuah UMKM Rinsan Keluarga menerapkan ambidextrous organization menjaga core bisnis tradisional warisan keluarga yang bisa menghasilkan cash flow stabil sekaligus melakukan pivot atau digital transformation yang radikal untuk menangkap peluang pasar baru yang lebih bagus ini. Monggo, Mbak Nasim.
0: Iya, maaf tadi.
2: Baik, ini mungkin yang dimaksudkan bagaimana menjalankan usaha rintisan ya yang bisa menyeimbangkan atau memajukan usaha tradisional istilahnya kalau rintisan yang zaman dulu dengan era digital seperti saat ini seperti apa ini Mbak Nasim?
0: Kalau dari saya pribadi itu bagaimana cara menggabungkannya dan memanfaatkannya kita kalau untuk Layang Lapis Surabaya ini kemarin kita mengendorse dari influencer dan itu memang cukup berpengaruh signifikan ya, karena saya juga mendapatkan customer-customer selain dari yang memang sudah mengenal kan, karena di Kota Semarang sendiri, saudara-saudara sendiri, itu saya mendapatkan customer-customer baru dari influencer tersebut.
2: Berarti memang memanfaatkan ruang digital ya?
0: Mbak Betul, Nasim. Memanfaatkan ruang digital. Itu untuk yang, apa ini namanya, Lapis Surabayanya.
2: Apa optiknya belum
0: kalau
2: di transformasi?
0: Yang optiknya belum sih, paling hanya iklan-iklan digital saja melalui Instagram seperti itu kan, Instagram, Facebook, karena optik itu termasuk instrumen alat kesehatan. Jadi kami tidak boleh terlalu aturannya dari dinas kesehatan itu kami tidak boleh terlalu promosi yang secara terang-terangan. Maksudnya menyebutkan harga itu tidak etis. Karena seperti misalnya apotek gitu kan, memasang harga secara terang-terangan gitu, ini promo ini segini. Nah itu ada batasan-batasan tertentu.
2: Oke.
0: Jadi seperti itu.
2: Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Man. Nah ini untuk yang penasaran, saya juga penasaran nih terkait harganya lapis premium lapis Surabaya berapa dan untuk PO-nya seperti apa ini,
0: okay.
2: Mbak Nasim?
0: Ini Lapis Surabaya ini ada, ini kebetulan saya bawa di studio ya Pak Andia. Ini boleh dibuka?
2: boleh
0: dipotong?
2: Ini baru dibuka ya, mungkin kalau pendengar bisa mencium aromanya langsung terasa.
0: ASMR. Nah jadi ini menggunakan butter pilihan. Untuk Lapis Surabaya sendiri ada 2 ukuran. Karena kenapa kok di Semarang tapi jualnya kok Lapis Surabaya? Itu kan menjadi pertanyaan juga. Karena nama cake seperti ini adalah Lapis Surabaya. Ini memang seperti Bika Ambon dari Medan. Itu nggak jadi Bika Medan kan? Karena memang nama kuenya itu Bika Ambon. Dan ini memang nama pakemnya dia adalah Lapis Surabaya. Yaitu ada 3 layer ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak, adik sekalian, pemirsa yang mendengarkan. Para pendengar, jadi yang pertama itu layer berwarna kuning, lalu yang kedua itu layer berwarna coklat, memang ada coklatnya, dan yang ketiga yang paling atas itu layernya berwarna kuning juga. Ini di tengah-tengahnya ditautkan dengan selai. Kalau saya di sini memakai selai strawberry. Nah, Lapis Surabaya dan ini saya menggunakan banyak kuning telur, jadi dia insya Allah tidak seret kalau
2: lembut ya.
0: Lembut, seret ya, apa sih tidak?
1: Iya, seret. Iya, seret.
0: Bahasa Indonesianya apa nih?
1: Ya, seret.
0: Seret ya. Di tenggorokan itu insya Allah tidak mengganjal lembut. Gitu kan. Nah, dan saya juga selain itu menggunakan butter Wisman. Ini ada dua ukuran. Yang ukuran kecil ini, yang dus yang saya bawa ini, ukuran loyang 10 x 15. Lalu ukuran yang besar
1: ada berapa tuh? Ukuran 10 kali 15.
0: Ukuran 10 x 15 ini ada di harga Rp120.000. Ya ini ada kenaikan ya karena barang-barang naik ya. Sebelumnya ini harganya tidak naik loh, dari 2024 gitu kan, baru 2026 ini menjadi Rp120.000. Lalu untuk yang loyang besar itu ukuran loyang 24 x 24, sama 3 lapis juga, itu seharga Rp345.000.
1: 345.
0: Iya, 345. Nah, itu selain itu saya juga ya, sebentar. Ini ada produk lain lagi.
1: Oh,
0: ada produk bolu jadul. Hmm. Bolu jadul Wisman itu sama seperti lapis Surabaya. Base cake-nya ini lapis Surabaya, satu lapis ya, yang kuning saja. Lalu saya kasih atasnya ada topping homemade
1: butter cream,
0: betul, butter cream. Lalu atasnya ada toppingnya keju atau coklat, dan ada pilihannya almond juga. Nah, kalau itu yang loyang kecil tadi 10 x 15 harganya di 40.000. Kalau lang loyang besar itu tergantung topping ya, start from 160.000.
1: Yang
0: loyang besar.
1: Ya.
0: Tapi mohon diperhatikan bahwa karena saya menggunakan banyak kuning telur, otomatis nanti agak penyusutan 1 cm kira-kira kan dari ukuran loyang. Nanti takutnya pesen yang loyang 24 x 24 loh kok cuma 2,5. Karena ya karena namanya menggunakan
1: tidak menggunakan banyak putih telur. Kalau yang menggunakan putih telur kan dia mengembang.
0: Betul, betul. Baik. Itu menggunakan
2: di PO-nya di mana nih Mbak Nasim?
0: Kalau untuk PO-nya bisa di Instagram @premiumlapissurabaya atau bisa lewat WhatsApp 0811 278 1111.
2: 0811 278 1111.
0: Satunya 4 kali.
2: 1-1, baik. Terima kasih Mbak Nasim. Kita ke Mbak Cicik ya sebagai penutup perbincangan kita siang hari ini. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan.
1: Sama seperti yang saya utarakan tadi bersama Mbak Nasim, bahwasanya siapapun bisa menjadi UMKM atau wirausaha, silahkan bergabung dengan IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia.
0: Betul.
1: Yang bersekretariatan di Wisma Perdamaian, letaknya di belakang sendiri, di sebelahnya masjid atau musyola. Silahkan untuk bergabung, kita berkolaborasi, kita berdaya bersama supaya wanita Indonesia berdaya dan menjadi sehat. Kalau ada istilahnya dolarnya naik 18.000, aman. Karena IWAPI menggunakan yen. Yen ono, yen iso. Oke, itu aja. Terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Cici dan Mbak Nasib.
1: Terima kasih untuk kesempatan di RRI.
0: Betul.
2: Baik, nanti lain waktu kita sambung kembali. Boleh nggih, sahabat. Dan demikian tadi perbincangan kita siang hari ini. Frigel Teras UMKM dengan tema keseimbangan antara bisnis keluarga dan UMKM rintisan. Kita berbincang bersama dengan CEO Optik Andalusia dan pemilik Premium Lapis Surabaya, Nasim Fazria AMD ROSE, dan juga perwakilan dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kota Semarang, Wakil Ketua Umum 5 Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Cici Cilomita. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya.

0: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Karanganyar resmi membentuk posko aduan dan tim penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026. Kepala Disdikbud Karanganyar Hendro Praitno menjelaskan pembentukan posko ini menindaklanjuti surat edaran SE Komisi Pemberantasan Korupsi KPK nomor 7 tahun 2026 untuk mencegah praktik gratifikasi dan siswa titipan. Kabar berikutnya, sahabat budaya, kawasan dataran tinggi Dieng diselimuti fenomena embun upas atau kristal es pada awal Juni 2026 bertepatan dengan masuknya musim kemarau di Jawa Tengah. Analis Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Zawi, menjelaskan bahwa suhu permukaan tanah di Dieng sempat anjlok hingga 1,69 derajat Celcius pada Senin 8 Juni 2026. Kombinasi langit cerah tanpa awan, kelembapan tinggi di atas 96% serta angin yang sangat tenang memicu proses sublimasi uap air menjadi es di permukaan tanah. Meskipun mengundang perhatian wisatawan karena menyerupai salju, fenomena tahunan ini dinamai upas atau racun oleh warga setempat karena sifat membukanya yang merusak tanaman kentang hingga mati, sehingga diharapkan wisatawan dan warga tetap waspada akan fenomena ini. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
2: Iya sobat budaya Kak Mas, Pak Uyu, Pak Mirso Sutrisno yang berikut asih sesarengan Pro 4 RRI Semarang Lumantar FM 88,2 MHz UGI AM 801 KHz. Pasugatan ingkang salajengipun inggih menika dagelan kanthi irairan kapusan ingkang badhe kaedhaken dening Basio dalah para kanca. Sumangga.

0: Aku poni rentang-renteng kita blowo. Aku poni rentang-renteng kita komplang darane lawang nginep lah kok pancen ya para pradangga para seniman sing padha ahli ngarang lan gatekake iki ya pancen apa-apa kepenak. Ayo wis winganane ya ngrupaka gending. Kerene kapoto pinco. Tiwola wale kotong tong tong nyeng nyang lah sarane cetok banget nek kere ngungkap pinco. Jebul kabeh tal deking alam padang ki kabeh kena tinggu ngerem-remi pikir nyatane ki ya wong ki nek wong ki urip ki pancen angel. Wong urip ki angel ya gampang. Gampange nek wis dadi angele nek urung dadi. Asugih, ayo bunet. Le nyimpen ke duduwene. Lunga sing dinggo ya mingkuwi. Dinggo dobel wis dadi jeneng edan. Ora duwe, bingung le golek. Ayo wene wong ora duwe iki ya krekoso. Pengen mangan we intipe jamur. Nek wong sugih wis wedange kopi, mangan roti wis dadak dileleti. Bu, sing dilelatke kono ki ya ora. Watek dong aku. Taran iki waton dilelatke entuk bulyo milih. Tenan. Kek bapakku mbiyen pancen tak bapakku kae pancen company mbiyen. Panganane mesti roti. Kek ibyuri merutu kae. Coklat kayak jebungan. Ya wong biyen ki wis pakanane aeng-aeng nek melarat ya wis kaya kono ki rasane. Jebul wong ki kepenak dhewe ki nek ming ya sapa anane kepethuk saben dinane kuwi. Aku saiki wis ngerti urip ki jebulan. Ming esuk tekan sore rampung bar ya wis penak malah. Wis ora gagah esuk apa engko sore apa ya esuk ki tekan sore rampung. Jangan kau nak wis rada bengi turu terus bablas ya entuk wis ngono wae dadi ora repot banget. Lah wong bojo ala gelo. Ayu deg-degan wong ki. Angele banget wong ki. Ala nek nang resepsi ra ono sing ngelokke mangkel. Nek ayu nang jagongan, wah bojone Rudi kae. Ayu tenan, wah lambine mingil-mingil. Matane kocak kit mau kok ora tiba-tiba wong kocak pancen patakan darane lobok njut gelungane nyeprok kaya kembang ayo wis ngresepake nek ayu rapike ya ora duwe kuwi ngangel banget namangan we bingung nanti turu pa tidur rapi pasure empuk banget nek turu malah ilang aku. Kempuan dadi beblus malah nang longan. Jebul galare jebol ayo wis. Pancen angel. Taran iki saking empuke kasure bul galare amblong dadi malah ketoke mokti turu pa tidur mbok terangane nang jubin awakku iki. Ya esuk tangi turu urung sarapan wis ndrodhok. Wong wedon kene masuk angin kowe iki Pak. Kerok ya piye mo ndak tipis aku ngono. Anek men kerok kowe mbok ora butuh. Ah ya wis. Aning wong aku ki ya mukti mungkin wong urip nang alam kok ngene iki nang kampung wis mukti. Wong wedok len jaga pribadiku ya wis. Matis. Apa ora entuk aku ki? Delok bal-balan umume don delok aku ya ora, Mas. Rasane delok uti bandase mugar lho.
1: Kowe ku nang pinggir keles kena raine. Mas nang omah wae goreng intip. Pancen sehat mikire karo wong lanang. Kowe iki awakmu ki wetengmu wis tipis, Mas. Nek memangan ki ditoto ya. Ya Jan. Jangkar aku wis meneng bae. Kowe kuwi nek mangan ditoto ya kami Jan, kuwi aja durga. Mangan kuwi aja sego. Nek kowe manut aku mangano intip, kuwi barang sing wis tanak. Yo, manut bae wong dipercaya dening bojo. Ane ya ini kok ora tangi iki ora nang pasar apa kok piye? Kuwi nek digugah ya nesu ndupa. Kuwi kan ndupa wongne tungkae ana apa-apane. Mak plenyek nang batuk. Wah, aku ya ora wani ngusapi. Wong paring dalem kok. Rawane aku ngusapi. Kesiku kok. Kowe tak titipi kok ngene kok tak ulapi. Terus tak nengke. Aku anggere ndangak rasane ya ora enak banget kae. Masan kena lunga tak dilibur pilis. Bener. Pancen karo wong lanang kok les titi. Nukake blangkon barang iki ya. Memun nukake sesak ibu. Ayo ndase diomong. Gampang bae. Lah yo nek dilong yo lara to Bu. Tak dikompres. Ora suwe-suwe membut. Kok wong kok iguwe kok kaya ngono wae. Niyane wong ora sadus kabeh. Aku baratus yo nesu kae. Mengleku mangan gado-gado keri. Kentange tak kayake pinggir mesti ndarani sabun kae. Wong mesti diucek nang raine ya. Nah mesti pedes banget ya mesti nesu aku tanggung wis. Wis mesti nesune wis. Wong ya wis mpuh. Ayo ngatasé wong bojo plegungane ya dhewe-dhewe. Kono nang kamar wetan, aku kamar kidul. Aku pilihke nggo nangker. Tenan aku ngerti ya. Aku kan turu kamar wetan ki tenan, angker tenan. Ah, bengi ana ce ndapak mlaku dhewe. Gandeng mateng ya tak cekel. Tenan aku ki karo memedi ya ngayal wae kok aku. Nah kepepet are ngalih ra iso ngono. Aku tau diwedeni wis kono nek kowe niat arep mempeng le dadi memedi ya terusno. Nek pancen dadi dulur ya golek rezeki dalam gerakak lho. Bol suwe-suwe wong ten. Ning gak jane lho tangi ning kok lawange wis nengo.
2: Ket mau ya nang kono ki to kowe? Heeh. Hmm. Njur ndi wedange?
1: Aku ketangi mau. Raup e urung ya.
2: Ket mau ki raup e urung?
1: Urung banyune kok tak disiki kowe nesu. Banyu urung wates kok nggo ngumbah rai ngono.
2: Kowe ki wong lanang piye to?
1: Ya kok ngene iki.
2: Ngewoke kok simarake kowe iki? Muni kok nyambut gawe wis aku trimo nang omah nyukupe gawean omah. Sing nyambut gawe wong wedok.
1: Ayo ku.
2: Lah saiki wong wedok nyambut gawe kowe ya ming tengok-tengok. Dadi kaya ngono to karepmu kuwi, he? Ora ndingkok ngeca aku.
1: Ndingkok pandu kok.
2: Ora anu lho, ora sembrono lho.
1: Enggak. Pijeti babu.
2: Ora merayu kowe karo aku.
1: Lah muni pundake pegel kuwi ra bahan budrek ya ya.
2: Wis ora warna-warna. Endi wedange?
1: Nang meja kae.
2: Nang meja?
1: Kopi karo melet.
2: Ah iya, kuwi pancen seneng aku kok. Nang meja ngendi?
1: Lor kae.
2: Ah ngono kuwi. Bojo kuwi wong sedek tangi turu wedang. Bagus tenan lho kuwi pancena.
1: Piye nak?
2: Nang jero, Mas.
1: Nek ketok bagus kira irunge lancip kuwi ta.
2: Irung lancip apa? Wong irung kok ngono lancip.
1: Biyen simbok kuwi kedanan Pendita Durna kok. Biyen.
2: Aku tak ngombe sik ya.
1: Iya.
2: Ngendi? Nang ngendi?
1: Mburi.
2: Ya. Nang meja ta?
1: Heeh. Iku yen nesu kae kleru.
2: Piye kuwi kok ngono ki piye kuwi?
1: Mbok ora weruh.
2: Wedang kok lambah-lambah kok ngono.
1: Piye ta?
2: Apa mas amplok apa piye? Diwutahke apa piye?
1: Aku ora muni wedange nang meja ta.
2: Nang meja ki piye?
1: Ana arep ngombe rak giring ngono.
2: Wedange ki nang meja piye
1: sih? Tailing nang meja. Lah gelas-gelase nang kunci nang lemari kuncine tak gowo ki. Aku arep nggugah rawani kok.
2: Dadi wedange dilar nang meja.
1: Lah jenenge kowe ki wong wedo nek turu ya ngorok.
2: Lho wong turu ki nek ngorok ki rak sayah to.
1: Sayane nek kancane ra turu lah ya medeni to.
2: Salahe kok sampe
1: wong wedo turu. Ur. Ur. Klutuk klutuk klutuk klutuk klutuk. Ur saru kuwi. Darene aku kandhani nek turu ngelkerot karo ngerok ki kayak uyah uyah sepoto ku yonte
2: di samang tresno ora karaku.
1: Aduh nimat abinipun lera tresna kopi ye cawedok atasi cawedok jebemblek
2: jebemblek o karak yo ngerjekani toh
1: lo aja ngerjekani nais pikir
2: ngeten gim mas aku ra ngombe aku arep jajan nang pasar
1: sing dede tak
2: ben toh. Wong lanang kon ming kon godhok wedang ora iso kok. Kula dedet ya jajan ngono.
1: Kungku tak ngombe sumur.
2: Kula tak teng pasar sik iki.
1: Heeh, wayane.
2: Becake ndi becake?
1: Sandale engko lali kuwi.
2: Sandale dikapak.
1: Kowe ora rumah kamu nganggo sandal tong teklek ngono kok.
2: Lah kok ora mau-mau ning ngelekke. Saiki arep mangkat agak dilekke.
1: Wis engko nek wis adoh ben bali neh kok. Tak apusi kok kowe.
2: Wong lanang kok seneng ngduli wong wedok.
1: Sepatu kok aku wis mau nganggo.
2: Ora nganggo ya buak kali kono.
1: Wingi tanggu lunga sedelet jebol midah aspal kuwi ngono. Aku wis kanu brol dadi malah mlulang tok nang dhuwur sikil dadi gondor kemiri. Yo lamaane jan ongkang-ongkang jan ora apa-apa.
2: Ora sanyalamur nyelamur kula selak awan Kang Mas.
1: Lah iya kek nang pasar dilendangi poko piye?
2: Kae becake kae kon malik nek iso.
1: Dadi rodane kae ke dhuwur ngono. Kok kuwi arep nyup.
2: Saman niku ngerti ora ta maksud?
1: Diwalek ke piye?
2: Niku rak marprono to,
1: kon malik. Oh, aku salah kok mamu ngetrek.
2: Apa? Mbah, ngetrek e piye?
1: Ceki kaya to attraction
2: kira mundur.
1: Lah iya
2: kowe ngono lho diputer
1: lah iya offline. Offline
2: aduh nang muni offline kok mrene kabeh
1: bangane urung raup wis gek menyang sarapan sik
2: jajan
1: apa-apa kok jajan lah aku nek medel
2: asam aja golek jet po
1: lah.
2: Nak dedet jajan aja dwe.
1: Aku nak rana wang mati lah untuk dedet.
2: Nika duit nika mang hitung ye, mangke ye. Duit nika nggak lemari mang hitung ye.
1: Ma.
2: Loh kok ma?
1: Ring hitung yo hanya karena wang wit tugelan liman karo tugelan kilo. Apa
2: nyak? Kurang seng rusak. Kui mengko bakale tak.
1: Panitung di
2: kantor. Kantor. Ayo kae lo. Sing pak-pakan niko, sing tak store kene ning Solo, nggih. Iya. Kula tak nang
1: pasange. Ning aku engko tak nyolong.
2: Nyolong ya kena anggar konangan kula mon.
1: Lho lah ya kandha aku nyolong tak kek tak kono.
2: Angge mari kula jukuke malih maca.
1: Ah iya jenenge tolong-tolongan. Wis kana ta?
2: Iya dadi lek adine apa?
0: Ah, wang-wang. Wis kono nang pasar.
2: Kula niku kangen iki.
0: Kok ngepit wae.
2: Ngepit aku wis tau ngepit tot ketah cilik-cilik.
0: Lah ketok mini iki nggo apa?
2: Awon iki ming sirkulam
0: kok nek. Dan ora taeleke ta. Bone mbok ora usah tuku minimum dadi.
2: Kok minimum iki apa? Kit mini.
0: Heeh.
2: Pun kok ora usah
0: ambek. Wis kan ngandung anu wae.
2: Prawangun
0: ngepit. Heeh. Nresen. Wis kan.
2: Nggih. Pun nggih.
0: Tunggu kok digaweke jangan apa?
2: Ya jangan sing seger mulai saka pasar ya bening apa.
0: Heeh.
2: Pun nggih.
0: Aku entuk pitik mati mau. Dimasak apa?
2: Kok pitik mati kok dimasak enggak apa?
0: Aku nyapu nang jugangan kono nek kowe arep tak masake apa.
2: Alah. Kula niku kok padake apa ta kok dikoki batang.
0: Wis rada empuk ki. Wong dase wis dirup. Dase wis dirubung semut kae ki. Gelem apa, Bu? Tadi kowe mingkari tuku kopi.
2: Kaya ngono kok nyawane awet musem.
0: Awet ora newo kok.
2: Gumun tenan lho, penemu kok sing bangsa nyermimi.
0: Ya kuwi.
2: Wong sugih bandane kok ngene kok ming pitik mati wis suwe kok diopeni.
0: Sugih kok ngene bandane okeh tak kunceni kabeh iki.
2: Anak ra dikunci.
0: Apa ana wong lanang kok ming dujok kethik. Angere tuku kan dupok kethik engko tak terane dit. Ngopo kuwi?
2: Wong ora iso golek dhuwit kok arep mbuake dhuwit.
0: Aku golek wedi kok.
2: Pun pokoke sampeyan menika dhuwit kula pasrahke menika dhuwite kabar wonten 10.
0: Nyambut gawe tak larat, tak tebus sing salah sapa?
2: Ama kula nyambut gawe yo dadi ra petuk karo sampeyan sak lawase no. Ha 3 taun saya nyambut gawe tau apa petuk aku?
0: Aku ora tau medun nak. Ngotet loteng tingkat sanga kok aku medun wedi.
2: Mulane niku Bu Bojoan ora tau petuk. Sakniki ngaten nggih kula tak ning pasar sik nggih.
0: Heeh.
2: Pun nggih.
0: Iya.
2: Dah.
0: Komandu.

0: Kene lho mlebu wae wong sing ana mek aku kok.
1: Wah, namung kan.
0: Omah semene gedhe niki ampase rak ning aku.
1: Wah, Kakang lho.
0: Ya.
1: Kok mboten sesoba?
0: Wis ra ana balung aja saiki. Karo wong tuwa nyangklak sesoba ku nek ra kirek apa?
1: Mboten tindakan.
0: Kadang-kadang wong pinggir.
1: Kok pinggir?
0: Pinggir kota.
1: Nggih,
0: rasinaon.
1: Wah.
0: Sekang omah wae.
1: Mboten saking Jawi riki.
0: Oh, aduh adi, adi kucah bagus. Wah, kok dadi gila bathukmu saiki.
1: Niki tiririe niku to?
0: Madus, Kang Omah. Arep duwe perlu apa?
1: Mriki ajeng golek utangan.
0: Lah iya kena. Timbangane utang wong kono-kono kepiyak wadimu. Nek nang nggon sedulur ki rak ala betik kebingkem.
1: Nggih. Nah, tunggu bantaan besok mbeniku.
0: Utang apa tak?
1: Harto.
0: Nah, buat blokong ngono pira?
1: Iya, kawan juta mawon.
0: Wah, rak ngono diutang kiseng blengeri ngono. Jadi utang kui sing oke sisan, jadi sing duwe kui ngetul kui merbes milin. Mangku aman, jora sing senalare. Nah, ya sing cocok utang ki patute dilaras karo awake kekuatane. Apa 4 juta ki nek ora tok nggo gawe kretek. Sing
1: piro
0: piro
1: sugih kaya sampeyan.
0: Kebutuhan ki Mas ki tansah nyediani. Sangsarane adi ki kakang sing bantu.
1: Nggih.
0: Ngono. Ana ribetane wong tuwa sing mbaoni adi. Sampe cocok.
1: Ya 100.000 mau.
0: Nah, rak ngono kuwi sedeng. Nah. Utuh apa pecah?
1: Pecah.
0: Ya, ning ngene ya, Le. Aku karo kowe dulur, nek dhuwit kuwi dudu.
1: Wah, lain kan.
0: 100.000 kuwi nek iso mulih 120. Iki ping peraturan.
1: Mulih ten pundi?
0: Baline nang aku.
1: Mana?
0: Dadi kuwi tak pilihke dhuwit kuwi. Tak kene iki ditewe dok kabeh.
1: Oh, nggih, dadi lek kula nyaur.
0: Lan kuwi atuh nggo pecel 100 iki.
1: Nggo bancakan.
0: Mancai sapa?
1: Bojo kula nika netone rak mlebu priwon.
0: Oh.
1: Kula 100 mulih 120. Hmm. Dadi kakang lek kula nyicil niku kakang kedidilan to, Kang?
0: Iya. Wis kaliren.
1: Kaliren.
0: Among ki sing setimpal to.
1: Nyicil niku pripun?
0: Lah kon timbah pecicilan.
1: Apa
0: wong dedek kok malah semaput. Kowe iki sing persaja utang satu.
1: Nggih.
0: Ya tak kei. Ning munggo selara sing wong urip, kowe nyambut gawe ga.
1: Mboten.
0: Kowe nyambut gawe ora, temandang apa-apa ora, dagang ora.
1: Nggih.
0: Utang 100 kuwi kowe apa iso nyaur?
1: Nggih.
0: Kok ngerti carane wong utang?
1: Ngertos nyaur.
0: Nyaur, ora ngerti kuwi jenenge. Wong utang ki anggere iso ngomekke sing didit. Kuwi wis apik. Pagi esuk muni sore. Engko kepepete ngenteni diskon ngalengka barang ngono kuwi dadi sing duwe iki supaya nek. No. Kuwi ora utang-utangan gak jenenge ngedoke dlingo bengih.
1: Apike pripun?
0: Dulur ki jaluk-jalukan.
1: Oh, nggih.
0: Nggih. Nah, jenenge aja nyocok atine wong tuwa ta.
1: Nggih.
0: Duit nggo apa kae?
1: Sebab kakang pun tau blas.
0: Lah. Tak ngono.
1: Ana kurang-kurangane dene le. Ikete kula nggone Kang.
0: Lho. Ayo patut ta kowe iki nek jenenge nganggo iket ning utang iki sida ora.
1: Lho sias ning nggih kalih iket nih.
0: Ayo kena iket iki kabeh. Nah ning nek dhuwit kuwi meso ora.
1: Ning jaluk jare
0: nek jaluk kuwi tak kei pira?
1: 50.000 mon Kang.
0: Nah, lha ora urus nek.
1: Lho. Kok ora terewu?
0: Lah wong jalan 50.000 kuwi gedor apa?
1: Lah kan jalan.
0: Ayo patute nek kowe gelem sak patute aku gelem.
1: Wong nggih manut 5.000
0: kakang. Ngono jenenge iki wong ku urip nganggo keindahan.
1: Nggih, nggih.
0: Nyah, 200 tegese iki
1: 200 kilo. Nyah tak balik 250 nyah. Aku darani ora didit
0: tapi. Lah didit katenangan utang.
1: Kalau utang 1000 kok ming 200.
0: Lah jalo iki piro?
1: Kok oleh mbetak 400.
0: Lah salahmu.
1: Wong tuwa apa kuwi?
0: Kok salahmu, golek kepenak wong mlarat e becak, mbok mlayu.
1: Mlayu numbuk sampean
0: apa? Salahmu, ora ecret apa-apa ndi bojo, ora iso ngingoni ya ketimplak-timplak.
1: Tinggalane bapak Din.
0: Gimana? Bapak ninggal apa?
1: Hari ini kok?
0: Apa? Rumah.
1: Angge?
0: Lemah.
1: Angge.
0: Atau apa ke?
1: Perlu kok jalo.
0: Tak jalo.
1: Paro.
0: Tak paro.
1: Iya.
0: Hitung-hitungan lho kita dielek-elekan lho.
1: Lho atik lah wipon.
0: Bisa elek-elekan tak jalo ya.
1: Iya.
0: Kowe lahir, wiwit lahir. Rong sasi nganti saiki wis umur 40. Kuwi aku njogo kene iki mbayar ropi to.
1: Jadi kula tambah pinten petunge.
0: Kowe ngopahi aku ki 200. Wis pirang tahun. Tombok ora. Aja nyok mekiklik.
1: Bener, bener. Bener sampean tenimbang wong edan pancen nggih.
0: Aja mekiklik.
1: Wong ki angger buntute urang ning cengel kaya ngono kuwi wis.
0: Wong ki aja mandeng donya. Ngono. Arta.
1: Sampean mandeng napa?
0: Apa sing arepku ta?
1: Wis
0: wis ora
1: kuwi.
0: Ora sudi ya kana.
1: Sedulur kaya ngono.
0: Dene ngono tak kapake kowe.
1: Tak uwek-uwek
0: kowe. Eh, kana. Apa tuh jawang marat terus.

0: Emang apa? Apa jam? Kayem? Kayem berapa? Berapa ningrat? Ngapa kok gubruk? Ngerusaknya tegel, ngapa?
1: Nika pripun hati
0: ini. Nika pripun teka-teka ada dudui. Uwet, mau nangis ke uwet, jod merem ya. Ngapa aku gak katut?
1: Kang. Kula mboten mentala banget nek kula.
0: Lah ya ta mentala nggih. Jam kene.
1: Kok mulai kok njur kaya ngono iki piye?
0: Ngono mendanang piye?
1: Mboten nganggo nyapa.
0: Nyamane ra neng.
1: Mboten nonton.
0: Dicekel ka apa? Nyamane kepiye aja semlongan. Bojomu tekan ngomanjit mati ngono to.
1: Nggih kula takoni meneng mawon.
0: Lah iya budhek
1: kula melu sinten, Kang?
0: Ayo nek kepepet nane ya melu Mas to. Dadi mati to.
1: Alah men, mongso kudu nika.
0: Wis ternyata kaya iki kok kok mule ya. Kok tak gale di rumah aku tak

0: Bermono ya?
1: Kalau nangis ta? Ditakoni werna-werna nika. Ku nangis ngopo? Cah gede kok nangis.
0: Gembeng mendingan.
1: Ayo meneng, gelem meneng ora.
0: Heeh,
1: mrene ngopo? Aning nggih niku wau, niki sampean nampun kaget, Mas.
0: Mas ora.
1: Mboten apa-apa ta?
0: Ra.
1: Mboten nesu lho sampean mangke nggih.
0: Deg-degan bareng kowe nriti-nriti kaya ngono kuwi.
1: Lho niki dinae dhuwit tokah lho kula, dinae dhuwit, dinae mori, dinae. Jare.
0: Kowe jadi jarapan dipek bojo.
1: Mboten dipek bojo. Wong wis nduwe bojo kok dipek bojo iki piye? Nek
0: dhuwit semono kok njero.
1: Ini 75 ni.
0: Wah itu. Gelo.
1: 75,000 kok gelo ki piye?
0: Diana ni. Piye kuwi mau kok?
1: Terus dili jarik skodi. Mori ni 5 meter ni. Jari 5 meter pe wis turah
0: ngoten. Dik muni ngapa?
1: Tau. Ning apa nesu lho, Mas?
0: Lah, aku ki ora tau nesu wong lumah lameh.
1: Kula ditakoni to, ngopo? Kula kandha nek adi sampean mati.
0: Adine sapa?
1: Adine adine Pak Basiku sinten?
0: Aku.
1: Angge sampean niku.
0: Oh, kaya ngono
1: kuwi. Nek sampean kula patekke dadi sampean ampun nesu. Nek ora oleh ditukah, mboten kaya sampean golek utangan nang sedulure tanpa dindel.
0: Dadi entuk bondo iki mau janjane rong paten janjane.
1: Edan mau wong kula ning kandha kalih kakang nek ning adi sampean mboten nonton.
0: Wong aku ya kepethuk Mbak Yu matekke kowe kok dadi jadi kowe ya tak patekke gilo 100 gilo. Gilo cemara sandal gilo.
1: Sing mang patekke sinten?
0: Kowe. Mula rong patek.
1: Wong isih urip kok ana dipatekke
0: apa? Wong aku ya kok patekke aku muni kowe lara beri-beri aku ngono.
1: Kuwi, ora sembrono banget wong-wong waras wiris kok.
0: Lah entuk dhuwit kuwi nggo apa?
1: Balek kan ana?
0: Heeh.
1: Desa kan balek kan?
0: Wong ki nek ora digawe cara ngono, kakang kae wis ora kelakon awake dhewe nganti.
2: Sing lanang, Jul.
1: Ah, kandhane sing wis.
2: Sing lanang.
1: Wis sampean.

0: piye to, Dek?
1: Oh.
0: Wah, wedok kok nangis glonggong ora patut to. Nangis kok tanpa seni.
1: Aduh. Sama wis suarane wis cilik aku ra yo sing gede.
0: Iki lek nangis iki sia-sia sik wedok sik ditah sik lanang.
1: Oh, la iki sing lanang iki. Iki lho.
0: Oh iya.
1: Kae mesti sing wedok kae.
0: Warane tak buka.
1: Aduh kok mendelik kok ngene.
0: Merem-mereme kok ora koper to. Waduh, iki le mati jan sengkam iki.
1: Walah. Iki sapa tenopan iki lah kok loro kok mati bareng kaya ngene.
0: Walah, monggo wae wedane tadi cekoi. Nangis muka lah glonggong. Alah kepiye to le, wangune wedane iki tadi cekok. Waduh, tak ombene sik ya.
1: Alah, ana wong kepaten kok ngombe wedang.
0: Saiki nang ngono mbokne. Lungguh kang permati.
1: Tak kaya ngene iki aku arep melu mati sisan.
0: Melu mati ya aku sisan dadi wis gegeblok. Ora mati kok meri.
1: Malah lagi tu.
0: So minggu mati na.
1: Iki dari lagu ngakai mau kau tu sedang goluro, baru ngerti nak.
0: Raya kue kuat jaga susu mati saiki, tomben mati na. Rame jataking ini.
1: Enggak pak ne.
0: Lunggo ingkang aktif pak. Bersuara.
1: Pripun kersane pak ne.
0: Oh, nene yo.
1: Enggak.
0: Iki dina iki jam. Iki detik.
1: Nggih. Mbok mati ki sesuk. Wis urup ya meneh kok mati.
0: Kok sik ada mong.
1: Walah sing nom kok mati sing tuwa wis mati lho kok.

0: untuk ucapan. Pes ngono. Iki aku kok ora omong sombong. Cekane. Bune. Ngadi men lan sing wadon. Kowe gelem laran ra nang. Nangke yo nangis ning aja deres. Neratas raine kilen.
1: Kaya agak seneng e.
0: Kaya nek seneng sok tak pesen ke dina sing becik nak nangis to. Kandhane kok ngene.
1: Wong aja ngendi kok napa gek wis to gek tak rumah.
0: Tak nyiarke. Ngono warta berita.
1: Nggih.
0: Keluarga.
1: Nggih.
0: Nek tah loro iki iso urip tumekaning dandi.
1: Nggih.
0: Ngono?
1: Nggih.
0: Aku ora tak dilat meneh. Apa ta sing didilat?
1: Kok malah takon to samaniku?
0: Wong suwung.
1: Wong sing ngendikane samang dhewe kok takon aku
0: piye? Lah iya.
1: Dong temalan.
0: Iki patine kole iki ora krana lah. Jenenge mati simpang siur.
1: Angel kok nampa rembug samaniku?
0: Nek pancen iso urip temakaning janjine kaya maune wingi. Wingi uni,
1: pokoknya nak urip neh ngono.
0: Pemansau mae takeke. Aku trimo manggon nang kuncung.
1: Malah dalani tumo sampean.
0: Dekem ta. Wong tumo wae semene nak omong kok.
1: Lah kuncung iki. Ngeten nggih, kula nggih menyaksani. Kula nggih semanten uga nek panjenengan adhi kula wedok niki iso urip ora mentasi ditan loro kabeh. Nggih pun. Niko ndek-ndek kula nika ajeng kula kekke separo. Ben nggo pawitan tinggu mati.
0: Ning kudu tok ngengeh sithik.
1: Nggih.
0: Sikat kuwi aja tok katutke.
1: Sikat apa?
0: Sikat karo odol kok aja tok katutke.
2: Sopo iki?
1: Waduh.
0: Jambi yang nom apa kae?
1: Tebok bosok kaya sem.
0: Tebok konoan kuwi.
1: Samane nek reson nyabani tak serap.
0: Oh iya, aku ora bener.
1: Liwat.
2: Kene lho, Kang. Nah,
0: jenengan. Liwat ngendi? Ngganggu gawe anak putu. Deboke wis basa.
3: Sampeyan kok ngendika debok basa niku pripun ta, Kang?
0: Deboke wis.
1: Iki anu lho, iki badan alus lho, Pak.
2: Badan alus apa lho ngenan alus nek iki?
0: Debok basa. Deboke wis basa.
3: Niku ngendika napa, Mbak Yu kok ngendika kok ngono kuwi apa
1: to? Di nek kowe ora tega ninggal kakangmu karo Mbak Yu, ya di sak karone kowe manggon ning kayu utawa watu, engko pendak dina jemua kliwon utawa Selasa kliwon tak kutuki di.
0: Sing rame manggono kretek kuwi. Kerep wong liwat.
2: Durung mangsane nek sampean ngutuki kula lung sampean ngutuki kakang nih. Ku malah wis wangun. Kula niku mau dipanggil ten suwargan.
1: Wis masak
2: loro,
0: nggih. Wis daftar.
1: Wis tekan kono.
2: Pun lek kula ngebut
0: kono kendaraan.
2: Napa kata?
0: Ning yo do ngebutno.
2: Oh mboten nek riko.
0: Sing ngebut yo wong mati-mati kuwi.
2: Nggih.
0: To kuwi.
2: Ten riko kuwi.
0: Kula aja mati ndak.
1: Iki sakjane kowe iki urip apa urung?
2: Lho, mau kula critake mau nggih. Kula kali bojo kula.
1: Aja cedak-cedak pakmu sengko nak kesemur.
0: Oh, kurang gak
3: teli. Lah napa-napa wong karo adine kok
2: mbak. Bareng krungu swara ning ora weruh rupa.
1: Piye suarane piye le?
2: Bus. Sapa mau? Sambang kan.
3: Kakang dhisik mau sing ngendika mau.
0: Aku mau seksena mati pen nek kurang cetha. Aku wis mah donya kuwi. Nek pancen padha iso urip meneh teman nekaning dadining dadi urip.
3: Sing cetha to Kang ning ngendika.
0: Kuwi bondo sak pomane tak keke. Ning aku nggondeli sumur.
3: Ate guna apa?
0: Sak sumur kae intim-intimane akeh arep nggo nglalu Mbak Yumu utawa ya nggo nimboni umum ya. Wis kabeh pen.
1: Ning tenane iki iso urip apa ora?
2: Lah iso kula sak.
1: Lah nek panjenengan urip, lah niki sampeyan kula sing nyeseni lho, Pak ne. Karena jare masalahnya buntu-buntu sampean.
0: Aja.
1: Nek kula ndek kula tak kakek separo kok.
0: Ora tak. Kok telek kari separo.
1: Lah nggih tenan, ning rak kula sing dengan anak sampean rak ora duwe re, biwi ora.
0: Kowe tak kakek separo.
1: Ora, ora mboten omong ngendika jare diwikake kabeh.
2: Meneh wong Bali nek.
1: Lho aja mati meneh kok ya kemulan
0: iki. Aja Bali to dalane peteng kok.
1: Aja.
0: Lah iki ben tak kakek. Urip ora ndhe anak kowe kok lemah jembar-jembar
2: pon niku pon lega
0: setungan anene ya singgonono nek kowe duwe sithik rong sithik ya balekno
1: lho sing dibalekke napane
0: anggonku menehi mring sira
1: kok ngenehi niku rak wis ikhlas to Kang
0: apa
1: nyuk
0: ambayumu ya sing ngimengi-mengi jendhe separo kuwi
1: lho ambayu rak mau ngendika pokoknya mengar dikek ke separo anak kakang rakan diko jari dikek ke kabeh
2: ini mau dong
1: mati maafan dong
0: mati kok bune wong dramaane wejahannya wong mida es
2: ini gandane mboten mati ini reh ning kula wis dibatut nompo saking paringe kakang kareng mbak yu ini kula bloko karo sampean sampean yora kena didak seduluran tenan kok didalui diutangnya ora oleh nek ora

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono membuka Festival Literasi Kota Magelang 2026 bertema literasi membangun peradaban di perpustakaan daerah pada Senin 8 Juni 2026. Meskipun tingkat literasi di Kota Magelang menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah, yang menekankan tantangan utama saat ini adalah akses terhadap bahan bacaan bermutu. Untuk menghadapinya, pemerintah Kota Pemkot Magelang pun mengembangkan kombinasi buku cetak dan referensi digital di perpustakaan tingkat RW hingga kelurahan guna menarik minat generasi muda. Festival yang berlangsung hingga 12 Juni 2026 ini diharapkan dapat menjadi sarana mengamanyakan pentingnya membaca demi membangun masyarakat kritis di era digital. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, pemerintah desa Pemdes Sendang Mulyo bersama Karang Taruna menggelar turnamen sepak bola Persada Cup 2 2026 di lapangan desa Sendang Mulyo Tirtomoyo Wonogiri. Berlangsung dari 29 Mei hingga 14 Juni 2026. Kompetisi diikuti 16 tim dari Kecamatan Tirtomoyo, Batuwarno, dan Untoro Nadi untuk menjaring bibit atlet serta memberikan wadah aktivitas positif bagi generasi muda. Turnamen yang memperebutkan piala dan uang pembinaan ini dibuka langsung oleh Bupati Wonogiri Setio Soekarno. Kepala Desa Sendang Mulyo Wasno berharap turnamen ini dapat mewadahi dan mencari bibit-bibit pemain sepak bola di Kecamatan Tirtomoyo serta menjadi sarana untuk memberikan ruang yang positif untuk anak-anak dalam mencari jati diri mereka terhadap kebiasaan positif. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: saluran budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya Kang Mas Mbak Yuh, siang hari ini kita akan hadirkan suara budaya Nusantara berjaringan yang akan dibawakan oleh RRI Jakarta dan juga RRI Gorontalo dengan tema siang hari ini Huola Nganggo, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yang akan disampaikan bersama dengan budayawan Gorontalo Ali Mobilu. Nanti akan dipandu oleh Tatu Indah dan juga Mariana Suhendi. Selamat menikmati.

0: Perompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perompat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suwendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompat Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Perompat di seluruh Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 02135045410 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 08121124928. Kali ini di RRI Perompat Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya ya salah nih ya. Biar lebih jelas, langsung aja kita ke RRI Perompat Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mpo. Suara saya jelas ke sana?
1: Jelas, Kak. Alhamdulillah. Iya, baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas, cuma dia ada feedback sedikit nih, Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double. Gitu.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, okay, enggak apa-apa. Iya. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya tadi Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya. Betul sekali, Huolongango ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Pok.
1: Baik. Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya, Kak.
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Perompat Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 08225996826, sama 08114304040.
1: Silakan. Baik. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu. Tema di kesempatan kali ini tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya. Iya, memang Gorontalo memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI, ya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongau ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongau itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongau itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau dalam bahasa Gorontalo Hungola'a, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh dan, atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
3: belum disuguhkan. Ya.
2: Oke.
3: Itu kesepanannya di
2: Jadi
3: situ.
2: Ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
3: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya,
2: mungkin ngobrol. Makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
3: Ya, jadi Hu'olongau itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis, bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
2: Lisan kita.
3: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya gitu sepertinya.
2: Terus kalau cingkehnya kan tadi ada cingkeh elemennya.
3: Ya. Jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah. Itu, nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
2: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu, Pak Ali?
3: Ya, maksudnya bagaimana?
2: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan itu apa saja?
3: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan, nah memang itu Hu'olongau ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
2: Iya, kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
3: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Hmm. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Hmm. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
2: Iya, Wuudu,
3: Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Huolongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
2: Gitu. Oke. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
3: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga.
2: Karena lingkungan terkecil
3: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal. Paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu mungkin dapat ditekankan muatan-muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu. Karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan, paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah Motolopani, kemudian Ulindapo, Vanita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluarga. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah Payulimo Totalu itu, Totalu Lipu Peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangusa talalo, bangsa harus dijaga, nyawa pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian Batanga Pemaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upango Potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
2: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
3: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada kelompok, misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utelia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai acaranya. Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya, untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu. Misalnya Huolongango itu tipe pualia mai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu, supaya dapat kepala desa semangat. Kemudian itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu, saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
2: Sekarang?
3: Mulai tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Oh, ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
2: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
3: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Longang itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
2: Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah
3: dan itu tidak kan ada lagi. Murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh,
2: kayu manis,
3: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingke itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
2: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak. Ada, tapi diganti dengan permen.
3: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
2: alami,
3: mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
1: Baik. Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Ya, mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri, nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali Kak.
2: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
1: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya. Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Perempat di Nusantara.
2: Ya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
1: Silakan.
2: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?
4: Kecil banget nih.
2: Ya, halo, dari siapa, di mana?
4: Halo juga, dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
2: Saya Tatu Indah, Bapak namanya siapa?
4: Mbak Tatu Indah.
2: Iya.
4: Iya, saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
2: Oke, Pak Leman silakan.
1: Iya, Pak Leman silakan.
4: Siapa Bapak yang Bapak Nasumnya, Mbak Tatu Indah?
2: Pak Ali.
4: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Apa nih temanya Mbak Indah?
2: Gimana Pak?
4: Apa temanya siang ini?
2: Oh, temanya. Oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
4: dalam ketika
2: dalam hajatan, dalam hajatan maksudnya.
4: Oh,
2: dalam
4: hajatan ya, hajatan pesta ya.
2: Benar,
4: ya,
2: baik, benar.
4: Terima kasih Mbak Indah. Ini Pali, saya tanyakan. Apakah kalau di sana itu, di Gorontalo itu, yang namanya hajatan itu apa itu apa namanya itu ada budaya-budaya tertentu Bali yang khusus yang ada di Gorontalo gitu, yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Satu Indah. Oke, gitu saja. Makasih Penana.
1: Iya.
4: Selamat siang. Wassalamualaikum. Saya mandi Lampung.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana.
2: Ya, dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Lampung ya.
2: Benar.
3: Ya, memang di Gorontalo itu kita Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia, di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses, tapi bukan hanya dijalani tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran, misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pomeati atau beat.
2: Moponika atau menikahkan
3: itu. Kemudian memeati itu adalah beat ya, pada saat perempuan akil balik itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
2: Iya, 7 bulanan ya.
3: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi adat budaya Gorontalo.
2: Banyak.
3: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
2: Iya. Baik, sudah terjawab, Po. Mungkin
1: iya. Iya, baik. Dari iya, baik. Jakarta dari juga Jakarta sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
2: Oke, silakan iya, dibaca aja, iya. Po.
1: Assalamualaikum, Po Nana, Kak Indah dan juga Pak Ali. Apakah Huolo Ngango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Huolo Ngango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
2: Iya. Silakan Pak Ali.
3: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya.
2: Iya.
3: Jadi memang para pemangku adat budaya sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Huolo Ngango ini tidak lagi dipraktekkan, tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Huolo Ngango ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingkeh dan kayu manis itu dicampur menjadi satu, dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang. Dan setelah duduk jadi sangat mudah sekali. Tapi memang ini mungkin di era sekarang, karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan bahwa Huolo Ngango, karena memang Huolo Ngango ini ada dua macam sebenarnya. Tatu. Jadi pertama Huolo Ngango yang di hajatan, dan Huolo Ngango yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggulo Tolobalango dan Tonggulo Lutu.
2: Beda itu apa ya?
3: Iya, beda. Tapi kalau Huolo Ngango di Tonggulo Tolobalango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan
2: pinang.
3: Gitu. Tapi kalau ini hanya tiga ini. Kan itu di Cicipi.
1: Iya, iya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelpon yang sudah masuk.
2: Boleh, silakan.
1: Iya, halo. Ya terputus ya.
2: Terputus ya.
1: Baik. Bisa dicoba lagi ya untuk lain terputus Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsAppnya itu dari Mas Ori di Jember, Kak Indah.
2: Oh Jember. Tapi tadi tuh Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
1: Iya.
2: Sudah dijawab belum ya Pak ya?
3: Ya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya, secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Ada disebut dengan tradisi mopuahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
2: nanti berikutnya.
3: Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual, ya Hu'olongango juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual, tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan, yang itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
2: dimaksudkan
3: dalam
1: iya. Okay. Terima kasih. Baik, Pos, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya, iya. Halo.
5: Halo.
1: Halo.
5: Halo.
1: Halo.
5: Halo.
2: Gak ada suaranya.
1: Iya. Terputus ya. Iya. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo, saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung. Masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510. Untuk line telepon, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Ya, sudah agak terjadi perbedaan ya. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Nah, misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan? Tapi di dalam prosesi mau menikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi dan itu juga mempengaruhi Olongawi, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango ini? Pemasangan maksudnya tradisinya ini.
3: Ya bisa saja ya? Kan bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum. Nah, kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama tamu.
3: Tamu-tamu, ya.
2: Iya, tapi dulu-dulu itu Pak Ali pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto. Ya. Ala silole itu begitu,
3: ya, begitu. Ya, betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus dianas.
2: Oh
3: iya,
2: nggak boleh telanjang begitu ya, harus ada case-nya atau casing-nya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Ini melambangkan ya, sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemunyu-munyu olah kuliyo.
3: Iya, harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh, anak-anak enggak ya?
3: Nah, ya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Dan diambil sedikit saja kan, 3 campuran itu kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi apa namanya, dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tetapi tetap dikembalikan. Tidak. Karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik. Menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, Kak Indah, Indah di Jakarta sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, yang budaya. Suara perempat nih, lain teleponnya agak-agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya, suaranya suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, Teh. Baik. Silakan Teh. Silakan.
4: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walaloh habari.
2: Alhamdulillah pio.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik Teteh.
4: Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber memupuk beretika ya begitu ya Kakak Tatu dan Pak Ali ya. Nah untuk yang ini apakah jadi kalau belum disediakan apa minuman cengkeh itu belum bisa
2: ngobrol
4: saling sapa begitu ya. Nah untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya karena kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari kedua belah pihak. Apakah seperti itu? Bali, tanggapannya Ratu dan Nana dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya, jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
3: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol. Namanya Hu Olongang itu kan pembuka mulut. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya. Nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu. Barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
3: Ya hanya senyum dulu. Kan begitu duduk dia langsung disuguhi.
2: Iya disuguhi.
3: Iya.
1: Baik. Kak ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris.

0: tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Hulonganggo salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
1: Oke, Mbak.
2: Iya, Kak Indah. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya. Untuk pendengar Prompeti Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penonton lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
3: Assalamualaikum.
2: Iya, Ayu di Maluku.
3: Ya, Prompeti RI Gorontalo. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Olo. Alhamdulillah,
3: Bio
1: Indah.
3: Ya, saya mau tanya aja. Tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam buat Pak Ali.
0: Ya, waalaikumsalam.
3: Tentang taman dan etika dalam budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi tentang tamu yang masuk disambut dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam snack gitu ya. Tentang kalau di Maluku seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang akan makan gitu ya, plus malam gitu biasanya kan. Tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut di hajatan untuk menikmati pas malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
1: Udah selesai, Mpok.
2: Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
0: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Hulonganggo itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
1: Oh, ya, harus
0: jadi,
1: on time ya.
0: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Nah, jadi Hulonganggo itu juga mengajarkan
4: posisinya gitu kan.
1: Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpok Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpok.
2: Iya.
1: Oke, bisa lanjut lagi.
0: Iya, jadi Hulonganggo salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, gitu. Jadi tradisi Hulonganggo itu adalah pada saat dia datang, ketika dia duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan
1: tidak sopan Allah seperti itu ya.
0: Itu. Jadi itu tradisi Hulonganggo itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib dan tidak hanya ini karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna hungulaa atau cingkeh ini bagi kita itu dan gula campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini uti hunalio, ini ya manfaatnya kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Itu menjaga mulut.
1: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
0: Iya.
1: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
0: Iya, gitu. Bagaimana mengendalikan emosi?
1: Mengendalikan emosi.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
0: Iya.
1: Ponana.
2: Iya di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih Kak.
1: Iya, jadi
2: apa namanya? Audionya double nih.

0: Karena di sana juga apa namanya mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement, kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini silakan Pak Ali.
1: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan terkandung di dalam Wu'udu Tinepo Tembula tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Hu'olongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Hu'olongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan tapi juga mengingatkan kembali para tamu paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis gitu, dan
1: ya,
2: gula.
1: Iya. Ya. Gitu kira-kira.
0: Ya, ya. Baik. Terima kasih, Pak Ali, untuk pemaparannya di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi maupun etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya Kak ya, ya sudah menemani di episode kali ini bersama RR Prophet Gorontalo.
3: Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya, Kak Indah ya. Terima kasih ya, lagi Pak Ali.
1: Terima kasih Bu.
3: Ya baik ya, itu dia Mompo Pendengar Perempat di Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RR Perempat Gorontalo membahas mengenai Hu'olongango, tradisi mumpuk etika kesopanan dalam hajatan.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Demikian tadi Suara Budaya Nusantara, sahabat budaya yang dihadirkan oleh RRI Jakarta dan juga RRI Gorontalo dengan tema Hu'olongango, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang dipandu oleh Tatu Idah dan juga Mariana Suhendi dari RRI Gorontalo dan juga RRI Jakarta dengan narasumber budayawan Gorontalo Ali Mobilu. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya.
4: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Pemkot Pekalongan resmi meluncurkan kawasan hutan percontohan mangrove Arboretum Mangrove pada Senin 8 Juni 2026 sebagai pusat edukasi, pembelajaran, dan konservasi wilayah pesisir. Wali Kota Pekalongan Azan Arslan Junaid menjelaskan bahwa Arboretum ini dikembangkan dengan 12 jenis mangrove untuk memulihkan kawasan yang terdampak abrasi dan kenaikan muka air laut. Selain itu, Pemkot berencana merehabilitasi pesisir pantai Sari Kandang Panjang dengan dukungan pembangunan breakwater penahan gelombang. Wali Kota mengimbau melalui program ini masyarakat dapat semakin aktif menjaga kebersihan lewat kerja bakti serta menggalakkan pemilahan sampah dari sumbernya. Nah, kabar berikutnya sahabat budaya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Kabupaten Pekalongan menggelar seleksi pemain sepak bola untuk kompetisi Suratin Cup 2026 tingkat Jawa Tengah di Stadion Widya Manggala Krida Kajen. Ketua PSSI Kabupaten Pekalongan Andi Susanto menjelaskan bahwa agenda ini bertujuan untuk menjaring talenta muda berbakat guna membentuk tim daerah yang kompetitif. Proses penyaringan ini dibagi berdasarkan 3 kelompok usia dengan aturan tahun kelahiran yang ketat. Kategori kelompok usia 15 tahun akan dilaksanakan 10 hingga 11 Juni 2026, disusul kelompok 17 tahun pada 13 Juni 2026 dan diakhiri kelompok usia 13 tahun pada 14 hingga 15 Juni 2026. Melalui seleksi terbuka ini, PSSI berharap dapat menemukan atlet potensial yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Pekalongan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: dan budaya Nusantara.
1: Nuwun para pamirsa sutrisno Kang Mas Mbakyu pamidanget Pro 4 RRI Semarang. Sasampunipun panjenengan miyarsakaken giaran utawi acara suara suara budaya Nusantara sesarengan Pro 4 Jakarta kalian Pro 4 Gorontalo kalau wau saat menikah ke panggian malih kalian Pro 4 Semarang. Katus padatan siang menikah wonten acara Mari Kangen ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi mliginipun gending-gending kreasi anggitanipun Kinarto Sabdo ngantos tunggap tabuh gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Saperangan gending-gending anggitanipun Kinarto Sabdo sampun karantam wontene atur pasugatan enggal sepisan nggih menika lelakon cineman sakara lajeng ayak menika dening karawitan condong raos nggih menika mangke sinambet gending-gending sanes sumangga sugeng midhangetaken.

0: Salam olahraga. Perkenalkan, saya Tri BSIS, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Stream yang lebih dikenal dengan Tenet. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.
1: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saben dino mongalamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Dok. Dok. Coba rene ya, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Mbah, muga-muga menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Lho, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radione gawanen mrene.

0: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Dalam berbagai ritual adat, aneka piranti dan perlengkapan disiapkan untuk kelancaran prosesi ritual. Dari gemericik air dan harum bunga, bokor menjadi simbol kesakralan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Wadah logam berbentuk bundar ini bukan hanya sebatas peralatan upacara, tetapi juga menjadi perwujudan harmoni antara manusia dan alam. Dalam berbagai tradisi, bokor digunakan untuk menampung air suci, sesaji, maupun bunga yang disertai doa. Kini, bokor bukan hanya menjadi piranti ritual, namun juga menjadi dekorasi yang membawa nuansa etnik. Dari bokor, kita belajar meresapi kearifan budaya yang terus hidup, mengalir lembut dalam setiap detail warisan leluhur.

0: Pernahkah Anda melihat wadah nasi dari anyaman bambu yang sering disajikan di meja makan? Ya, ceting namanya. Wadah ini dipercaya untuk menyimpan nasi agar tetap pulen dan awet hangat lebih lama. Di balik gempuran modernitas, ceting nasi masih banyak dipakai dan digunakan di berbagai tempat. Tak hanya di meja-meja makan orang pedesaan, namun di tempat makan modern pun banyak yang menggunakannya. Piranti ini mengingatkan kita pada nilai-nilai sederhana yang tak lekang oleh waktu. Ceting adalah bukti bahwa tradisi dapat tetap hidup, menyatu dalam keseharian, dan terus memperkaya budaya Nusantara.
1: Kulo Ki Bayu Aji, saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi, ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Jadi Kang Mas Bayu, makatan Nahwau atau ruas katan gending-gending kreasi angkita ini pun kinarto sabdo wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang. Sama niko awet krono winata sing wetel pramila ketah kula lan panjenengan pungkasi pepanggihan siang meniko kula aturaken agengin matur nuwun.

0: Komunitas Rona Karya mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Semarang USM memperkenalkan budaya batik lewat aktivitas menggambar wajah di Car Free Day CFD Simpang 5 pada Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan itu mendapatkan respon positif dari ratusan warga yang ikut berpartisipasi aktif dengan menggambar wajah di atas kertas karton. Ketua Pelaksana Almira Latifa mengatakan kampanye budaya merupakan bagian dari program yang dirancang untuk mendekatkan nilai-nilai batik kepada masyarakat umum secara kreatif dan interaktif. Kegiatan dilakukan dengan konsep yang sederhana namun bermakna. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, program budidaya ikan tematik Biofok di Kabupaten Purworejo menunjukkan hasil menggembirakan. Melalui teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan, produksi lele dari kelompok menerima program mampu mencapai 2 hingga 4 ton dalam setiap siklus panen. Kepala Bidang Perikanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan DLHP Kabupaten Purworejo, Suyut Jatmiko, mengatakan Biofok merupakan model budidaya perikanan berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi kolam bundar dengan penggunaan air dan lahan yang lebih efisien. Program yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bersama pemerintah Kabupaten Purworejo tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi perikanan, akan tetapi juga mendukung pemenuhan gizi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, serta memperkuat perekonomian desa. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: harus tetap semangat ya sahabat budaya. Sore hari ini mungkin yang sedang kesel lah, sedang jengkel nggih. Nanti gabung Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut pilihan panjenengan kami hadirkan nggih, tentunya untuk menghibur panjenengan di sore hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026. 0284 3166661, juga di 0811 2777914. Monggo yang kerso bergabung, request lagu, kirim salam, atau juga mungkin berbagi informasi sore hari ini. Saya angkat telepon terlebih dahulu gih. Monggo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik Mas Adi.
0: Jih, monggo.
1: Jadi non lagu Mas Adi.
0: Lagu nih pun.
1: Tim piatu.
0: Ya tim piatu. Salami pun.
1: Jadi igalaila gini Mas.
0: Tapi sedap ye. Yeah.
1: Jadi igalaila.
0: Oke, wonten.
1: Ye. Salami pun kasih Mas Adi yang lagi tugas ya, dan keluarga panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
1: Bu Yanti sebenarnya kakak TPN sudah inov, sudah kreatif, sudah adik, Putri Sebung, Sebung Harjo, kalian Pak Muhammad Abdul Ghafur, Gunung Brinde, Mas Joko, Pak Kamari, Pak Kabut SGG, Pak Rojat Telok Wetan, kalian Bapak Rosit yang ada di Pancur kali buloh.
0: Komplit pokoknya ini
1: waktu hari. Konten. Bon mekaten mawon nggih Mas Adi
0: nggih. Nggih.
1: Perluun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Piyipun Pak Bukhari saking Jeporo niki wonten Tante En monggo Prodangdut.
1: Halo. Prodangdut semakin sore semakin asik.
0: Nggih Tante monggo.
1: Akan di.
0: Siap.
1: Lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Aku Cinta Padamu.
0: Waduh, sore-sore cinta-cintaan iki.
1: Ya mesti sayang to, Mas.
0: Lagu
1: dari ICT Nalati ya, Mas.
0: Okay.
1: Biar semangat to sore kalau Aku Cinta Padamu.
0: Oke. Okay.
1: Pasti. Udah bisa klepek-klepek ya, Mas.
0: Waduh, lah iki.
1: Ingat masa muda dulu.
0: Wah, lagi masih muda to, Tante. Mosok udah tua belum?
1: Oh, udah naik.
0: Loh, tapi kan jiwanya masih muda,
1: oh,
0: masih
1: iya
0: semangat
1: gitu. Lalu masih tua ya, Mas.
0: Masih tetap
1: berjiwa.
0: Masih okay. Tetap harus dicintai, loh. Ngaten toh, Tante?
1: Masih bisa mengatakan cinta padamu.
0: Lagi, enggak ada orang tua. Ya, tua itu dipen, hanya okay. Angka, Tante, nggih. Yang penting jiwa muda, semangat, sehat, Mas. Dan
1: amin.
0: Cocok niku pokoknya.
1: Harus itu, Mas.
0: Lagi.
1: Ya, salamnya untuk Bapak Ibu semuanya, Kang Mas, Mbak Yu. Semuanya ada
0: yeah.
1: A sampai Y tanpa terkecuali. Spesial
0: yeah.
1: Buat yang bertugas, Mas Andi.
0: Matur nuwun.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu semangat.
0: Wah, semangat terus pokoknya.
1: Jangan lupa selalu bahagia. Gitu loh, Mas.
0: Nggih.
1: Orang kalau bahagia kan mesti ada semangat sehat
0: lah,
1: ya, Mas.
0: Nggih, apane lagune Aku Cinta Padamu, Mas. Jangan. Justis, cacik.
1: Ya, makasih Mas Andi.
0: Matur nuwun,
1: Tante En. Olahraga sore.
0: Wah, laiki. Cerah nggih, Tante nggih.
1: Iya, Mas, siap sore mulai jam 3 nanti sampai jam 5.
0: Nggih.
1: Langsung mandi, nonton bola.
0: Wah, nggih, Indonesia lawan
1: Indonesia lawan nanti.
0: Mozambik.
1: Ini kan bolanya poli dulu.
0: Wah, bola poli?
1: Iya, di Mochi itu polinya hebat, Mas. Indonesia main lagi nanti.
0: Siap. Makasih. Ya, di share ke Pro 1 loh.
1: Nggih,
0: selamat sore Tante En. Di belakangnya Tante En, monggo Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut semakin sore.
0: Semakin
2: asik Mas Andin.
0: Monggo.
2: Jadi para lagi.
0: Jejeran iki kalah Tante En iki berarti.
2: Mas Andi dari Jepara.
0: Nje.
2: Ini sama Tante En deket paling lagi. 10 menit sampai tempat saya.
0: Sak pelindengan paling nggih, Bu Karyati nggih.
2: Ya?
0: Sak pelindengan paling nggih, deket nggih.
2: Nggih deket satu kecamatan juga, cuma kalau ke tempat saya paling 5 menit udah nyampe Mas Andi.
0: Walah lah nggih. Oke, kapan-kapan kopi darat nih kali Tante En saged nggih berarti nggih.
2: Iya, kapan-kapan kalau ada waktu Mas Andi ke Jepara mampir warungnya Mbak Karyati.
0: Wah, siap. Di daerah mana tuh Bu Karyati?
2: Daerah ini Mas Andi, daerah belakang Kecamatan Kembang ada kalau arah ke Pati, utara sini Pati, dari Jepara ke Pati itu ada taman, ada Kecamatan Kembang. Di belakang kecamatannya pas.
0: Yap, siap, Mae.
2: Masuk taman, masuk ada lapangan. Pojok itu ada warung saya paling pirang berapa meter aja dari jalan raya.
0: Nggih, nanti kapan-kapan mampir insya Allah.
2: Ya, mudah-mudahan Mas Andi nyasar sampai Jepara sini tak kasih minum jahe apa-apa semaunya Mas Andi.
0: Nggih, buatan nyasar tau dong Jeporo kok nyasar. Jeporo nggih dolan. Banyak.
2: Dolan ya.
0: Banyak pantai tuh.
2: Di santai. Orang sana banyak kok Mas, ada ke atas sana. Ya Semarang, ada Demak, ada mana ya pokoknya daerah Semarang sering mampir di warung saya. Pojokan soalnya banyak yang naik ke atas sana ke
0: Muria.
2: Sendang lah ke sana atas itu.
0: Siap, Bu Karyati lagune apa?
2: Jatuh Cinta yang dari Bang Haji Roma Irama.
0: Waduh kok cinta-cintaan semua ini ya?
2: Enggak apa-apa lagi jatuh cinta di Pro 4 kok
0: Mas. Wah, nggih.
2: Salahnya mungkin ikut tampilan aja sama Pak Bukhar Jadi udah semuanya aja A sampai Y.
0: Siap.
2: Spesialnya buat Mas Andi, Siawan Sorin yang suka semoga selalu sehat aja.
0: Amin.
2: Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia Mas Andi sore-sore.
0: Aduh, amin.
2: Makasih lagunya tak tunggu sampai
0: okay.
2: Terus Mas Andi,
0: Siap.
2: Mas Andi.
0: Semoga lancar nggih Bu Karyati, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema sore hari ini cinta-cintaan nggih. Wonten Tante N kalian Bu Karyati. Wah, cinta-cintaan semua. Setunggal telepon malih saking Tinjo Moyo niki wonten Pak Bagio Bongko Prodangdut.
3: Makin sore makin asik.
0: Nggih.
3: Kula salame tak nderek sing ngarep-ngarepe Mas.
0: Sinten?
3: Kon tak salami kabar tekan gone malah.
0: Sing ngarep sinten cobi di absen riyen.
3: Bu Karyati apa Tante N nggih mau?
0: Lah nggih pun minggah kali-kali pun nggih.
3: Oh, nembe yang kalih nggih.
0: Kalih Pak Bukhari mau pertama.
3: Oh, kalih Pak Bukhari. Sing sonten Pak Bukhari. Iki aku urutan yang keempat iki.
0: Keempat, njil terus.
3: Berarti untuk adhe sepiring berdua lah
0: kuwi Mas.
3: Ida Laila.
0: Sepiring berdua cek tanggal 9 kok sepiring berdua iki.
3: Lah nggih ta Mas. Harus ngirit. Iki ekonomi Indonesia lagi kocar-kacir ya. MBG kabeh, MBG kabeh kok. Sing penting sehat dan selalu semangat.
0: Ora
3: usah mikirin neko-neko, aja mikir negara.
0: Nggih, leres.
3: Wis ana sing mikir dhewe ya Mas Adi.
0: Nggih, leres kabeh dipikir nah, malah mumet.
3: Sing penting Prodangdut on air terus.
0: Nah, nggih, ngrencangi
3: nggih. Blueprintu on air. Sambal kemangi on air. Mari kangen ya on air terus pokoknya mantap dengan perempat. Kanggo Pak Tarto, monggo Pak Tarto, ayo. Kok wis ora muncul nopo iki?
0: Waduh.
3: Pak Tarto, Pak Pardiono, Pak Adul Kapur, pur. Bapak Sastro kaget. Niki kula kirim lagu sepiring berdua nek berempat ra uman.
0: Ora cukup malah ngeleh
3: meneh. Cukup. Matur Mas Andi, Geng Makaryo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba ini anduk.
1: Dalam mbah. Pripun-pripun.
0: Mambengi jagoanku berhasil menang pokalan, Nduk. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Nduk.
1: Alah, mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sabing olah, mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Dangdut semakin sore semakin asik. Tiga lagu guys sudah kami hadirkan. Tadi ada Aku Jatuh Cinta Padamu, Yatim Piatu, juga Jatuh Cinta guys. Temanya sore hari ini masih cinta-cintaan guys, sahabat budaya. Sebelum saya angkat telepon, saya sapa terlebih dahulu atau saya bacakan dulu yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Bu Hasri. Produk Dut semakin asik, selamat sore Mas Andi. Semoga Mas Andi selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Saya minta lagu Cincin Putih dari Caca Handika. Salamnya untuk Pak Abdul Gofur beserta Ibu, Pak Sabto Kanguraya, Pak Sastro, Mas Bagio, Mas Bowo, Tante N, Bu Kartika, Bu Yanti, dan semua pendengar Produk Dut semakin asik. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan untuk Mas Andi, terima kasih. Dari Sekaran Gunung Pati, Bu Isrofia bergabung. Selamat sore Produk Dut semakin sore semakin asik. Minta lagu Gedung Tua. Salamnya untuk Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Mbak Sela, Pak Ngatman, Pak Kaput, Pak Marco, juga buat pendengar Pro 4 Sedoyo Mawon. Matur nuwun. Dari Papandayan, Bu Sri Wahyuni, Produk Dut semakin sore semakin asik. Mat sore Mbak Andi. Wah salah lagi, Mas Andi. Bu Absan, salam untuk Pro 4, Bu Sarinem, Bu Dewi, Bu Arti, Bu Astuti, Bu Anis, Bu Kartika, Pak Abdul Gofur, Pak Sabto, Mas Bu. Minta lagu Tinggal Tato mungkin ya untuk Mas Andi. Selamat bertugas, semangat. Saya angkat telepon kembali guys, sahabat budaya, monggo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, monggo.
1: Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan?
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Amin. Alhamdulillah. Aku mau cari lagu Pria Idaman.
0: Pria Idaman, siap salamnya.
1: Salamnya buat Bapak Abdul Gofur, Bapak Pak Sutarto, Bapak Subagio, Bapak Pardiono, Bapak Supri, Bapak Tano Beringin, Sukabut FBG, Mas Joko KSN, Adik Kubowo, dan Bianti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sri Sembung, Bu Anggun, Tante R, Bu Karyati, Mbak Ami, Bu Sutarto, Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nuno, Mbak Kas, itu Mbak Sri Wahyuni, Bu Minkam, Bu Minkas Mantap, Bu Eri Warsito. Dan salam buat semua-muanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Mas Andi, jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Amin.
1: Rezeki yang berlimpah-limpah. Kalau pulang hati-hati di jalan ya Mas.
0: Nggih Bu Dewi. Matur nuwun.
1: Terima kasih Mas Andi.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya Bu Dewi WSB wonten saking Jeporo nih Bu Anis, monggo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut semakin cerai semakin asik Mas Andi.
0: Monggo Bu Anis,
2: mau kirim salam.
0: Silahkan.
2: Salam balik dari tadi Bu Dewi ya.
0: Jee.
2: Bu Dewi, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Arti, Bu Atri, Tanto N, udah inap bakar Bukar Yati, terus Bu Yanti, terus Pak Abdul, Pak Bukhari, Mas Bowo, Mr. Owi, Pak Kaput, Pak Tastro, dan semuanya aja. Lagunya Mas.
0: Lagunya nopo.
2: Tajiamnya Karang dari Mansur.
0: Siap.
2: Ya, Pak Mas Andi, jaga kesehatan, kalau pulang nanti hati-hati.
0: Oke, Bu Anis.
2: Terima kasih Kak Tegel punya.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

hari ini cukup ramai, cukup meriah menyemarakan sore hari ini Kota Semarang yang terpantau cerah. Nggih, tetap berhati-hati untuk sahabat budaya yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah untuk kembali berkumpul bersama keluarga tercinta atau juga yang masih harus beraktivitas di sore hari ini. Semoga perjalanan panjenengan diberikan kelancaran dan yang paling utama keselamatan. Nanti saya buka line telepon dan WhatsApp kembali ya sahabat budaya. Kita ke lagu terlebih dahulu. Sudah ada sepiring berdua nih dari Ida Laila Nikau Disun. Kalian Pak Subagio di Tinjomoyo. Semoga.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, acarane wape.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Menjelang kirab malam Satu Suro yang rencananya akan diadakan pada Selasa 16 Juni 2026 oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadimret dan Pura Mangkunegaran, Kepolisian Resor Kota, Polresta, dan Dinas Perhubungan akan menyiagakan ratusan petugas. Terkait kirab Keraton Kasunanan Surakarta Hadimret, Polresta mempersiapkan sebanyak 540 petugas yang siaga bertugas melakukan pengamanan. Meskipun belum ada laporan resmi dari pihak keraton terkait acara kirab, hal tersebut disampaikan langsung Kasihumas Polresta Surakarta AKP Lingga Ramadhani saat dihubungi melalui sambungan telepon. Dirinya menegaskan bahwa pihak keraton belum memberitahukan secara resmi kegiatan kirab malam Satu Suro.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya. Kementerian Pertanian, Kementan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mendatangkan tambahan 600 ekor sapi perah impor. Sapi sebanyak itu akan dikembangkan di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak BPPTHU HPT Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada tahun 2026, sehingga akan menambah produksi susu di Banyumas ataupun secara nasional. Rencananya sapi ini akan mulai masuk ke kandang paling lambat November 2026. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, saya Andra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Monggo sahabat budaya yang masih ingin bergabung ya, 0248316661 atau juga di 0811 2777914 yang mau request lagu dangdut, kirim salam atau juga berbagi informasi sore hari ini. Sudah ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp dari Genuk, ada Bu Arti. Monggo pro dangdut.
1: Pro dangdut yang makin asik aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu Arti. Sehat pangestunipun.
1: Alhamdulillah. Kabeh nyuwun dari Rita Sugiyarto, Mas.
0: Engkang nopo Bu Arti?
1: Engkang tersisih.
0: Tersisih nggih.
1: Nggih, tersisih. Salam-salamnya kagem Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Bapak Sastro, Bapak Wahyu, selamat sore, okay. Selamat beraktivitas. Kagem Mas Andi, selamat bertugas nih.
0: Matur nuwun.
1: Terus bahagia sekeluarga.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya yang berlimpah.
0: Amin. Matur nuwun. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belakangnya Bu Arti, monggo pro dangdut. Nggih Pak Kabut. Di suaranya kurang jelas nggih, kami terima nanti. Boleh nggih telepon malih nggih Pak Kabut SGG wonten Semarang. Oke, lalu telepon WhatsApp saking Gunung Pati nih, Bu Tarto sampun bergabung. Monggo pro dangdut.
2: Semakin sore semakin tambah ramai penggemarnya. Bangke. Aku malah seneng, Mas. Sehat, Mas?
0: Sehat pangestunipun.
2: Kula setelke goyang nasi Padang.
0: Waduh. Sore-sore kok cek nasi Padang.
2: Lah terus saka jajan aku mesti.
0: Walah.
2: Urip dhewe berdua mbak anak seragi. Wonten to, Mas?
0: Oh, wonten dua anggrek nggih.
2: Nggih. Kagem keluarga Mas Andi semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya, Mas.
0: Nggih.
2: Tak tunggu lagunya aku ra kirim-kirim saiki kancan sing keri.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Kirim-kirim kok banyak sekali.
0: Wah, kata niki sing WhatsApp men dereng
2: ke bukune sak lembar kebak ora ditelu nunggu ta. Sake kancane.
0: Nggih, matur nuwun. Matur sembah
2: nuwun, Mas.
0: Sami-sami Bu Tarto nggih, sehat selalu kakang Bu Tarto. Monggo produk dut.
3: Bro. Dangdut semakin sore semakin asik-asik. Asik-asik.
0: Kok tumben iki keri-keri iki, Pak?
3: Oke, nembe melek meremat.
0: Wah, lah kok penak.
3: Si nambi layah-layah penak tenan yang sorbet gedang
0: penak tenan ada kali ngopi ada
3: kulo menawi tesek komanan dipun ubengaken sekar judulipun Awan Kelabu.
0: Waduh.
3: Saking Bunda Rita Sugiyarto.
0: Siap.
3: Salamipun kagem Bopo Sugeng, Bopo Partiono, Bapak Bukori, Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Boten Kesupen, Ibu Asri, Ugi, Bopo Tinjomoyo, Tentunya sudah siap. Luka Gio Tuh,
0: mungkin
3: Ugi, Enggang Sampun Lesual Kulo Bidik Karyati Lapangan Kembang. Matur sembah nuwun wis kalipun. Suwun Mas Andi tukung dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan ya Pak Abdul Ghofur nggih ditunggu-tunggu malah nyenggole Pak Bagio nggih. Oke, ngenjang dibalas nggih Pak Subagio Tinjomoyo. Kula waos boleh nggih. Lumantar WhatsApp niki wonten Pak Mus. Pak Mus saking Gubuk nderek nyimak dangdutan Mas. Matur nuwun. Lajengipun wonten Bu Astuti. Selamat sore Pro Dangdut, semakin sore semakin asik. Bu Astuti Mijan, request lagu Bunga Dahlia. Salam untuk Bu Sri Wahyuni, Bu Sarina, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Ngat, Pak Ngatman, Pak Sabto. Sore Mas Andi, selamat bertugas, sehat selalu, matur nuwun. Dari Palur, Mas Palur nggih, jagalan kirim foto dari Dargo Dalam Semarang. Pak Zainal Abidin bergabung, request lagunya Rita Sugiarto, Idaman Hati atau Ikhlas Nurjanah, Memandangmu. Salam untuk istri tercinta Suwarni, Bu Kastini, Bu Isrofia, Bu Sarem, Tante N, dan Pak Bagio di Tinjomoyo. Pro Dangdut memang polki, jempol dan oke. Bu Suwarni di Dargo juga bergabung, minta lagu Roma Irama, Bahtera Cinta. Salam untuk suami tercinta Mas Zainal Abidin, Bu Isrofia, Bu Kasini, Tante N, Pak Sabto, Bu Dewi, Pak Sastro, Bu Sarinem. Dan terima kasih untuk banyaknya Bang Ragil Nasgor Undip, Sugeng Santan Mas Andi absen mawon, matur nuwun Bang Ragil, semoga juga sehat selalu. Dari Meranggen, Pak Amin bergabung. Pro 4 makin sore makin asik, Mas Andi selamat bertugas untuk pecinta Pro 4 dimanapun berada, semoga selalu sehat melimpah berkah. Amin. Saking Pak Amin Handayani, Kali Tengah Meranggen, request lagunya Cinta Pertama Ida Laila Mas Andi. Semoga pengalaman Pro 4 sehat walafiat, rezekinya melimpah dan berkah. Amin amin, matur nuwun. Bisa siapa juga nggih, ada Mr. Owi dan juga Pak Rofik di Kali Pancur Mayang Jepara, request Kawin Gantung Musin Alitas untuk Pak Buhari, Pak Abdul Gofur, Pak Abdul Rosak, Pak Desastro Jenggirat, Pak Sugeng BT, Tante N, dan Mbak Karyati, Bunda Ino, Sugeng Makaryo.

0: tembang terlebih dahulu nggih, sahabat muda sudah tersedia nggih payung hitam saking Iis Dahlia niki wau di suun kalian sinten nggih. Bu Sarinem niki nek mboten salah nggih. Nggih monggo payung hitam saking Iis Dahlia.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Teman guys, sahabat budaya, banyak atensi yang masuk di Pro Dangdut edisi hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026. Saya juga mohon maaf guys, untuk yang belum dapat kami hadirkan, kami putarkan lagu requestnya di sore hari ini. Pro Dangdut besok kembali hadir di waktu yang sama, pukul 15 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan juga sudah waktunya saya harus undur diri, sahabat budaya, matur nuwun. Terima kasih untuk kebersamaan panjenengan semuanya. Setelah ini Titis Sambodong ya akan melanjutkan menemani istirahat dan juga aktivitas panjenengan di sore hari nanti hingga tengah malam. Terima kasih, saya Andi Setiawan pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025 pada Senin 8 Juni 2026. Raihan ini mengukuhkan pencapaian opini WTP ke-15 kalinya secara berturut-turut bagi Pemprov Jawa Tengah. Selain itu, Jawa Tengah juga mencatatkan tingkat penyelesaian tingkat lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atau TLP RHP tertinggi di Indonesia mencapai 96,48%. Jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 75%. Gubernur Ahmad Lutfi berharap capaian ini dapat menjadi komitmen untuk semakin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap menggelar pelatihan bagi 2077 petugas untuk mempersiapkan sensus ekonomi 2026. Pelatihan gelombang 3 dibuka oleh penjabat Sekda Cilacap Anissa Febriana di Hotel Asana Asia pada Senin 8 Juni 2026. Adapun sensus 10 tahunan ini bertujuan untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi termasuk perkembangan digital dan lingkungan terlebih di wilayah Kabupaten Cilacap. Kepala BPS Cilacap Suswandi menjelaskan bahwa pendataan akan dilakukan secara door-to-door menggunakan aplikasi digital khusus. Ribuan petugas yang terbagi menjadi pendata lapangan dan pengawas ini dilatih secara bertahap hingga 14 Juni 2026 sebelum memulai pendataan serentak dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 mendatang. Demikian, saya Titis Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamas Bayu pamit dengan Paro 4 RRI Semarang atau Numun Panjana Tasis Serang Alamat Terkiran Paro 4 RRI Semarang atau sore kalangan Sotan Meniko Lan Kulau Titis Sambut Tenggang Keparang Suan Sotan Meniko Keparang Dirayakan Panjana Nugi Nanti Meniko Paskahan Serangan Paro 4 RRI Semarang Kasapun Rirantam Tengah Paro Kadang Paro 4 RRI Semarang atau semakin Tungkap Paripurno Giaran Yang Tengah Dalumangke Lan miwiti papanggen panjenengan sedaya lan kula acara ngudi kasuwargan sonten menika katur sarengan Ustadz Muklis ingkang badhe ngaturaken tausiah kanthi ira-irahan manfaat ingat mati.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal berfatwa. Janganlah engkau mengikuti aku, dan jangan pula engkau mengikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, dan Sauri. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Ibnu Qayyim dalam

Untuk mendirikan sholat, anak putri berusia 7 tahun dan anak putra berusia 10 tahun. Jika mereka belum mau sholat, pukullah dan pisahkan dari kamarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar resmi membentuk posko aduan dan tim penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru atau SPMP tahun anjaran 2026. Kepala Distrikbud Karanganyar, Hendro Prayetno, menjelaskan pembentukan posko ini menindaklanjuti surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 7 tahun 2026 untuk mencegah praktik gratifikasi dan siswa titipan. Masyarakat dapat melaporkan indikasi kecurangan jenjang TK hingga SMP melalui email, telepon, dan WhatsApp resmi dinas. Selain itu, Distrikbud juga menyiagakan tim helpdesk serta berkoordinasi dengan PLN dan Telkom guna mengantisipasi kendala teknis pendaftaran online pada 18, 19, dan 22 Juni 2026 yang diperkuat penandatanganan fakta integritas bersama Forkompinda. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Semarang resmi membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 pada Senin 8 Juni 2026. Dengan menghadirkan berbagai terobosan untuk pemerataan akses pendidikan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menjelaskan bahwa sistem ini kini mengakomodasi warga perantau melalui jalur domisili dan mengintegrasikan sekolah swasta gratis secara daring demi menambah sekitar 6.000 kursi afirmasi bagi keluarga kurang mampu. Langkah tersebut juga ditujukan untuk mengantisipasi kekurangan murid di beberapa SD negeri. Pendaftaran jenjang TK dan SD berlangsung online pada 8 hingga 12 Juni 2026 dengan pembagian kuota yang mengedepankan prinsip keadilan, kejelasan jalur seleksi, serta akuntabilitas. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak.
2: Iya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo

0: mbok mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku ni keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo tali neng kene.
2: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
3: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Mas Bayu, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Titi Saboto malam hari ini, hari Selasa malam, bisa kembali menyapa panjenengan semuanya lewat acara Buluh Perindu Propat RRI Semarang dengan sejan teman-teman kroncong pilihan bergenre kroncong modern malam hari ini ya, yang kami putarkan untuk panjenengan semua. Monggo untuk panjenengan yang ingin bergabung, ingin beratensi, kami buka lewat telepon 02483166661 atau WhatsApp-nya di 08112777914. Baik, sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu perempat. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Pak Sri pun sehat, Bu.
1: Alhamdulillah, itu sehat alamin. Masih sih puterin lagu.
0: Lagunya
1: Aku Tak Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri, oke.
1: Ya, salamnya buat Bapak Asal Gafur, Bapak Pardiono, Bapak Sutegio, Bapak Kabut SGG, Joko KSM, Soduya, itu sama Bu Suparto, Mbak Arti, Mbak Asti, dan Bu Min Kasmanto. Semoga Bapak lekas sembuh, diberi kesehatan Bapak. Buat Mas Siti, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang barokah. Kalau pulang, nanti hati jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Siap.
1: Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi di PSB, terima kasih. Lagunya minta Tak Ingin Sendiri ya, Bu ya. Oke, dah, kita siapkan untuk Bu Dewi di PSB. Di belakangnya Bu Dewi, monggo 02483166661 atau WhatsApp-nya di 08112777914. Malam hari ini kroncong modern yang kami hadirkan ke Mas Bayu bagi panjenengan yang mungkin ingin bernostalgia ya dengan teman-teman pilihan bercerita kroncong modern, monggo kami tunggu melalui telepon dan juga WhatsApp yang disediakan. Baik, sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp, ada Pak Kabut. Selamat malam.
2: Iya, salam sejuk segar.
0: Siap.
2: Bersama Pak Kabut. Mm-mm. Jalan Ngablak nomornya masih
0: kiu.
2: Wah, kok tahu?
0: Wah, jadi kan harus kiu, ora kiu mboten
2: itu. Wah, aku menunggu-nunggu alamatmu, ndak kirim-kirim.
0: Wah, belum terbaca tadi malam berarti ya, Pak. Wah. Tadi malam sudah WA apa belum?
2: Belum.
0: Oh, aduh, berarti belum tersampaikan.
2: Wah, terimpi-impi kok.
0: Waduh, malah ngimpi-impi.
2: Itu mau tanya, rumahmu yang ditinggal itu udah laku apa belum?
0: Eh, belum.
2: Malah,
0: belum lah. Malah transaksi di sini. Wah, make pawon.
2: Mau ditengok sama teman saya besok-besok.
0: Seneni wong make.
2: Nggih. Oke, lagunya siapkan apa saja?
0: Lagunya ada apa aja ya, Pak ini, Pak? Bentar tak intikkan dulu. Engkaulah Segalanya, Berpisah di Teras Saint Carolus, Kemuning sama Sayang-sayang.
2: Loh, ini kan. Wah. Yang pertama aja lah, berat toh.
0: Engkaulah Segalanya ya.
2: Berat-berat.
0: Oke. Wow.
2: Yang pertama saja. Nyanggulnya ikut Bu Dewi tadi, Mas ya.
0: Siap.
2: Tetap semangat.
0: Oke.
2: Okay. Sing penting Pasar Klewer, di Pasar Klewer. Kuning-kuning wah kueni. Pagi on air, malam on air. Kutus eling sama RRI.
0: Wah, mantap.
2: Yaitu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Pak Kabut SGG yang sudah beratensi. Terima kasih untuk atensinya. Nggih, monggo. Di belakangnya Pak Kabut 02483166661. WhatsApp-nya di 08112777914. Pak Sastro Segirat, selamat malam.
3: Selamat malam. Buluh Perindu Semarang.
0: Okay.
3: Apa kabar Mas Titis?
0: Alhamdulillah baik Pak Sastro.
3: Sehat alhamdulillah.
0: Mm-mm.
3: Ini kroncong modern dan kroncong pop dan
0: kroncong pop.
3: Nggih. Nah, saya pengin dengar ini Mas, lagu tapi agak lagu kuno, maksudnya ngebeat tapi.
0: Napa niku?
3: Stambul Caca, Mas.
0: Stambul Caca.
3: Apa saja lagu Stambul tempo caca.
0: Oh, gitu.
3: Di waktu sewaktu peristiwa bulan yang terang baru timbul itu.
0: Oke.
3: Okay. Enak itu buat buat apa Mas Caca Mas?
0: Istanbul Caca ya Pak ya.
3: Di keroncong yang bernuansa Caca ya ini pertama kali ini Istanbul Caca.
0: Oke. Okay.
3: Nah, salam buat tadi Bu Dewi yang ada di BSB. Aku tuh sudah pingin apa tuh interaksi dengan Bu Dewi tapi nggak punya WA-nya. Di RRI punya ada ya WA-nya Mbak Dewi itu.
0: Wah, enggak kelihatan dong pakai telepon kabel loh Pak ini Pak.
3: Oh, dia pakainya kabel.
0: Nji.
3: Ya. Saya kira pakai WA. Tadi Pak Kabut apa suruh nge-share WA-nya Pak Kabut.
0: WA-nya Pak Kabut mboten, tanya WA-nya saya gitu.
3: Kok transaksi jual rumah barang.
0: Belum ini kok, wah jan. Oh. Nggih.
3: Buat Pak Kabut SGG ya yang di Ngablak itu daerah mana toh
0: Ngablak? Ngablak itu Tlogosari napa nggih?
3: Enggak kok anu Mas, daerah nanti ya.
0: Ngablak Semarang ini... Semarang Timur betul Pak. Daerah ya, Genuk mereka.
3: Oh, Genuk ya. Oh.
0: Nggih.
3: Buat Bu Min Kaspanto sama Bapak Bu Antik di Genuk yang selalu ngirimi saya itu, buat Bu Kartika. Yang Hari Wasito kok lama nggak muncul.
0: Okay.
3: Mbak Upi itu kemana ya? Kok nggak muncul-muncul. Terus Bu Titin, Bu Purnani yang nunjau di sana Wonogiri, Bu Yayu di Krapyak, terus Bu siapa nih? Yang di Boja itu Bu Eni juga ya.
0: Okay. Nah,
3: Bu Eni Magersari juga. Yang Anggoro Wicaksono Pak. Aten Sutresno dan semua saja penikmat lagu-lagu keroncong beat maupun keroncong pop maupun modern selamat menikmati lagu-lagu keroncong. Buat Mas Titi selamat tugas, tetap sehat, tetap
0: Amin.
3: Semangat, bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah barokah. Matur suwun, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro Cenggirat, terima kasih lagunya Istanbul Caca ya yang diminta. Oke, sudah kita siapkan Pak Sastro. Monggo yang ingin bergabung kembali 02484316661 atau WhatsApp-nya di 08112777914. Bu Tara toh?
4: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam, Bu.
4: Kok kalem menak ngono.
0: Wah, jenenge.
4: Lah yo kalem iki opo kate yo.
0: Iya menten kok ngeleh menapa dereng
4: dalem. Nembe wangsul.
0: Oh, alah nggih.
4: Kula setel ke Istanbul baju biru
0: wonten. Istanbul baju biru wonten.
4: Oh nggih. Kagem Bu Min Kaswanto, semoga Pak Kaswanto cepat sembuh, tidak ada sakit penyakit yang dialami.
0: Nggih.
4: Semonten ugi kagem keluarga Mas Titis. Semoga diparing panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Nggih.
4: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagu ini.
0: Siap. Nggih.
4: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Bu Tarto yang ada di Gunung Pati ya. Istanbul 2 baju biru yang diminta sudah kita siapkan, nggih. Oke, kita dengarkan dulu Sahabat Budaya lagu berikutnya ini sudah menunggu ya. Ada kita awali dulu dengan Tak Ingin Sendiri, dilanjutkan dengan Engkaulah Segalanya Bagiku.

0: Tiga lagu sudah tersaji, Kang Mas Bayu, masih panjang kebersamaan kita malam hari ini ya. Monggo yang ingin bergabung kembali, kami persilakan melalui telepon dan juga WhatsApp yang kami sediakan. Eyang Anggoro, selamat malam.
1: Malam kembali, Mas Itis. Salam hormat dari
0: siap.
1: Saya.
0: Siap.
1: Marem menghubungi ya.
0: Wah, sak marem-marem me.
1: Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya.
0: Kaulah segalanya.
1: Apa yang ku impikan di saat-saat itu. Iki sing kaulah segalanya. Memang yang tadi yang sing wau.
0: Engkaulah segalanya. Engkau
1: segalanya bagiku.
0: Kok meh sami nggih sedulur.
1: Mboten anen kon dian pisesa
0: to. Dian pisesa nggih.
1: Walau bibir ini diam tapi kan
0: walau bibir ini diam. Wah, enak rawem.
1: Nek sing niku wau sepisan malih kan engkau segalanya bagiku.
0: Nggih.
1: Enak sing niki sing sak niki kaulah segalanya tipe sendiang.
0: Oh,
1: nggih. Okay. Atur panjang kuwe ugi. Setambul baju biru melune kroncong asli.
0: Oh, kroncong asli to niku wau. Nggih. Oh.
1: Nggih, nek caca niku ngene anu jelas jamane Bung Karno tembang di istana niku. Tulikur.
0: Oh, nggih.
1: Kroncong tugu niku.
0: Kroncong tugu nggih. Pun
1: tanam jagung. Ubi jalar singkong pokong di ladang halaman pekarangan. Oke, untuk semuanya saja salam siap. Hormat, salam sejahtera. Kowe kaulah segalanya. Nek ora kowe ora.
0: Ah, nah. Jih. Terima kasih ya Kang Anggoro, jih. Wow, sambal dua baju biru itu klasik ternyata, jih. Ini kan di sini masuk yang modern ternyata. Oh, salah kamar. Tapi enggak apa-apa. Satu lagu ini nanti Bu Tarto tadi ya yang ngersake kita putarkan. Monggo di belakangnya yang Anggoro Caksono 0248316661 perempat selamat malam.
2: Sugeng
0: dalu Mas Titi. Bu Eni.
2: Iya.
0: Oh, nggih, monggo.
2: Halo, halo. Tenda biru ada
0: enggak? Tenda biru.
2: Rade Siratnasari.
0: Tenda biru tapi versi keroncong ya.
2: Keroncong.
0: Tenda biru ada tapi yang nyanyi Hetty Koes Endang.
2: Oh nggih monggo.
0: Bener apa napa?
2: Malah seneng aku
0: nggih. Oh nggih siap.
2: Nggih. Wonten nggih Mas Titi.
0: Wonten. Nah nembari tak sengaja.
2: Ngoten. Heeh. Lewat depan rumah.
0: Wah, ya, ya, ya. Oke, siap.
2: Iya, assalamualaikum ngagem Eyang Anggoro, Pak Pak Sambina, Mbak Dewi DSD, Mbak Dewi Rembang, Putiti, Sumin, kalian apa? Sebarsal, Sejai Kemawon, Pandeman Perompa. Matur Mbak Nuwun.
0: Matur Nuwun.
2: Dan pangapunten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, matur nuwun sangat. Eh, lagunya minta Tenda Biru. Oke, sudah kita siapkan. Di belakang Bu Eni, monggo ada Pak Partiono. Selamat malam.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Kang Mas Titis.
0: Selamat malam, Pak Partiono.
3: Saya nyuwun lagu Stambul Baju Biru.
0: Oh, oke. Stambul Baju Biru tadi sama kayak Bu Tarto berarti, ya?
3: Iya. Yeah. Salam untuk Bu Tarto, Pak Abdul Kopur, Pak
0: siap.
3: Dewi. Ada Pak Bu Tarto di Merebudur, kemudian ada Pak Taman di Kedongcong Manyara.
0: Oke.
3: Bukan pasti di sukanya tugas kantor Paripurna tetap sehat bahagia.
0: Siap.
3: Matur nuwun Pak Titi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Partiono di Merebudur. Manyaran, sih. Baik, kita langsung ke lagu ini karena waktu terus berjalan, sih. Ada Stambul Dua Baju Biru dilanjutkan Kaulah Segalanya.

0: Ea Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19. Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM bekerjasama dengan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta menggelar pelatihan pengawasan dan penggalian potensi retribusi Angkatan 1 tahun anggaran 2026. Pelatihan yang diikuti oleh 32 ASN pengelola pendapatan ini dilaksanakan pada Senin hingga Kamis 8 hingga 11 Juni 2026. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas, integritas, dan kompetensi aparatur dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi. Kepala Bidang Pengembangan SDM, BKPSDM, Natalia Wulandari menyampaikan bahwa pelatihan intensif ini dihadirkan dengan harapan dapat menjadi respons strategis untuk mengamankan pendapatan daerah demi membangun, maksud kami demi pembangunan berkelanjutan daerah Kabupaten Purworejo. Beralih ke informasi berikutnya, kawasan dataran tinggi Dieng diselimuti fenomena embun upas atau kristal es pada awal Juni 2026. Bertepatan dengan masuknya musim kemarau di Jawa Tengah, analis Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Zhao Zik, menjelaskan bahwa suhu permukaan tanah di Dieng sempat anjlok hingga 1,69 derajat Celcius pada Senin 8 Juni 2026. Kombinasi langit cerah tanpa awan, kelembapan tinggi di atas 96% serta angin yang sangat tenang memicu proses sublimasi uap air menjadi es di permukaan tanaman. Meskipun mengundang perhatian wisatawan karena menyerupai salju, fenomena tahunan ini dinamai upas atau racun oleh warga setempat karena sifat membekunya yang merusak tanaman kentang hingga mati, sehingga diharapkan wisatawan dan warga tetap waspada akan fenomena ini. Demikian, saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: wilayah Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Sendang Sani adalah salah satu tempat wisata di Kota Pati. Terbentuknya sendang tersebut pun memiliki sejarah tersendiri. Pada masa itu, Raden Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang akan melakukan perjalanan ke Gunung Muria untuk menjumpai Sunan Muria dengan ditemani dua abdinya.
1: Abdi-abdiku, kesini sebentar.
2: Baik, ada yang bisa kami bantu, Sunan?
1: Saya ingin meminta kalian berdua untuk menemaniku ke Gunung Muria.
2: Kalau boleh tahu, ada keperluan apa, Sunan?
1: Ada sebuah urusan yang harus saya selesaikan dengan Sunan Muria.
3: Baik, Sunan. Kami bersedia menemani Sunan.
2: Apa yang perlu dipersiapkan saat di perjalanan nanti, Sunan?
1: Bawa makanan yang cukup dan pakaian yang layak. Besok pagi kita berangkat.

0: Apakah kalian telah siap?
1: Saya sudah siap, Sunan.
0: Lalu di mana keberadaan Darsuki? Kenapa belum datang?
1: Dia masih ada urusan dengan Tandas, Sunan. Apakah kita tinggal saja, Sunan?
0: Mari menunggunya sebentar.
1: Baik, Sunan.
2: Mohon ampun, Sunan. Perut saya tadi mules.
0: Tidak apa-apa. Mari berangkat sekarang.

0: Sunan, saya lelah. Apakah boleh beristirahat sebentar?
1: Baiklah, kalau begitu kita istirahat sejenak.
0: Suryo,
2: ya.
0: Apakah engkau membawa minuman? Di tas yang saya bawa hanya berisi pakaian kita.
2: Ya, benar, saya membawa minuman, tetapi hanya cukup untuk sekali minum.
0: Sunan, persediaan minuman kita hanya untuk sekali minum. Bagaimana ini, Sunan?
1: Ya sudah, diminum sekarang saja. Jika nanti di perjalanan kita menemui mata air, kita berhenti sejenak.
0: Baik, baik Sunan.
2: Nampaknya suasana hati lagi senang.
0: Tentu, kita kan sudah melepas dahaga dan lapar tadi.
2: Iya.
0: Perut senang, hati pun riang.
2: Iya.
1: Ada-ada saja.
0: Sunan, apakah perjalanan kita masih jauh?
1: Masih setengah perjalanan.
0: Oh, baik Sunan.

0: Sunan, saya haus dan ini sudah memasuki waktu sholat. Apakah ada yang bisa kami gunakan untuk minum dan wudhu, Sunan?
1: Coba kalian mencari sumber mata air di sekitar sini.
0: Baik Sunan.
2: Lapor, Sunan. Kami tidak menemukan sumber mata air dimanapun.
0: Benar, Sunan. Sepertinya tidak ada di sini.
1: Bawalah tongkat ini, lalu carilah pohon yang rindang. Jika sudah menemukannya, tancapkan tongkat tersebut di sekitar pohon tersebut. Di situ akan muncul sumber air yang kita cari.
0: Baiklah, Sunan.
1: Tapi ingat satu hal. Jika ada kejadian apapun, langsung beritahu saya.
0: Baik, Sunan. Akan segera kami cari.
3: Kedua abdi tersebut berhasil menemukan pohon yang rindang dan mulai menancapkan tongkat yang diberikan oleh Sunan Bonang. Dengan ajaib, air mulai muncul dan membanjiri area pohon tersebut hingga membentuk sebuah kolam atau sendang. Saking asiknya karena mendapatkan air, mereka pun lupa akan pesan Sunan Bonang.
1: Rupanya di situ.
4: Hai, kalian ini ngapain?
0: Begini, Sunan.
1: Kalian saya suruh cari air wudhu, kok malah buat renang. Kalau seperti itu, kalian itu seperti bulus.
0: Ampun, Sunan. Kami lupakan pesan Sunan. Kami menyesal, Sunan.
2: Sungguh, kami menyesal, Sunan. Mohon kembalikan badan saya seperti semula. Saya tidak ingin menjadi bulus, Sunan.
0: Benar, Sunan. Saya juga tidak ingin menjadi bulus.
1: Nasi telah menjadi bubur. Saya tidak bisa mengubah kutukan. Karena sendang ini telah kalian pakai alias sudah bekas dan sudah tidak suci lagi. Maka aku namakan tempat ini Sendang Sani.
3: Akhirnya, Raden Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang tidak jadi berwudu di air tersebut. Karena airnya telah kotor, bekas kedua abdinya. Ia pun melanjutkan perjalanannya ke Gunung Muria untuk bertemu dengan Sunan Muria seorang diri tanpa abdi-abdinya yang telah menjadi bulus.

0: Wacanipun Sang Dewa Ruci dhateng penyanyipun para pamedhel budaya. Ora beda wong sinau kaki. Ora beda wong sinau kaki. Werkudara, kowe ketemu aku kowe ora beda karo sinau uripmu ana ing aran bebrayan mengko. Iya mati sajroning agesang. Iya mati sajroning urip. Wong luwih kudoro rikala semanten dipun wejangaken menawa nyanyipun para pamtri iki. Penggalipun tapi pikiripun kudoro radi kosek sawetawis kingku aku arep dikapakake ngaten. Nanging mangke badhe selehipun Sang Bratasena ngerti oh karepe ngene ngaten.
1: Lan yen prapta wekasane nganti kowe tekeng purnaning uripmu Bratasena ngaten. Wekasane iki keri dhewe. Sayekti tunggal iku nyanyipun para pamtri ngrumaosi ait mangke Sang Ruci Bathari nggih badhe satunggal sajiwa kan Sang Bratasena mangke won sabdi salebetipun pakliran menika nyanyipun para pamtri tanpa beda tingali reki tanpa beda ora beda aku ya kowe ya aku jagat gedhe lan jagat cilik sing diarani kawula Gusti iki kaya ngene iki lur Kudara. Ngaten. Werkudara matur nembah. Werkudara Bratasena matur nembah. Nuwun sih pekulun. Nuwun sewu. Cah pinter iki, nuwun sewu penyanyipun para pamtri. Cah pinter menika utawi cah lantip, wong lantip ngaten. Menika menawi nampi pitedah dhateng sok sinteno kemawon. Penyanyipun para pamtri. Duka menika trah menapa mboten duka menika wong nami lan mboten nang jerepi wulanging becik. Jerepi wulangipun becik menika sangat anggenipun ketagihan. Pramila rehning menika wit kala wonten wacanane Sang Dewa Ruci lan Kudara sangat anggenipun dudut manah. Sang Bratasena ngrumasi piyambakipun tasih balilu nadyan to pinter. Nuwun sih pekulun. Sasampet ana karasa sasampet menika uba rampe lajeng. Ana sasampet. Tegese engko terus ceritamu kuwi terus piye karepe Nur Kudara ngaten. Ceritamu Sang Dewa Ruci karo aku engko terus piye? Sasampet ana karasa tias sumringah madhep kasudiren amrih. Ya, wonten iki dhateng nyaripun para pamtri budaya. Wejanganipun Sang Dewa Ruci wa mengko menika mangke kathah sanget nyanipun para pamtri saya samangke saya kejawi sampun pulih otot lan bayunipun Bratasena ingkang lemes nanging sareng pangandikan utawi nampi dawuhipun Sang Ruci Bathara nyanipun para pamtri tias sumringah madhek kasudiren amrih madhek kasudiren tegesipun sampun kukuh bakuh werkudaranipun tak kukuh bakuh Sang Bratasena marang alam kamuksan pepuntaning penggalih utawi Sang Bratasena aku mau temukan pati aku malah beneran melu karo Sang Dewa Ruci menonton tidak ani pun ngaten datang nyanyi pun para pamtri budaya ih kula wangsuli malih datang nyanyi pun Bapak Rudi Purnawan ing Semarang lan ibu menika wah bangsa ngelmu ngaten menika nyanyi pun para pamtri sampun dados penyanyipun. Wong upaminipun kula sabet rembak ngaten iki. Aku lu matur ngaten no. Kanjeng Rudi sampun preso sak diceritake ribut iku to. Ngaten pramila iki. Bukti kula Pak Rudi kagem panjenengan kalian ibu wilujeng wonten ing dalem mirengaken prompat pokoke Selasa bengi aja lali. Ngaten. Yo namung kula kula lajeng mari menapa prompat menawa salah siji pun radio ingkang pancen. Nggih. Minangka pitedah luhur dados. Sampun malih kang wonten Semarang penyanyipun para pamtri mung kalian kanca-kanca kula ing wonten Brang Wetan iki. Wit saking tlatah Rembang. Ini pun kadang dalang sikit Arianto Esen menika Rembang Kebon Arjo ngidul dumugi Mluro Randu Blatung. Ngantos dumugi Purwodadi. Menawa setelanipun para kadang-kadang namung prompat crina wengi ya prompat. Pramila sami kan dipun ngendikan wonten salebetipun selan-selanin pun siaran niku kula suwun ginakaken kawinter perompak budaya Kanjeng Rudi lajeng no lelenggan kalian ibu Rahayu ingkang pinanggih. Ibu kalajeng no

0: kaliyan
1: yanipun para pamirsa wonten ing tembang menika woi kados sinendhal manah kula kemutan menapa yanipun para pamirsa kula kalian budayawan ing Semarang yanipun Bapak Warseno Tarupuspito ingkang maringi wekdal utawi dapuk kula ngengero ana di Semarang ing Reskar Binabar. Menawi cakepanipun pas wonten ing griki yanipun Bapak Pak Warseno wilujeng midhangetaken nggih wonten ing Sekar Binabar menawi madhaken ingkang kepareng asta wonten ing griki penyanyipun Ibu Sugiyarti Dudah Mutiara ingkang kapendhem Bapak Warseno Dirgo Yuswa nunggani para putra wayah Rahayu Niskala. Sang saya Sehira Dewuci gandeng konjem bantala wedanane Sang Bratasena Dewuci ketinggalan yenipun tresna tuwuh dhateng katresnanipun yen adyan ta menika kudu gedhelan kudu cilik maring Sang Kaswasih tegesipun Sang Bratasena Kaswasihipun ing panedha ing penjaluk dalipun Dewuci ayo den awas wae. Nuwun sewu dhateng penyanyipun para pamtri, kula kemutan Pak Warseno mriki ngaten nika. Yen wis nampa kamukten aja lali marang mula bukane lan mula sejarahe. Najan kados menapa Pak Warseno menika walah nek mejang ngaten. Kalian kula ngapura rancang kalian panjenenganipun. Ayo den awas wae marang pamurunging laku. Pamurung yang laku ini ngaten nyari pun poro pamatri nak yenake yenaku somben bakal ngene ini ngantai samudhani pun ih jeneng menungso menungso lampai pun nyokro manggilingan nyari pun poro pamatri ora mesti yen dumugi ngriku nah pamurung yang laku itu dumugi wonten papanipun pamurung yang laku ojo ono katremi reki kok tersebut condong, doyong, katem menika nyuwun sewu amargi ngaten dhateng nyanipun para wadaya Bratasena sareng kata-kata pengendikan Sang Ruci Bathara piyambakipun ketok wegah arep bali nyang alam donya menawa wegah ngaten lho katrem wonten mriku den bener den waspada ngati-ati Werkudara kuwi yen wis nampa kamukten ing nganggepi reku rumangsamu ini wong menungso kuwi lakune nyokro manggilingan. Yen wis kasikep ing sira, kasikep kuwi direngkuh. Apa-apa sing dingenikake Sang Dewa Ruci bakal tak tindakake aku ora kekurangan apa-apa. Ya penggalipun ngaten. Aja umung den nganggo parah yen angkling umung menika umuk gemblung. Kagengen irairan nanipun para pamatri budaya. Nganggo parah yen angkling parah no pangklimbang yen angkling tegesipun nganggo dieling-eling pangklimbang mau yaiku reh pepingitan reh kuyen pepingitan tegesipun bakal ana wulang sing kudu mbok tindakake Bratasena tasih wonten pedal kok ibu monggo dipun lajengno

Pedangipun para pamitri budaya sangat anggenipun sih kawlasase. Sang Dewa Ruci dateng Sang Bratasena kacena mengkaten kala wau pengendikanipun ora kena yen sira rasani. Bratasena sawise ngadep aku, kowe kok aja nganti rasan-rasan karo sapa wae. Sing ngerti ya mung aku karo kowe. Ngaten. Lan sasama samaning manungsa. Aja ngegungke ya aku bar ketemu karo Sang Ruci Bathara. Pasanipun ngaten. Kang ora lan nugrahane dikarepo kaya ngapa? Nugroho iki ya mung aku karo jeneng kita. Menika ngendikanipun Sang Ruci Bathara. Yen ana nedya padu, yen ana nedya padu, padu menika sulaya, yanipun para pamitri budaya, angrasane rerasan iki, angrasane rerasan iki dipun lokalaken apa iya to? Bratasena ketemu karo Dewa Ruci. Kasaranipun, Bratasena ketemu karo sing awake urip, paminipun ngaten. Menika dados berdonti. Iya, teko kalah ana. Ora susah dadak melu apa-apa. Werkudara ngaten. Aja kongsi banjur, aja kongsi banjur. Aja kongsi banjur hayo ngadeken sarira. Sanepa menyanyipun para pamrih ngadeken sarira tegesipun kemewat iki. Kagengen ira-iraan gemblung. Oh, aku negur segoro ndak ben ora mati. Pamrihku nyatane aku ketemu karo dewaku dhewe. Manunggaling kawula Gusti. Nek dipun weling dening Sang Ruci Bathara kanten dan Kudaraja, aja nganti hayo ngadeken sarira, sarira ke awak gemblung. Iya karaket mring wisayane ngurip. Iya karaket mring wisayane ngurip menika wisaya menika cengkah ulangipun nyanipun para pamrih budaya. Cengkah ulange urip ora ngono kuwi ora nggo orangku gemblung-gemblungan. Balik si kepono go, balik si kepono go. Kowe ngawono, yen aku ngerti, kowe kuwi ngerti sejatine urip nyatane ketemu karo aku. Selajengipun dateng nyanipun para pamitri budaya nampi sasmita saking pengarah acara namung dumugi semanten aturipun serat suluk Dewa Ruci saking penyanyipun Ibu Sugiyarti. Lajengipun mangke badhe kasambet wonten ing minggu-minggu ingkang badhe dateng tanpa pambengan penyanyipun Ibu Sugiyarti wanci kalidasa dan swantara iring kilen ing reh Selasa dalu penyanyipun Ibu marak wonten ing RRI Semarang kepinipun kompat atur giaran ingreh Sekar Binabar kelepasan kuah yang diri akan dan pun berpaham terdoyo dungi semantan menuju ini pun pengestu mugi-mugi dan ini pun Bugiyarti kalian kulo tasih tetek tatak menopon ditutup dan ini pun nyanyer wonten RRI Semarang memetri budaya Jawi wonten ini pro empat budaya warane ngatur dan ini pun berpaham terdoyo rahayu ingkang sami pinanggih iki widodo niring sambe kala sesanti gonggo gonggo trigonggo gonggo mendak kala sirna sirnaning saking suh brasta kekaping ulah darmastuti nyuwun

Nuwun sugeng dalu pamirsa Sutresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos Abasa Jawi. Sarene pawartos pemerintah Provinsi Jawa Tengah kasil pikantuk opini wajar tanpa pengecualian saking Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah Kota Semarang resmi buka pendaftaran sistem penerimaan murid baru utawa SPMP tahun ajaran 2016-2017. Pawartos sanggepipun kawaos dening Titi Samboto. Para pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kasil gayuh opini wajar tanpa pengecualian utawi WTP malih saking Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Saking laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran kalih selangkung wonten ing dinten Kamis 8 Juni 2016. Prestasi menika ngakehaken pencapaian opini WTP kaping gangsal welas kanthi berturut-turut tumrap Pemprov Jawa Tengah. Kejaya menika Jawa Tengah ugi nyatet tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan utawi TLP-RHP paling inggil ing Indonesia dumugi 96,8% lan tebih ngelangkungi rata-rata nasional ingkang agengipun 7% Gubernur Ahmad Lutfi ngajab capaian menika saged dados komitmen kangge tansaya mujudake tata kelola pemerintahan ingkang resik lan akuntabel ing Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang resmi membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMP tahun ajaran 2016-2017 wonten ing dinten Senin 8 Juni 2016. Kanthi ngawontenaken maneka terobosan kangge pemerataan akses pendidikan lan Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng mratelaken bilih sistem menika sakmenika paring akomodasi tumrap warga perantau lumantar jalur domisili lan nyawijaken sekolah swasta gratis kanthi daring kangge nambah kirang langkung 6000 kursi afirmasi kangge keluarga kirang mampu. Langkah kasebat ugi katujuaken kangge ngawekani kirangipun murid ing saperangan SD negeri pendaftaran jenjang TK lan SD kelampahan online wonten ing tanggal 8 ngantos 12 Juni 2016 kanthi pembagian kuota ingkang ngenaken prinsip keadilan, kejelasan jalur seleksi lan akuntabilitas. Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap gelar pelatihan tumrap 2017 petugas kangge nyamaptakan sensus ekonomi 2016. Pelatihan gelombang 3 KBK dening pejabat Sekda Cilacap Anissa Febriana ing Hotel Azana Hasya wonten ing dinten Senin 8 Juni 2016. Wontene sensus 10 tahunan menika acasipun kangge ngawisaken data dasar sedaya kegiatan ekonomi kalebet pangrembakanipun digital lan lingkungan. Langkung-langkung ing wewengkon Kabupaten Cilacap, Kepala BPS Cilacap Suswandi mratelaken bilih pendataan badhe katindakaken kanthi door to door ginaken aplikasi digital khusus. Ewonan petugas ingkang sampun dipun bagi tau dipun perang dados pendata lapangan pengawas menika dipun latih kanthi ambalan ngantos tanggal 18 Juni 2016. Saderengipun dipun mulai pendataan serentak saking tanggal 18 Juni ngantos 31 Agustus 2016 mangke. Pawartos Abasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Radio Republik Indonesia Semarang. Pawartos jadaipun. Pemerintah Kabupaten Purworejo lumantar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM sayuk karyo kalian Balai Diklat Keuangan Yogyakarta menggelar pelatihan pengawasan dan penggalian potensi retribusi angkatan setunggal tahun 2016 lan pelatihan ingkang kadherekaken dening 300 kalih ASN pengelola pendapatan menika kalaksanan dinten Senin ngantos Kamis 8 ngantos 11 Juni 2016. Untuk kegiatan menika pun kangge nyatakaken kapasitas, integritas lan kompetensi aparatur salebetipun ngindakaken pendapatan asli daerah saking sektor retribusi. Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Natalia Wulandari mratelaken bilih pelatihan intensif menika dipunwontenaken kanthi pangajap saged dados sarana respon strategis kangge ngamanaken pendapatan daerah kangge pembangunan berkelanjutan teladan Kabupaten Purworejo. Kataipun wulandasa setunggal generasi muda Kabupaten Magelang ingkang tumato saking 301 putra lan 50 putri saking maneka latar belakang resmi tetandingan salebetipun ajang pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata 2016
wiwit dinten Senin 8 Juni 2016 Ketua Pelaksana Ani Syarifah ugi pratelaken bilih mindhaipun animo pendaftar menadaken inggilipun kepedulian pemuda tumrap pariwisata daerah. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kemudahan dan Olahraga Disparpora Kabupaten Magelang Zumroton Rini negesaken bilih duta wisata boten namung pemanis ananging ugi motor promosi kreatif potensi lokal era digital. Lumantar tahapan seleksi ketat, panitia badhe nyaring gangsal welas pasang finalis tumuju grand final. Ingkang pemenang juara tunggal badhe makili Kabupaten Magelang datang lalak tataran Provinsi Jawa Tengah. Ingkang pungkasan, pemerintah desa Sendang Mulyo, sesarengan Karang Taruna, gelar turnamen sepak bola Persada Cup 2 kali 2016 yang lapangan desa Sendang Mulyo, Tirtomoyo Wonogiri. Ingkang kelapaan tanggal 21 Mei ngantos 18 Juni kali 2016 dan kompetisi meniko kadereaken 16 tim saking kecamatan Tirtomoyo, Batuwarno, Nguntoron, lan ugi Nguntornadi, yang kan jaring bibit atlet sarto paring wadah aktivitas positif tumrap generasi muda. Turnamen ingkang rebataken piala lan uang pembinaan menika dipunbikak langsung dening Bupati Wonogiri Setyo Soekarno. Kepala Desa Sendang Mulyo Wasno ngajab turnamen menika saged madai lan madosi bibit-bibit pemain sepak bola ing Kecamatan Tirtomoyo sarta dados sarana kangge paring ruang ingkang positif kangge lari-lari sepertipun pados jati diri dipun piyambak-piyambak tumrap kebiasaan ingkang positif. Makatan pawartos aboso jawin dalam menikah saking Radio Republik Indonesia Semarang Sukendalu, nuwun.

Miyaras kesutera sama teman panjalan tak sampai dengan takkan kiaran perompat RRI Semarang. Saat singi pun sampai pun acara skarturi sampun katur dengan harus panjenengan. Semangkai acara wason bukut sawi enggal

0: pocap. Naliko ari respati manis. Ing dina pisowanan agung, Prabu Taki sekalian Prameswari Maharupini miyos tinangkil kaadhep para Sentana Nayaka Gedhik Manggalayuda sarta para parampara karajan. Mungguh wigatine rembug yaiku bab ketiga dawa kang wis gawe sengsarane kawula ing kukuban desa Ngaglik lan sakiwa tengene kang padha marak suwan katon ander lungguh sajuru-juru samanut mring pangkat lan kalungguhane sowang-sowang pendopo agung kawistara tidem permanem ora ana sebawane walang awisik tegese ora ana swara kang keprungu mung di kriya gending kang pating caleng kling keprungu rawat-rawat saka adoh mimbui swasana malih saya nganyut tanyut ngelangut
1: rakyat mati Lembu Guroyo kepriye teko kasangsarane Ngaglik bisa luput soko kawigatene para punggawa praja. Punten dalem sewu. Sinuwun. Ngaglik menika dusun ingkang kliwatan margi nuju puncak Gunung Kelut. Laladan mencil ingkang marginipun rumpil lan sungil. Mila inggih nyadung duka bilih para abdi dalem ngantos kalepian sinuwun wangsulane Patih Lembu Guroyo rumangsa malang ati ora susah kakean punika mung kare perintah marang mantri gedhong nyamatake lan sabiyantu banjur didum-dumake marang kawula sing kudu dibiyantu teko rebet cus pamlai Prabu Taki kawistara duka nun sewu sang Prabu mugi rinacuta duka paduka menika awit perkawis kasang saraning Ngaglik sampun rampung. Nalaripun kados pundi bapa? Empu topo wangkeng saking padhepokan beganjing sampun asung sabiyantu dumateng para kawula ing kukuban Ngaglik lan sak kiwa tengenipun. Saking pundi jengan dikopir sobobo? Saking adi empu topo palet.
2: Bopo empu topo palet?
1: Loh, persobab kawon tenan merihatosaken ngaten teko jengan dikomen delke mawon.
2: Bopo empu topo palet?
0: Nyadong duko sang Prabu tiang kawontenan sampun wangsul sae teko dadak atur palaburan ature empu topo palet.

0: Empu topo palet pancen ora kondo karo sopo-sopo. Ngenani empu topo wangkeng sing utang duit 10.000 kepeng. Kanggo mbiyantu wong-wong kukuban desa ngaglik lan sakiwa tengene. Mungguh diwara-warake rak padha wae karo mbukak wadi oleh sambung peteng laku cidro lan prameswari maha rupini.
1: Iye ingsun saged nampi atur jengandiko bopo
0: namung kemawon monggo sami dipun penggalih sesarengan kados pundi caranipun kangge ngawekani bab bencana alam ing wekdal-wekdal ingkang badhe dateng.
2: Kepareng unjuk atur lepat nyuwun pangapunten dalem.
0: Aturi tumenggung Aryang Anuraga.
2: Duh, sinuwun. Bencana alam menika werni-werni banjir bandang celeret taun lindu siti longsor lan sak panunggalanipun. Bencana menika dumados dadakan tanpa dinuga tanpa kenyana mila para kawula kedah dipun wucal saha dipun gegulang kados pundi cara-cara kangge ngadepi sarta nanggulangi bencana menika. Tuladhanipun asung pitulungan dateng para korban nyamartaken papan pangungsen sarta nyekapi kabetahaning gesang padintenan dumateng para korban. Kangge menika prayogi dipun dapuk satunggaling bebadan ingkang mligi ngurusi bencana menika.
1: Yo, ingsun banget sarujuk marang aturiro temenggung Aryang. Bab kui bisa dirembuk karo Patih Lembu Goroyo kanggo ndapuk bebat dan tanggap bencana kui.
2: Iji, sinuwun, kula sanget jumurung dateng aturipun Adi Menggung Aryang. Mangke para prajurit saged dipun mubangetaken timbang boten wonten ayan perang arak lung makaryo kangge karajaning gesangipun kawula tasis salebetipun nandang asangsaran.

Sagung para kadhan, para sutresna ingkang dhatekinasing Gusti, kula sampun hamurwani mengatur pasugatan waosan buku Jawi kanthi ira-iraan ngendhek lakune srengenge. Namung kemawon kados padatan, para kadhan badhe atur pisungsung arupi gending Jawi minangka selingan. Sampun jengkar saking palenggan, kita tenggo kalajengan ipun

0: wonten keparenga. Kula nderek matur sinuwun. Bencana alam menika satunggaling pepenget kangge sinten kemawon. Mbok menawi tasih wonten tunutungkap anggenipun gesang sesandingan kalian alam. Pramila panjenengan dalem kedah nyuwun amrih reherjaning praja dumateng yang jagat karono. Sarono topo broto kados laku lekasipun yang Prabu Jayabaya tuk rumuhun.
1: Nah, maruk sanget sang Prabu. Sumambungi wiku prasmo. Prayoginipun patuko tumunten lampah topo broto. Wonten padhepokan mamenang nyuwun keparenging Bathara ingkang akarya luka supados paring pepajar murih rahayuning praja sarta karaharjaning para kawula. Lajeng pinten dinten ingsun kedah lampah topo broto ing padhepokan mamenang bopo. Kepareng matur sang Prabu rumiyin miturut cathetanipun para pujangga ingkang eyang Prabu Jayabaya lampah topo broto ing padhepokan mamenang ngantos sekawan dasa dinten. Menawi ngaten minjang dinten anggoro kasih ingsun ugi badhe nulat laku lekasipun eyang Prabu Jayabaya nanging mboten saribitan. Nun sewu, kenging menopo sang Prabu? Pamit terangi Empu Topo Palet. Awit Prameswari Maharupini ingsun pitados urmeksa katentremaning praja kalian Patih Lembu Guraya. Dudingi sendiko sinun aturi Patih Lembu Guraya. Lajeng saking kepareng nandalem sinten kemawon ingkang kedah nderekaken panjenengan dalem sinun. Tumenggung Aryang Senopati Logoto lan Narapo Cundoko lumiring kang ingsun piji nderekake laku topo broto ing padhepokan mamenang dene Ajar Widito kang ingsun percaya ngampingi ingsun jroning aku topo broto. Ugi sendika dawuh sarampunge pisuwanan agung Prabu Taki sekalian Prameswari Maharupini tumuli kundur ngedaton. Sedengi poro sentono nayoko gedik manggolo yudo opo dini poro paran poro karajan banjur podo madal pasilan podo sesiwangan bali menyang papan palermane dewi-dewi.

Arya Sutresna sasuipun ayaya kapularas pelopor barang mugi mukasi acara wawasan buku Jawi lan seteleng setunggal gending menika matur nuwun sanget kalih kita sama jenengan sawan perang menika menika panjenengan saged beda ketaken sekane kapungkasan wonten ing dalem menika ing sekane ketoprak ingkang badhe ngaturaken cariyos kauripan perangan kaping itu masuk kula tetes semboten kajeban terangkan sekung dalu sekung warna sugeng midhangetaken nuwun matur.

Tresno Budoyo nyaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadhi malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan kahuripan perangan pitu keluarga ketoprak Mataram.

0: kadiran gini.
1: Iki sendiko Ndoro Patih.
0: Aku mulo pancen ngarep-arep kowe njur kepiye kabul usanane kowe noto wong-wong ing kedung ombo kene nyabarake tumindake Narutama.
1: Iki nyuwun pangapunten saking agenge ngraos bingah kula Ndoro Patih. Jebul tiang-tiang medang menika mboten sepinterna kadigdayanipun.
0: Dadi kowe wis bisa nyabarke Narutama nggone arep Bapak Talas?
1: Serajan didi Narutama ingkang temandang.
0: Oh, dudu Narutama to?
1: Pangeran Hendratama.
0: Pangeran Hendratama. Nggih. Ning Pangeran Hendratama kuwi arep Bapak Talas kauripan kuwi.
1: Nggih, mila dipun sraya dening Pangeran Erlangga. Terusipun mekaten. Nah, laras kalian dawuhipun Ndoro Patih Hardhaka Utama. Sinurung manah kula kepengin dados priyayi. Saking anggenipun peparing Ndoro Patih Hardhaka Utama. Kelampahan badhe Babat Alas sampun taket wonten ing kedung ombo. Sampun badhe damel pesanggrahan. Lajeng kula caketi. Kelampahan Suraya rame. Cepul Indratama mboten sepinterna, kula ajar ngantos watu arang kandang mboten kanten-kanten Ndoro Patih.
0: Dadi kowe wis kelakon tanding tiasa mungsuh Indratama kuwi.
1: Sampun, sampun Ndoro Patih.
0: Bagus, bagus, bagus. Kowe menang tenan kuwi.
1: Wah. Nggih, mboten ateges kula menika namung badhe pados alam saking ngersanipun Ndoro Patih saha kula badhe muncaraken awak kula piyambak ning bukti nyatanipun Pangeran Hendratama menika sampun kula kinten dumugining pejah.
0: Wah, aku kira sak temene ya wis nang atiku bareng ketemu karo kowe. Atiku kuwi ya weh lah iki bocah iki mesti pengpengan iki. Jopo pinter mesti digdaya sak ora-orane murite Kakang Singobarong.
1: Tegesipun Ndoro Patih menika nggih lantip penggalihipun.
0: Ayo wis tak delok saka solah bawamu ki aku wis mesti piyayi iki sesuk.
1: Wah nggih matur sembah nuwun saderengipun iki.
0: Ayo tinimbang negara kauripan sing bakal dibabat dening si Hendratama karo Narutama, alas sing bakal dadi negara kuwi mengko nek sing nglenggahi kuwi mengko Raden Erlangga.

0: Anggenipun labet kalian Ndoropatih harga Gotama. Menawi ngantos Ndoropatih, nuwun sewu kula mboten ateges ngancak.
1: Iya.
0: Ndoropatih harga Gotama menika ing samangkenipun sak sampunipun saged ngergem alas kauripan ingkang badhe dipun damel negari dening Erlangga menika saged kelampan sampun ngantos kesupen dateng tiang-tiang kedung ombo.
1: Kowe kudu iso nyipati watakku, gelagatku, solah bawaku, tumindakku, kowe ora wis iso nyaring. Patih Harda Gotama kuwi wonge kepiye? Kowe wis iso njajaki, aku kuwi watake satri.
0: Nggih.
1: Aku ora arep mentla-mentle. Janji ki kelakon nganti aku goroh menyang kowe. Guluku toe.
0: Anggen kula matur mekaten dalaran. Manah kula menika tuwuh mekaten lho Ndoropatih.
1: Piye-piye kuwi tuwuh ati sing kepi?
0: Ing ngatasipun luwun sewu. Panjenengan menika rak lumbian merangka dalem ing Medang.
1: Ha iya, iya.
0: Lah, sak menika kok iih malah ngerangkul dateng kula sak rincang Ki Bajul Sengara, Nyai Baya Putih. Lajeng Ki Sinten? Ki Singa Barong?
1: Heeh. Kang Singa Barong.
0: Mbok bilih mangke penggalipun nika mangro. Ingkang kula kuwatosaken menika Ndoropatih.
1: Hira. Harda Gotama. Iki nek kudune mukti ngawi bawa oning kraton Medang. Ning aku moh mergo tumindake ratu, tumindake Erlangga, tumindake Narutama. Iki wong sing tumindak Adi Kang Adigung Adi Guna. Kumingsun. Wong jahil metakil drengki srai. Kuwi wong cubluk busuk mala murka nayeng bumi. Ora sih karo kawula. Ora tresna karo kawula. Aku moh mulane aku ngrangkul kowe. Iki kanggo bukti nek aku iki karo kawula cilik iki ora mbetak-mbetak.
0: Wah, menawi saestu penggalipun Ndoropatih Harda Gotama kados mekaten teges mboten ical anggen kula labuh labet dateng ngersanipun Ndoropatih Harda Gotama.
1: Lah nek aku mung kepengin kepenak-enak lenggah ning kepatihan wae wis rampung aku ora mikir opo. Ning aku ra mikir kawula negara Medang, mikirke kaya kowe barang kuwi. Nek aku mung kepenak-enak, aku mung ngungkang-ngungkang. Tegese aku kuwi wong ora sing wicaksana, ora bel budi bawal kesana.
0: Namung sepisan malih panyuwun kula. Menawi sampun kelampahan benjang Narutama no pejah, kula nyuwun idi palilah saha nyuwun pangestu tirah badhe kula ijapi.
1: Wah. Kowe nek wis dadi senopati, aja mung tirah. Kowe matur aku, kowe rabi 6 apa 7, mengko aku sing tanggung jawab.
0: Wah, matur sembah nuwun. Nggih.
1: Ning ya kuwi Narutama Erlangga leleteking jagat gelag-gelaing bumi. Iki kudu disingkirake.
0: Pejah,
1: kudu mati, pejah. Kudu mati.
0: Oh nggih. Malah ngaten kepareng kula nyuwun pamit badhe Mbang Suli merintah dateng rencang-rencang kedung ngomong.
1: Wis, mongso bodho.

0: sampun dangu mboten kundur dateng padhepokan Lemah Tulis. Raosipun mboten beda kalian nalika dipun tilar bapa.
1: Ya ya ya. Jalaran oleh padha ninggal Lemah Tulis netepi jejibahan sing agung. Dadi njur rasane dianggep padha wae. Tak ngono.
0: Inji.
1: Narutama,
0: kulo Bapa Barada.
1: Nalika aku matur ana ngersa dalem Sang Prabu Dayana, aku bakal njampangi lakumu. Aja kok tampa aku ngembe marang kekuatanmu lan kabisanmu, Narutama.
0: Waduh, Bapa Barada. Babar pisan kula mboten gadah

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kawuripan ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat dengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng injeng, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu. Senang sekali kesempatan pagi hari si Andi Setiawan kembali hadir ya, menemani aktivitas panjenengan hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar panjenengan? Saya doakan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun atensi kulo tenggong nggih, line WhatsApp, line telepon 02483166661 atau juga di 08112777914 dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi di edisi hari ini dari Agama Buddha dengan tema apa dan bagaimana berdoa dalam agama Buddha yang akan disampaikan oleh Wirya Purwasamudra. Danilah Semarang Ejang, edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Andi Setiawan.
2: Bapak Ibu, pendengar Radio Republik Indonesia Semarang, terimalah salam dalam dhamma, soti hotu, Namo Buddhaya.

Semoga Anda senantiasa berbahagia. Satu, satu, satu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Wirya Purwasamudra ingin berbagi dhamma. Pada kesempatan berbahagia ini, saya mengambil topik apa dan bagaimana berdoa menurut agama Buddha. Sesuai dengan judul di atas, maka tentu kita perlu memahami dulu istilah atau definisi doa dan bagaimana berdoa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Apa yang disebut dengan doa dan berdoa? Menurut KBBI, doa adalah permohonan. Bisa harapan, bisa permintaan, bisa pujian kepada Tuhan. Sedangkan berdoa adalah mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Tuhan. Sekarang bagaimana konsep berdoa dalam agama Buddha? Jawaban pertanyaan di atas termuat dalam Samyutta Nikaya 1.227. Berikut bunyinya, sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pulalah buah yang dituai. Pembuat kebajikan akan mendapatkan kebajikan, dan pembuat kejahatan akan menerima kejahatan pula. Tertaburlah olehmu biji-biji benih, dan engkau pulalah yang akan memetik buah-buah daripadanya. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa doa dalam agama Buddha mempunyai ciri khas tertentu. Apa ciri khas tersebut? Yang jelas adalah ciri khas doa dalam agama Buddha adalah bukan meminta. Konsep doa dalam agama Buddha lebih menekankan konsep hukum karma, yaitu hukum perbuatan. Hukum karma membahas tentang perbuatan dan akibat perbuatannya. Berbuat baik berakibat buah karma baik, berbuat buruk berakibat buah karma buruk. Akan tetapi, seringkali ditemui umat Buddha yang datang ke wihara ataupun ke kelenteng untuk meminta sesuatu hal, meminta sesuatu materi di depan patung Buddha. Kadang meminta juga di depan dewa atau dewi. Inilah yang menimbulkan stigma negatif orang lain dalam memandang agama Buddha. Umat Buddha memang mengakui keberadaan dewa dan dewi sebagai makhluk yang lebih tinggi tingkatannya dari manusia. Akan tetapi, umat Buddha bukan dikatakan menyembah makhluk tersebut. Timbul pertanyaan, apa yang menyebabkan banyak umat Buddha terbiasa berdoa dengan meminta-minta? Hal ini karena pengaruh tradisi turun-temurun dari orang tua. Banyak orang tua kita mengajarkan anak-anaknya untuk meminta segala keinginannya agar tercapai ketika berdoa. Sebagai umat Buddha yang bijaksana, kita harus membedakan mana yang ajaran Buddha, mana yang tradisi. Hal ini karena agama Buddha juga menyesuaikan dengan tradisi setempat. Jadi, kita mesti membedakan mana ajaran Buddha dan mana yang tradisi. Akan tetapi, kedua hal tersebut bukan benar-benar terpisah, seperti minyak dengan air dalam wadah yang sama. Keduanya bisa berada di tempat yang sama, meskipun tidak menyatu. Sebagai satu hal tambahan, kita perlu jelaskan bahwa patung Buddha itu bukan menggambarkan
sosok asli Buddha sendiri. Loh, mengapa bisa begitu? Karena di masa Buddha hidup di bumi ini tidak ada patung Buddha. Patung itu dibuat setelah Sang Buddha parinibbana atau mangkat. Apa yang menjadi bukti hal tersebut? Buktinya, semua patung Buddha di berbeda antar negara, maka bentuknya, wajahnya juga berbeda. Patung Buddha di Tiongkok menggambarkan Buddha layaknya orang Tiongkok. Patung Buddha di Thailand menggambarkan Buddha layaknya orang Thailand. Padahal berdasarkan sejarah diketahui bahwa Buddha itu hidup di daerah India. Jika seandainya itu menggambarkan sosok asli Buddha, seharusnya sosok yang digambarkan itu serupa, sesuai dengan kelahiran Buddha ketika lahir di alam manusia, yaitu di daerah India. Coba saja Anda melihat wajah di depan cermin. Tidak peduli ke negara manapun Anda melihat cermin, pasti wajah Anda tetap seperti serupa itu. Lantas, patung Buddha ini untuk apa? Patung Buddha melambangkan penghormatan akan sifat-sifat luhur dan membuat kita merenungi kembali ajaran beliau. Hal yang sama juga berlaku untuk para dewa dan dewi. Mereka ada bukan untuk disembah, apalagi untuk dimintai sesuatu atau banyak hal. Mereka bermanfaat sebagai sarana perenungan mengenai sifat-sifat yang dimiliki para dewa dewi tersebut. Dengan demikian, umat Buddha diharapkan menjadi orang yang penuh cinta kasih, kasih sayang, bersimpati, dan memiliki keseimbangan batin yang baik. Kemudian ada juga yang bertanya, apa gunanya sujud di depan patung Buddha kalau di wihara? Sebenarnya tidak ada yang mewajibkan untuk sujud di depan patung Buddha. Toh, itu cuma sekedar patung. Apa sih yang bisa dilakukan sebuah patung? Mungkin pertanyaan ini cukup menggelitik. Namun pertanyaan di atas, pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui cerita sejarah berikut ini. Di zaman ketika Buddha masih hidup, umat terbiasa datang ke wihara, kemudian bersujud dan mendengarkan dhamma di sana atau ceramah dhamma dari Buddha, dari Sang Buddha. Setelah selesai, para umat bersujud dan pulang. Para umat bersujud karena mengikuti kebiasaan yang dilakukan di India ketika menemui orang yang dihormatinya. Kebiasaan inilah yang akhirnya terus terbawa, bahkan setelah Sang Buddha parinibbana, para umat tetap bersujud ketika datang ke wihara. Selain itu, dengan bersujud, kita juga bisa mengurangi sifat keakuan, keegoisan yang kita miliki. Kita kembali ke topik utama, lantas bagaimana cara berdoa menurut agama Buddha? Doa dalam agama Buddha diawali dengan pujian. Pujian kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha, kepada Sang Tiratana. Kita mengenal beberapa parita tentang pujian, yaitu Wandana, Tisarana, Sacakiriagata, dan sebagainya. Dan setelah kita awali dengan pujian-pujian, kita lanjutkan dengan perenungan. Bahkan kita juga bisa membacakan beberapa sutta, yaitu ajaran-ajaran Buddha. Kita mengulang kembali, kita merenungkan kembali khotbah-khotbah beliau, dan diakhiri dengan ucapan atau harapan untuk semua makhluk, baik untuk diri kita maupun untuk makhluk yang lain. Dengan demikian, kira-kira kalau kita berdoa dalam bahasa Indonesianya, rangkumannya sebagai berikut. Ini kira-kira contoh yang bisa kita sampaikan. Misalnya begini, terpujilah Sang Buddha, Dhamma, Sangha,
terpujilah para Buddha, bisa ditambah terpujilah para Bodhisatwa, para leluhur, para dewa, dan dewi, sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula lah buah yang dituai. Pembuat kebajikan akan mendapatkan kebajikan, dan pembuat kejahatan akan menerima kejahatan pula. Semoga dengan kebajikan yang telah saya lakukan, kita merenungkan perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan, akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk titik-titik-titik. Bisa kita isi dengan kesehatan, membuahkan kebahagiaan dalam bentuk umur panjang, membuahkan kebahagiaan dalam bentuk banyak rezeki dan sebagainya. Dan tentu kita perlu selipkan kalimat semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Dengan demikian, dari hal yang simpel ini, dari uraian contoh yang simpel sederhana, kita bisa telaah bahwa berdoa menurut agama Buddha, yang pertama kita cantumkan hal-hal yang bersifat puji-pujian, yang kedua sedikit atau banyak kita juga sampaikan khotbah perenungan tentang ajaran Buddha, yaitu dhamma tersebut, dan tentunya kita boleh setelah melakukan puji-pujian, perenungan, dan khotbah, pengulangan khotbah Buddha, kita boleh menambahi dengan penutup harapan yang akan membuat kita lebih baik di masa yang akan datang. Dan harapan ini berlaku untuk kita dan juga bisa kita lakukan, atau harapan ini berlaku untuk semua makhluk. Dan kita berharap kita, saya, dan semua makhluk hidup berbahagia. Kalimat perenungan bermanfaat sebagai penyemangat Buddha untuk terus mengembangkan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sehingga dengan kita berdoa, kita harapkan setelah melakukan ritual tersebut, kita bisa terus bertambah baik. Bertambah baik dalam pikiran, bertambah baik dalam ucapan, dan bertambah baik pula dalam perbuatan. Contohnya, ketika baru saja kita melakukan fangsen atau pelepasan makhluk hidup ke alam bebas, kita bertekad, semoga dengan kebajikan yang telah saya lakukan, dengan merenungi perbuatan baik yang dilakukan, yaitu fangsen atau pelepasan makhluk hidup ke alam bebas, akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk kita terlepas dari penderitaan, kita terlepas dari musibah, kita terlepas dari masalah-masalah yang berat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Misalnya kita menemui orang yang hafal puluhan parita dan sutta, akan tetapi perbuatannya tidak terpuji, maka akan sulit untuk terpenuhi keinginannya. Sebaliknya, jika orang tersebut mengerti dan memahami parita atau sutta, kemudian ditambah dengan perbuatannya yang terpuji karena mengaplikasikan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari, maka akan mudah untuk terpenuhi harapannya. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, jika membaca doa, parita, atau sutta, akan lebih baik jika diterjemahannya dibaca, sehingga kita mengerti apa yang diajarkan Buddha dan apa makna-makna yang terkandung dalam parita atau sutta tersebut. Sekarang ada pertanyaan yang menggelitik, apakah meminta itu salah? Saya tidak akan memberi jawaban yang pasti, silakan menjawab dalam batin masing-masing. Perumpamaannya adalah, jika ingin melihat bunga mawar di pekarangan rumah, maka sudah seharusnya tanam bibit mawar di tempat tersebut. Artinya, jangan tanam bibit bunga yang lainnya. Ini kira-kira jawaban yang bisa dijadikan perenungan, bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang spesifik, kita ingin mendapatkan sesuatu yang pastinya baik buat kita, kita fokus pada tujuan, kita fokus pada keinginan kita spesifik, maka ya kita harus melakukan atau tanam bibit yang bagus pula. Kalau perumpamaan tadi adalah, kalau kita mau tanam mawar, ya kita harus buat bibit, tanam bibit mawar di pekarangan rumah kita.
Kalau kita ingin tanam jagung, berarti kita sudah tahu bahwa kita ingin mendapatkan jagung. Jangan tanam bibit yang lainnya. Kesimpulan tentang apa dan bagaimana berdoa menurut agama Buddha adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kita bisa mengulang khotbah Sang Buddha, khotbah Buddha sebagai bahan perenungan. Yang kedua, kita bisa mendorong berbuat baik sesuai ajaran Buddha. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, kita harus mengerti arti dari paritta-paritta dan sutta-sutta yang telah Buddha ajarkan. Yang ketiga, jika kita menginginkan sesuatu hal, kita harus berbuat baik terlebih dahulu. Kemudian baru bertekad, semoga dengan kebajikan yang telah saya lakukan akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk misalnya kesehatan, umur panjang, rezeki, dan sebagainya. Berikut ini adalah renungan tambahan untuk praktek kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa lakukan ini, renungan ini di pagi hari maupun malam hari, atau bisa juga di pagi sekaligus malam hari. Oleh diri sendiri, perbuatan jahat dilakukan. Oleh perbuatan sendiri, dirinya menjadi ternoda. Oleh diri sendiri, perbuatan jahat tidak dilakukan. Oleh diri sendiri, batinnya menjadi suci. Kesucian tergantung pada usahanya sendiri. Seseorang tidak dapat membuat orang lain menjadi suci. Dikutip dari Dhammapada 12 Atawaga 165. Akhir kata, terima kasih sudah mendengarkan uraian dari saya, dan kita tutup dengan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sat

0: Kula Ki Bayuaji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Duk. Duk. Coba renean, Duk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Duk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Duk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sami ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Duk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kulo Ki Bayu Aji, saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran pro sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi, ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kulo Ki Bayuaji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Era digital menuntut masyarakat memiliki kemampuan literasi yang kuat agar tidak mudah terjebak hoax, disinformasi maupun pengaruh negatif teknologi. Karena itu, penguatan gerakan literasi dinilai menjadi kunci untuk mencetak generasi yang kritis, tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan. Hal tersebut disampaikan Bunda Literasi Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin saat menghadiri kegiatan penguatan gerakan literasi digital perpustakaan bertajuk Digital Cerdas Gemar Membaca. Kegiatan itu digelar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang dipusatkan di Gorcetayu, Kota Pekalongan pada Senin 8 Juni 2026. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, pemerintah Kota Magelang mendorong pendekatan pemberdayaan ekonomi melalui kelompok usaha bersama atau KUB agar masyarakat memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan. Selain itu, memberikan kesempatan masyarakat kurang mampu untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan membangun kemandirian ekonomi. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, mengungkapkan pembinaan program KUB di Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang pada Selasa 9 Juni 2026. Damar mengatakan bantuan yang diterima kelompok usaha merupakan stimulan awal keberhasilan program ditukan kesungguhan anggota dalam mengelola usaha, kedisiplinan, kemauan belajar, serta kekompakan kelompok. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

Selamat pagi, Wilu Jangin-Jang, sahabat Bre Kang Mas Bayu. Kelihat pagi kembali hadir menemani aktivitas dengan hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Andi Setiawan. Atensi saya tunggu guys, sahabat 02483166661 dan juga di 08112777794 dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo sahabat Buddha yang pagi hari ini ingin berbagi semangat, kirim salam atau juga request lagu gih bersama kami di Kelihat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

Selamat break Kang Mas Bayu, mungkin beberapa hari terakhir ini terasa lebih dingin ke daripada hari-hari biasa, khususnya di malam hingga pagi hari ini. Ya benar ke sahabat budaya, fenomena mendidih atau fenomena alam berupa penurunan suhu udara ekstrim yang terasa sangat dingin di malam hingga pagi hari, namun berubah terik menyengat di siang hari. Nah, umumnya memang terjadi di awal hingga puncak musim kemarau nih di tahun ini 2026. Kemarin sesuai prediksi dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika nih disampaikan mulai awal Juni ini kemungkinan sudah memulai atau mengawali musim kemarau. Nah, ini kenapa bisa terjadi fenomena bediting ya sahabat budaya? Ini merupakan peralihan musim, terjadi saat transisi maksud kami musim penghujan menuju puncak musim kemarau. Nah, ini disebabkan oleh langit yang bersih karena sedikit atau tidak ada tutupan awan di musim kemarau. Panas bumi yang terserap pada siang hari lepas secara cepat ke atmosfer pada malam hari, dan efeknya tentu seperti yang kita rasakan nih beberapa hari terakhir, pagi mulai malam hingga pagi hari ini lebih dingin daripada biasanya. Dan juga penyebab lainnya adalah adanya angin muson timur, masa udara dingin dan kering mengalir langsung dari benua Australia ke wilayah Indonesia. Nah, nanti juga akan saya sampaikan nih bagaimana tipsnya untuk menghadapi suhu atau perubahan cuaca yang begitu ekstrim. Nanti siang biasanya panas, dan ini jangan lupa minum atau konsumsi air putih nih sahabat budaya. Semoga tubuh kita terus terhidrasi dan panjenengan selalu diberikan kesehatan.

0: Sahabat budaya, kunci sukses sebuah usaha terletak pada strategi yang tepat dan baik. Berikut sampaikan Eni Permani, pelaku usaha aksesoris etnik-etnik coat dari Kota Semarang.
1: Kalau untuk sebuah bisnis itu tetap sama sih, mau craft atau apapun itu harus fokus konsisten. Karena ketika kita sudah fokus dan konsisten, pasti customer akan melihat, oh ternyata etnik coat itu kalau kita cari apa kebutuhan kita tuh atau keinginan kita tuh ada ya gitu. Jadi saya tetap konsisten walaupun di tengah badai COVID, pada saat itu saya tidak beralih berjualan yang lain gitu. Dalam arti yang terlalu ekstrim pindahnya gitu. Saya tetap fokus di produk craft gitu, di aksesoris. Dan juga jangan lupakan untuk tetap membranding diri. Membranding diri itu tidak hanya sekedar kita pasang iklan, kemudian apa sih namanya pasang story, kemudian bikin feeds dan lain-lain, tetapi coba dari diri sendiri gitu. Bangga dulu deh pakai produk kita sendiri gitu. Kalau jualan aksesoris ya bukan berarti kita harus glamor gitu tampilnya, tidak, tetapi paling tidak kita rapih dan kita bangga memakai produk kita. Jadi ketika kadang-kadang saya sering gini, Mbak En itu brosnya marga berapaan gitu yang dipakai gitu. Jadi ketika kita sudah menyesuaikan diri, sudah membranding diri kita, otomatis orang akan percaya, oh ternyata kalau dipakai bagus juga ya, oh ternyata awet ya. Mbak ini tuh pakai produk brosnya udah lama, iya ini masih awet karena saya pakai penitinya nggak dilem kan gitu. Jadi karena kalau ketika saya bikin hashtag bros tanpa lem, tapi saya buktiin juga ini loh brosnya aku memang tanpa lem itu bisa awet, seawet ini bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu masih oke gitu penitiknya. Nah jadi fokus konsisten dan tetap membranding diri, serta jangan lupakan untuk tetap bersyukur. Bersyukur dalam arti ya kita caranya bersyukur ya tetap dengan menjaga hubungan kita dengan konsumen itu baik, kemudian dengan menjaga kualitas di kita juga, produk-produk kita juga tetap menjadi yang terbaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Di beberapa hari terakhir juga banyak yang flu nggih, sahabat Bria, mungkin bersin-bersin, hidung meler, atau juga batuk. Batuk ini juga terjadi di sekitar saya. Sebagian teman sudah mengalami atau terjangkit influenza. Dan memang sahabat budaya, peralihan suhu yang drastis ini bisa memicu masalah kesehatan seperti flu, asma, dan juga menurunnya daya tahan tubuh. Ada beberapa tips yang bisa panjenengan coba, dan harapannya panjenengan selalu diberikan kesehatan. Gunakan pakaian hangat, kalau perlu gunakan jaket tebal, kaos kaki, dan selimut saat malam di atau mulai dari dini hari. Perbanyak konsumsi air hangat, karena air hangat membantu untuk menjaga suhu tubuh dan juga mencegah dehidrasi. Berikutnya, konsumsi vitamin dan juga makanan bergizi. Dengan kedua hal tersebut, panjenengan bisa memperkuat stamina tubuh, dan tentunya harapannya tidak mudah terserang penyakit. Jangan ketinggalan rutin cek cuaca, pantau estimasi suhu ekstrim di wilayah panjenengan melalui layanan resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan juga Geofisika. Semoga dengan beberapa tips di atas panjenengan bisa terhindar atau mencegah sakit ya di tengah perubahan suhu atau perubahan cuaca yang terjadi di akhir-akhir ini. Dan juga yang paling penting, sahabat budaya, untuk istirahat yang cukup nggih, dan juga hindari angin malam.

Siapa yang sering begadang sambil minum kopi? Tahukah Anda, minum kopi bukan sekedar bikin melek, tapi juga bisa meningkatkan kreativitas loh. Sebuah studi dari University of Arkansas menunjukkan bahwa kafein bisa membantu berpikir lebih cepat dan fokus, terutama saat harus brainstorming ide-ide segar. Tidak heran, kaum muda-mudi selalu ditemani kopi setiap mengerjakan tugas. Tapi jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan nanti malah membuat deg-degan dan susah tidur. Jadi, kalau lagi mengerjakan tugas atau cari ide, secangkir kopi bisa jadi teman terbaik kamu. Aroma kopi memang selalu membangkitkan semangat. Tetap produktif dan jangan lupa istirahat ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Ada madu merah nggih sahabat budaya dari kita Yubi. Pagi hari ini diminta oleh Bu Arti di Genuk Semarang yang kirim salam untuk pendengar Pro 4 RRI Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lihat pagi Pro 4 Semarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mas Andi dan sahabat. Lihat pagi Pro 4 dari Genuk hadir. Cuaca saat ini sejuk sesejuk hatiku. Tetap goyang tipis-tipis menghirup udara segar sambil dengerin irama geliat pagi bersih-bersih rumah. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat, bahagia, semangat, dan rezekinya berlimpah. Matur nuwun nggih Bu Arti, selamat beraktivitas juga untuk pagi hari ini. Pak Suwarno juga mengirimkan pesan mengucapkan selamat pagi hadir monitor Pro 4 Semarang. Matur nuwun Pak Suwarno juga selamat beraktivitas. Untuk sahabat Buddha yang berencana beraktivitas di luar ruangan, di hari ini juga kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca yang baru saja kami terima dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, berlaku tanggal 10 Juni 2026 mulai pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk perakiraan cuaca Kota Semarang, pagi hingga siang umumnya cerah berawan hingga berawan, sore hingga malam cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam dengan suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara 55 hingga 85%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang prediksi cerah berawan hingga berawan, sore hingga malam umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di sekitar wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan sekitarnya.

pagi, tetap sehat, tetap semangat guys, sahabat Buddha. Selamat beraktivitas apapun aktivitas panjenengan di hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Semoga selalu diberikan keselamatan dan kelancaran, tidak ada kekurangan suatu apapun. Program Gelet Pagi harus segera kita akhiri, tapi jangan kemana-mana, nanti pukul 7 ya, akan saya temani di Ragam Semarang dengan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang dengan diiringi tembang-tembang Jawa pilihan. Nah, dan sudah menunjukkan pukul 6 lewat 55 menit lagi menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan lagu 5 menit lagi menutup kebersamaan kita di Geliat Pagi edisi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026.